89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Selamat pagi. Asyik FM.

0: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
1: Boy, 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
2: Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bunbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026, semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Pertama nane, kedua nar, tiga nik, empat esan, lima dulan, enam iko, tujuh tilan, lapan ketipak, sembilan ketimbung, puluh kopak, sebelas kopung.
1: Asyik FM. Kosong satu tiga. Tiga, satu, lima, satu, enam, kosong, kosong. Ask Shift FM Moinal Moi.

Ya, halo, halo, hai. Berupa rumah Iga semua. Rakan-rakan pendengar HFM Moinumoy ketika adih. Ha-ha. Jadi, ingin bersama Ruin hari adih. Pukul 8.11 minit Hooper hari Sabtu 22.08.2026 untuk tugasan yang pertama untuk hari adik konti yang pertama HFM dan juga saya ucapkan terima kasih Nuraga Setugasih Jo Salam FM dan telah adik ia ikut konti ke ikut tugasan ke semestinya untuk engkit semua Hooper adik segmen Gahjo Asyik yang pastinya segmen ada joy maklumat-maklumat semasa dan juga mungkin hiburan-hiburan semasa juga untuk hit dan juga selamat hujung minggu nungkit semua bubuk telih mungkin sekarang ada mong aktiviti yang ingin dijalankan semoga nungkit ini pemudahkan segala urusan lah dan juga mungkin sedang berehat bubuk sedang berehat sama berehat mengucapkan bubuk mungkin sekarang ni sedang memandu selamat memandu semoga selamat sampai nu destinasi yang dituju dan juga sama-sama higetik Asyik FM Mainumai. Baik, jadi upara mungkin kita boleh kongsikan matali ucapan, matali cerita untuk hari adik. Ku telan Asyik, telan WhatsApp Asyik FM 033-3151-600 033-3151-600 boleh kita kongsi mungkin yalah kadang-kadang mai gemar bercerita kan mungkin upara adik boleh kita bercerita tentang yalah upara adik selalunya mai bikin sarapan lah ataupun kampung gen kita panggil breakfast dan juga mungkin yalah hari adik kita cini bikin blog kan mungkin hujung minggu adik masanya ataupun e-time lah untuk cip-cip sama rupa ingat ke kekenun, kekawat ke kan. Dan juga ngeromaji mungkin, yalah mungkin setengah tempat ada sekarang ada pun sedang menjalani beberapa program, beberapa ngeromaji sambutan. Jadi boleh kongsikan juga, gini pun akan kongsikan juga mai sambutan berkenaan dengan hujung minggu adik. Jadi kalau aku ketik lebih lanjut Genai dah akan cerita lah ya. Tapi mama pun ngeromai sebagai pembuka bicara, pembuka kata, pembuka selera. Jenai hilang lagu Jenyanyan Sinar Band 18 Suku Kaum Asyik FM Moinumoy.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Pergi saja dariku. Ju nyanyian Hezron Atmosfera dan juga apa lah ya, Reni Rupin. Lagu apa ya dia sebenarnya? Lagu yang Ngerok Mai Ji, lagu ada tradisi ataupun lagu Mai Sabah, Mai Manah je. Tapi naik BUI secara arrangement Pai, gubahan muzik yang Pai untuk pendengar-pendengar hit semua lah ya. Jadi macam In ceritakan net net. 31 Ogos adih memperarakan Hari Kebangsaan. Ya, Haji menhineng lokasinya adalah Kudataran Putrajaya dan juga pada tahun adih diangkatnya tema Ya Haji, tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dini Mati. Jadi menhineng butiran perarakan untuk tahun adih mong seramai Ijeng Oi 10,819 peserta, Ju 77 kontijen dekod bahagian. Jadi aset Ijeng Oi 328 aset, 22 kenderaan elektrik EV Dewi Perneng masa hari kejadian Jidah ya. Jadi menhineng memberi lagi tarikan khas sebagai contohnya kehadiran robot Honor memeriahkan perarakan tahun adih dan juga dijangka lebih 80,000 mai yang dijangka hadir untuk perarakan Hari Kebangsaan Dataran Putrajaya untuk 31 Ogos adih. Jadi sambutan adih bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dini Mati diselaraskan ia 18 Jawatan Kuasa Kerja dan naik menitik ibaratkan tentang keselamatan roh logistik. Jadi bubu yang mungkin ke lapangan untuk hari menyambut Hari Kebangsaan adih boleh kita tiba nu Dataran Putrajaya dan sama-sama hineng semestinya pelbagai pameran-pameran menarik dan juga aktiviti-aktiviti menarik dan mungkin yang Joy may be tunggu-tunggu adalah jadi segi perarakan macam canuk je viral dengan Ngromaji Ju Abang Bomba sado-sado. Mungkin tahun ada, mungkin bukan bomba pula, mungkin agensi-agensi lain kita ipa ni. Jadi sama-sama hi tiba, sama-sama hi meriahkan dan juga Ju Aisyah FM sendiri pun mungkin akan mong wakil yang akan bertugas kupas teh lah ya. Baik, ini adalah yang akan kongsikan Nungkit Sumak berkenaan dengan ramalan JIS untuk hari adih, hari Sabtu 22/8/2026. Tapi Jono Hilan lagu Jo nyanyian Rakesh dan juga Nadia DSL bersama Jua Syafam. Moi Numoi.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, Chef Moinomoy, lain daripada yang lain ya. Ha, pai nenek hiok lelon sebentar, hiok lelon sekejap untuk gah ataupun berita kata dialek Temiar. Jadi terima kasih mengucapkan Nurakan Setukas N, DJ Mizi atas penyampaiannya. Ha, jadi sempena dengan hari kebangsaan ni juga, untuk hujung minggu ataupun hujung bulan ada hujung kecil ada mehineng hari kebangsaan Rapid KL, ha, beroperasi 24 jam dan juga bas perantara percuma tersedia. Ada inisiatif ju Rapid KL nah akan melanjutkan operasi perkhidmatan rel rubas terpilih nu 24 jam ju 30 hingga 31 Ogos adih bagi memudahkan pergerakan Majeng Oi sempena sambutan hari kebangsaan yang ke-2026 ku dataran Putrajaya. Jadi operasi 24 jam adih melibatkan semua perkhidmatan rel Rapid KL, termasuklah LRT, MRT dan juga monorail. Jadi Majeng Oi 103 bas perantara percuma bersedia bagi yang ramai jadi bersenang lah, memudahkan pergerakan Majeng Oi ke lokasi sambutan. Jadi menhineng lebih 5,000 petugas barisan hadapan ditempatkan mengikut shift untuk mengurus aliran penumpang, memastikan operasi lancar dan selamat. Ha, ya. Jadi ajilah ilai, mungkin bobo yang mungkin pertama kali untuk chip nu yalah neng perakan dari kebangsaan dan sebagainya. Jadi boleh gunakan perkhidmatan awam adih, pengangkutan awam adih untuk yalah senang mungkin yalah mungkin bobo yang mungkin titok kenderaan kan, titok yalah akses yang mudah. Jadi boleh kihut Rapid KL adih. Dan juga menhineng mudah juga untuk hicip ke Putrajaya je lah ya. Jadi yelah nombor-nombor mungkin yelah susah hicip pakai kereta hit sendiri kan, dengan hipan ni hi punya nongku KL lah deh ataupun ku Kuala Lumpur, hi punya jam ni, wah memang jam roti, bukan jam roti memang jam nong. Jadi mungkin boleh kikuna lah pemintaan ataupun pengangkutan awam deh untuk kesenangan engkit semua. Jadi kena guna betul-betul dan juga kena sentiasa mematuhi matalih peraturan katih Rapid KL aji kan. Kalau bobo yang mungkin pertama kali hut mungkin agak susah gak, tapi percayalah mudah kerana sekarang ada semuanya ku hujung jari. Jadi ke boleh kineng berbagai info juga ku hujung jari aji, aku bila social mong kan, ku Rapid KL punya website sendiri pun mong cerita mengenai dengan anu cara-cara untuk hut, cara-cara untuk hitau dan juga laluan-laluan kena hilalu kan, supaya tak hi ngeromat tak heroik lah. Aha, tiba-tiba hi target nu Putrajaya, tiba hi cip nu killer pula. Aha, tak mahu-tahu aku risau kena staff-staff dia kerja aku Rapid KL pun semua bor-bor tali. Mungkin kita tanya nak yang kena maklumat dia tepat. Nah, jadi mungkin aku risau, aku ki segan lah untuk bertanya. Dan juga menhineng untuk mengromaji adab ataupun tata cara lah Rapid KL deh, pastikan ang ramai ji kena sentiasa hijoi perintah ataupun ang ramai ji saranan ju Rapid KL sendiri, dan juga mungkin yalah kena hi aku utamaan bagi golongan-golongan istimewa, golongan-golongan AKU, golongan-golongan warga emas kan untuk naigai ataupun golongan mambe ame-ame demakok kan, mambe aji kena hi aku utamaan canu ya kan. Jadi ailai-ailai berkenaan dengan Rapid KL dan akan melanjutkan operasi perkhidmatan. Nah, jadi agak mudah sekarang ada semuanya biok kesenangan. Nah, jadi sarahi tali guna secara betul ataupun secara tak betul. Ha. Ha. Baiklah, Indoh akan bersama-sama untuk higetik motivasi renungan di Asyik. Tapi mampun jo nak hilang lagu jo nyanyian GGSB Santai Kawanku. Hibur santai lah ya hujung minggu adeh. Jadi selamat hujung minggu. Asyik FM, moi no moi.

0: Motivasi di Asyik.
1: Ada orang darjah 1, darjah 2, darjah 3, keputusan peperiksaannya tercorot di belakang. Masuk darjah 4, 5, 6 meningkat. Darjah 6 UPSR 5A. Ada orang sebaliknya. Ada orang di sekolah rendah 5A, keputusannya cemerlang. Dia masuk sekolah menengah, entah kenapa SPM-nya merosot. Jadi maknanya, keputusan masa lampau, lemah ke, cemerlang ke, bukan penentu keputusan masa akan datang. Dulu kita lemah. Kenapa lemah? Tak belajar, malas, tak pernah buat kerja rumah, bermain-main dalam kelas, balik rumah tak pernah ulang kaji. Jadi, kita pun gagal. Kemudian kita ubah. Masuk sekolah menengah, masuk tahun baru, masuk tingkatan baru. Kita mula rajin. Kita berusaha lebih. Kita kuatkan ulang kaji. Kita buat kerja rumah sendiri. Begitu pun dalam kelas, kita berjaya. Apa persoalannya? Persoalannya mak dan ayah, pelajar-pelajar, jangan kita membuat satu unjuran. Oh, anak aku dulunya gagal, maka akan terus gagal. Anak aku dulunya hebat, akan terus hebat. Tak berlaku macam tu. Anak aku dulunya gagal sebab dia malas, tapi mulai tahun ini, sekarang dia rajin, insyaAllah dia akan berjaya. Anak aku dulu berjaya sebab dia rajin, tahun ini dia gagal sebab dia malas. Jadi maknanya, isunya, kejayaan masa lampau bukan lesson untuk kejayaan masa akan datang. Kegagalan masa lampau bukan bermakna akan gagal seterusnya. Jadi maknanya, gagal tak gagal dulu tak penting. Yang penting tahun ini, sekarang ini, kita berusaha, insyaAllah kita dapat mengubah sejarah hidup kita.
0: #penyiaranjakim

Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain. I miss you, I love you. Dia nyanyi Secret Band, band rahsia. Kalau di Roman G, be translate lah ya. Tapi muh sebenarnya Secret Band lah. Tapi sebelum ni kita take lagu Ju Cherry on Top yang bertajuk Sri Kandi. Jadi Hey pun dah mulakan siaran Hey ku TikTok live sekarang adih among 6 juta mata memandang dan juga among 331,000 tap-tap sekian terima kasih lah ya. Jadi among juga memberi perkongsian ju rakan-rakan TikTok ke Angro Ilen Rosmi Zarus Angro Ilen aktiviti Ros hari ni nak kemas rumah dengan anak-anak. Cuti kan, ayalah betul juga kan. Jadi Haji pun sempat tanya juga dah sarapan belum? Roy Lena sama sarapan Milo dengan biskut je. Yalah sarapan adih ataupun ngerok botol ni breakfast ni. Haji ni selalu ikut pada masing-masing lah. Kadang mengumai Haji mungkin kegemar cak berat untuk upu-upu deh sebab senang kiranya kicak sekali sampai tahan lah, boleh tahan lah sampai dah jis. Kadang-kadang mengji juga jenis yang tok cak joy kicak get tali kicak setakat kuih-kuih tali ya, pastikan mong lah mah ngromaji lapik ket dekan sama juga macam in sendiri pun in akan tok joy juga encak-encak get juga bukan sebab adeh cumanya yelah risau bila hicap benda-benda berat dia satu yang masalahnya amat hilang mengantuk ya bekerja ada kerja kalau kalau ibihi mengantuk tak jalan kerja jadi kalau boleh in pun jarang ngelakkan nasi lemak lah salah satunya ngelakkan nasi lemak tapi kalau macam tak bekerja macam yalah hari-hari cuti kan mungkin nasi lemak adalah pilihan utamalah tapi kalau macam sekarang ada tengah bekerja dan sebagainya mungkin ngelakkan daripada encap benda-benda berat jadi setakat alas-alas macam roti ke kan kuih ke yalah macam nenek pun cak kuih untuk pernah ningkit semua lah kalau kek kupan ni. Jadi memberi juga perkongsian kopi pahit Roy Lene hari minggu ni cuti duduk rumah je DJ ya ke yalah macam nenek Rosmila Ros sendiri pun kikongsikan ilai mah kemas-kemas dia kan bersama Rui Kunan dia juga kan tentang cuti deh Haji pun salah satu cara untuk ngeromaji hi luangkan masa bersama Rui peringahi sendiri kan kalau tak tito nublok hucip padek adalah tempat yang terbaik. Jadi kalau Encik mungkin rasa bosan, rasa macam tidak aktiviti lah minggu adik. Endes selalu hold je kenda. Endes selalu hold. Endes selalu mengaktiviti untuk hujung minggu. Tapi tak umpah ni main aktiviti ngui. Adik sebenarnya mengenana perkabaran gembira. Jadi menineng untuk hujung minggu adik. Ataupun huperdoh lah ya secara lebih tepatnya. Sambutan orang hari orang asli. Bersama Ruji ICFM. Jadi, 23 Ogos 2026, hari Ahad, pukul 8 Hooper Loy lah pukul 6 Dui, akan berlangsungnya sambutan Hari Orang Asli bersama ICFM. Ku tempat pusat keraf orang asli, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Jadi, joy je aktiviti-aktiviti menarik sebagai contohnya mempelancaran semangat aspirasi Malaysia, orang asli nadi aspirasi, meng juga pasamoy. Mung juga senam aerobik, mung juga pertandingan karaoke. Mungkin mung suara-suara yang emas-emas ni boleh masuk pertandingan karaoke. Kalau engke mung anu kucek kesihatan engke boleh ui pemeriksaan kesihatan juga dan juga boleh hineng sama-sama demonstrasi masakan anyaman ukiran kayu ru canting baju dan juga mung juga pertandingan permainan tradisional dewasa tarik upih, bowling buah kelapa, jeeri kan dan juga menyumpit, iput-put dan juga mung pertandingan tu ambil singat juga tiup belon. Tiup belon je untuk singat dalam layar kalau buat apa-apa singat, amik-amik singat dia tak boleh. Apa-apa singat dengan amik-amik singat boleh masuk permainan tradisional dewasa ni. Dan juga semestinya kalau mong sambutan semestilah mong dalam persembahan. Jadi buat persembahan ineng persembahan mong artis tempatan orang asli dan juga Melayu. Yaji Shidi Data dan juga Leni mungkin akik sendiri selalu kigetik lagu Shidi Data, selalu kigetik lagu Leni tapi tak berpeluang untuk kineng depan mat akik sendiri kan. Jadi ada lagi peluang akik tiba anu Sungai Bumbun Pulau Keri Selangor untuk kineng persembahan yang akan menarik dan pastinya Ngromaji
persembahan yang memukau lah, ya. Jo he punya artis, ya. Ha, jadi ajilai-ilai kita boleh kigeneng kicip juga ataupun boleh kigitik Asyik FM juga bubuk yang mungkin mungkin nyak daripada dia kan, mungkin tak dapat mulangkan masa. Aku risau hey ku konti Asyik FM sendiri pun akan sentiasa kemas kini, sentiasa update berkenaan dengan ma aktiviti ku pasir dan juga ma dia sedang berlangsung, dan he akan juga mengelintas langsung bersama aru DJ-DJ yang bertugas ku pasir untuk Ngeromaji Hipan ni, maklumat lanjut dan juga ialah Ngeromaji aktiviti-aktiviti yang sedang dijalankan. Jadi sebenarnya Hari Adih pun dah mula he punya Ngeromaji persiapan juga Jumambi Asyik FM Adih untuk ialah persiapan untuk Uperdoh dan juga memberi lagi setup-setup yang sedang Ngeromaji BUI. Jadi semestinya untuk Engkit Suma, semestinya untuk Mai Kampung juga, Mai Kampung Orang Asli Sungai Bumbul, Perkiri Selangor dan juga Mai sekitar-sekitarnya ataupun Mai yang mungkin ingin meluangkan masa bersama Ruperinga menghineng hineng sendiri Ngeromaji Kazanah Seni Hik sendiri kan, hineng pameran dan sebagainya. Jadi semua ada BUI untuk Engkit Suma. Mengenjoy juga Mai bertanya macam mana je DJ TikTok sambutan ke, TikTok konsert ke, Adih Mong. Aku risau Asyik FM akan sentiasa berusaha untuk memenuhi setiap kehendak dan juga keperluan kita semua lah, ya. Baik, jadi untuk Ganai Doh akan kongsikan juga memberi bagi maklumat-maklumat penting aku yang berlaku ku Malaysia Adih. Tapi jo lain-lain lagu yang akan ui persembahan memperdoh, ya je lagu jo nyanyian Leni, ha, ku sendiri Asyik FM. Moi no moi.

sama cincuk. Saya Wiki daripada Aisyah FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Aisyah FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya, pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada Pasamui, senam aerobik, pertandingan karaoke, pemeriksaan kesihatan, demonstrasi masakan anyaman ukiran kayu dan canting baju, persembahan artis tempatan orang asli dan Melayu iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga pertandingan permainan tradisional dewasa, tarik upih, bowling buah kelapa dan menyumpit, serta pertandingan permainan kanak-kanak, tiup belon. Jangan lupa untuk datang ke sambutan orang asli bersama Aisyah FM. Jumpa di Aspirasi. Kita juga ada Pasamui, senam aerobik,

0: Gegah pasti pandai.
1: Nama Mak Rosna. Mak kerja dekat Hospital Orang Asli Gombak. Dekat sini Mak nak beritahu kepentingan penjagaan kesihatan untuk wanita. Wanita perlu menjaga kesihatan dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat untuk memastikan diri dalam keadaan sihat dari segi fizikal dan mental, untuk memberi impak ke atas diri, keyakinan diri dan sekeliling, dan juga untuk mencegah dan mengurangkan risiko penyakit. Kalau badan kita sihat, kita akan lebih bersemangat dan bertenaga untuk membuat semua aktiviti yang kita suka.
2: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
3: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
2: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
2: Semangat Berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
2: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Ya, Chef Moin Moin, lain daripada yang lain. Nombor nenek kita ke lagu nyanyian Nana, Telerai Impian Dua Jiwa. Telerai Impian Narjiwa lah ya. Lebih kurang gaji lah. Jadi, nungkit semua. Sebenarnya memang Nana cerita ataupun Nana Jis juga ada menarik yang akan berlangsung juga pada minggu hadapan. Adanya minggu depan. Minggu nungar lagi lah ya. Kalau nenek cerita berkenaan dengan sambutan Mahik. Hari Mahir untuk ICFM Huperdoh. Adanya pula berkenaan dengan Hari Orang Asli 2026, Battle of the Band. Jadi program anjuran Akademi Kedalaman Malaysia AKM Ru Kerjasama Ru Jakuan Negeri Perak ada bertujuan untuk mencungkil bakat dan juga memperkasakan kreativiti, memupuk semangat perpaduan katih kalangan komuniti Mahir. Jadi pertandingan adik ataupun hari adik akan berlangsungnya ya Haji pada 29 Ogos 2026 hari Sabtu minggu nunggar. Jadi bertempatnya adalah ku Orang Asli One Stop Center AOAOSC Bawang Sungai Siput Utara Perak. Jadi penampilan khas jadi Bu Ipna penampilan khas tadi Syah Kromok sebagai juri profesional. Jadi mungkin bubuh antara rakan-rakan pendengar yang mungkin ingin ataupun hot pening bakat Encik Haji kan boleh ki menyertai dengan ki punya bertanya berkenaan dengan pendaftaran dan juga sebarang pertanyaan boleh ki telefon ataupun ki hubungi 0129236631 ya Haji Encik Nazlan sebagai urus setia program adik. Jadi boleh hineng sama-sama semua band-band yang terlibat dan hi memeriahkan juga Hari Orang Asal 2026. Jadi bukan talih mau pertandingan tapi setelah tentunya mong beberapa lagi acara-acara menarik juga mong persembahan-persembahan kraft tangan dan sebagainya dan juga hineng akan hineng berlawanan antara band-band aji dan juga ada isyarat-isyarat penyertaan mungkin bobo yang ingin menyertai penyertaan terbuka untuk kumpulan muzik dan terdiri ju masyarakat Mahir warga negara Malaysia sahaja. Jadi setiap kumpulan wajib naik hantar borang penyertaan dia lengkap berserta salinan IC ataupun kad pengenalan Haji ataupun dokumen pengenalan yang berkaitan. Jadi setiap kumpulan ada mungkin ada ya dahmong pun yang mendaftar. Jadi setiap kumpulan perlu menyampaikan rebuah lagu ya Haji. Lagu yang pertama lagu bertemakan patriotik kemerdekaan rupa paduan dan lain lagi lagu pilihan bebas tak kisah lagu mah yang pentingnya lagu lah kan. Dan yang pentingnya Nana Haji lagu bertemakan patriotik. Susahnya disebut patriotik. Gitulah. Jadi Haji lah berkenaan dengan event ataupun acara yang akan berlangsung untuk minggu nungar. Jadi nungkit semua boleh mungkin sama-sama memeriahkan dan juga sokong-sokong juga. Wah bobo mungkin ialah band kegemaran Kik Haji kan. Jadi bila berkenaan kan battle mestilah rock sikit kan. Rock jadi jauh lain lagu rock Ju Crystal X. Jadi lagu yang berjudul Seragam Hitam 2020 ICFM Moin Moin.

Jerebu turut jadi perhatian menjelang sambutan Hari Kebangsaan hujung bulan Ika. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan bawa hal itu ke jemaah menteri kalau keadaan makin merisaukan. Walaupun menterinya Datuk Seri iaitu Yusuf Kurboyat masih terawal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos. Dengan ramalan lebih tepat hanya dapat dibuat 4 atau 5 hari sebelumnya. Dalam cerita lain, Datuk Seri iaitu beritahu Sikur Holeh betina hal tangkap de Ulu Kinta Perak akan dilepaskan semula ke habitat asal awal bulan depan. Oleh diberi nama Yong Choh itu bersegera dalam keadaan sehat dan dapat boleh untuk berdikari. Tamahnya, penatang liar itu biar ditangkap jabatan pilihan pada awal bulan dulu lepas masuk perangkap hak dipasang. Penatang sekundernya ditempatkan di Pusat Penyelamat Hidupan Liar Kebangsaan NWRC untuk pemantauan dan proses pemulihan. Dalam cerita sama, Datuk Seri Ether Boyat, program pembaikan Holeh dalam kurungan MyBid Jaya dapat anong 13 ekor anong Holeh dari dimulakan pada 2023 dan NWRC. Kajian itu membuatkan 4 siri beranoknya daripada 3 pasangan induk. Tambah beliau, inisiatif itu penting bagi nama populasi serta mengekalkan kepelbagaian genetik Holeh. Kerajaan tengah bersedia memperluas kapasiti pemeliharaan the reserve seluas 3,000 ekar di Semenanjung kalau perlu untuk masa depan. Jabatan Pelitan Terengganu menyiasat aduan ada seekor gajah liar di kampung Pengkalang Glugor Kuala Rus semalam. Pengarah Pelitan Negeri Dennis Ten Chon Yung Boyat menatang tuda pemusnahkan tanaman tebu dan pisang selain menimbulkan rasa keselamatan hal keselamatan dekat orang ramai. Orang ramai diperingatkan supaya empat pergi ke kawasan terlibat atau membuat sebarang provokasi bagi tujuan keselamatan. Kerja-kerja pemantauan dan operasi tangkap pinah masyarakat tengah dibuat di tempat itu. Sebanyak 45 unit tanok menatang desyak hidupan liar dianggarkan bernilai RM5,000 dirampas di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Rampasan dibuat Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS hasil diperiksa bagasi seorang jantan warga Indonesia hak sampai ikut penerbangan dari Guangzhou, China. Komander AKPS Pulau Pinang, Zuhair Jamaluddin Boyat, pemeriksaan mendapat tahu kesemua tanuk penatang itu dibawa pada dokumen sah. Semua barang lepasan dibagi dekat jabatan pilihan dan kes disiasat di bawah Seksyen 68.1-B Akta Pemeliharaan Kehidupan Liar 2010 Akta 716. Polis nyari 4 orang hak orang jantan senyata berjaya menyamun satu kedai mos di Taman Pandan Damai Kuantan Pahang semalam. Ketua Polis Daerah ACP Asyari Abu Samabait premis itu diserbu 4 suspek hab topeng membawa parang dan senyata api. Suspek melarikan bermacam barang kemas dan anggarkan bernilai RM500,000 sebelum melarikan diri naik 2 motor. Usul mencari semua suspek tengah dibuat dan kes disiasat di bawah Seksyen 395 dan 397 Kanun Keseksaan. Sukan bola sepak, Johor Darul Tazim JDT mempertahankan Piala Sultan Haji Ahmad Shah lepas mengalahkan Kuching City FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Gol JDT dijaringkan Marcos Luhame, Oscar Aribas dan Shahab Zahiri. Pemenang itu turut nengung Harimau Selatan mencipta rekod dunia dengan 109 perlawanan Liga 4-0 kalah berturut-turut daripada tahun 2021 mengatasi rekod 108 perlawanan milik klub Ivory Coast AS EC Mimosas. Sekian berita dalam kerja kontori HKFM. Berita sunting Dek Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Ya, Chef M, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Pukul 11.10 minit Hooper bersama, masih lagi bersama Ruin, DJ Reza yang pastinya untuk konti yang pertama hari Sabtu Adih 22/8/2026. Nenek Pai tadi kelaluan sekejap untuk gah ataupun berita kata Dalek Jakun bersama Ru DJ Azizi. Dan sekarang ni melangkah masuk ke nana lagi segmen yang menarik, segmen yang special juga untuk hujung minggu Adih, iaitu segmen Rentak Mendunia, di mana segmen Adih ia akan putarkan lagu-lagu ngeramai lagu-lagu international lah, ya, lagu-lagu antarabangsa yang pastinya untuk ialah hiburan hit untuk hujung minggu Adih. Jadi nongkit semua, selamat hujung minggu, selamat meluangkan masa bersama Ru Peringat Engkik. Tak kira lah matalik aktiviti yang Engkik Ui pastikan keselamatan diutamakan. Lagi-lagi mungkin hujung-hujung minggu dia mungkin antara rakan-rakan dia yang ingin bercuti ku, yalah, aku matang hari ke kan, ataupun ya zaman sekarang ni joy activity sebagai contohnya hiking deh. Jadi ngeramai sentiasa keselamatan ni kena ikut mani lah juga kan. Aku sampai rasa macam ngeramai membahayakan diri sendiri, tak boleh ya. Pastikan ke sentiasa ke ikut mani, perkataan berkaitan dengan cuaca kan, lagi-lagi ialah bila hiber main ataupun hiber activity ru alam deh, semestinya cuaca menjadi ngeromaji satu faktor utama juga. Kalau cuaca je bor, bolehlah hiui macam aktiviti-aktiviti gaji ni. Kalau cuaca kurang bor, agak berisiko tinggi. Lagi-lagi kalau mani kan, selalunya kalau batang hari aji, selalunya akan risau berlakunya tiup pasakan ataupun yang membahayakan. Jadi risau juga. Jadi nungkit semua, sentiasalah selamat, sentiasalah ngeromai ji bertenang, relax-relax ku padakan. Mungkin antara rakan-rakan perengah yang mungkin sekarang Adih bercuti, meluangkan masa bersama Rupingan Angkit ku padak, selamat berehat juga mengucapkan. Dan juga mungkin sekarang di kawan-kawan Amek mungkin bersedia untuk memulakan masakan. Jadi boleh kongsi juga, boleh kongsi mai menu untuk hari Adih, untuk cenak dajis Adih kan, pukul 12 kena mungkin cenak dajis pun dah bermula. Jadi boleh kongsi melalui talian Asyik dalam WhatsApp 013-351-600. Dan juga boleh komen juga aku tutup live sekarang Adih. Lebih kurang 4,000 mata memandang. Mantap sekali. Jadi sebagai pembuka bicara untuk Rentak Mendunia Adih, Jo nak hilan lagu, Jo nyanyat Endar Boy Gang, Kicau Mania. Aisyah FM, Moinu Moy.
1: Okay. Okay.

भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Ya, Chef M, my no my, I just might. Ju nyanyi Bruno Mars, Spider Limited bukan hit untuk Hooper ada ataupun dah mereku dajis lah ya. Ha, jadi nongke semua sebenarnya Iduin nana mengenai perlawanan antara untuk perlawanan Subangsih 2006-2007 menhineng JDT kecipta rekod dunia pertahan Piala Subangsih. JDT terus membuktikan keunggulan apabila naik pertahankan kejaraan Piala Sultan Haji Ahmad Shah, telah naik tewaskan Kuching City FC 3-0 katih perlawanan Subangsih ke Stadium Sultan Ibrahim hari Idulilah ya. Jadi JDT mencipta rekod dunia 109 perlawanan liga tanpa kalah sejak 2021 mengatasi rekod ASEC Memomas 108. Jadi kemenangan pembuka Liga Haji 2026-2027 memberikan nikmata rupa permulaan positif buat JDT. Jadi the pergol untuk perlawanan Idu ini adalah Marcos Guilherme, Oscar Arribas dan juga Syahab Zahidi. Dan juga JDT dominan menguasai permainan Ruben Brave penyelaman penting ya Muhammad Haziq dan juga Ahmad Cihan Hazmi. Jadi Haji ada perlawanan di antara Idu ini yang berlangsung JDT dan juga Kuching City FC. Jadi JDT buru kerajaan Liga Super ke-13 telah mempertahankan Piala Subangsih. Jadi dengan ini bermaksud punya Liga Super dah kembali berlangsung. Jadi nungkit semua boleh hineng sama-sama dan ikuti segala sorotan dan juga segala maklumat berkaitan bola sepak Liga Super Adil. Jadi Nana Pusukan ni pun akan mewakili Malaysia untuk saingan Asia. YG JDT akan mewakili Malaysia katil saingan ACLE, Asian Champions League Elite. Dan juga Kuching City akan naik main pertandingan ACL 2. Jadi Haji sama-sama yang sokongan untuk Nar Pasukan Adi yang akan membawa kenaan Muh Malaysia ke pentas Asia. Jadi Haji Lai gap berkenaan dengan sukan Hei Pai-Pai Adi. Jadi bila dah cerita pasal sukan mestilah kena lagu pun lagu pasal bola lah kan. Jadi jom nak hilang lagu Ju nyanyian Gustavo Lima dengan tajuknya Nema Balada. Chef M, moi no moi.

Ya, Chef Moy Numoy, lain daripada yang lain. Kangen sayang 2B, dua biduan. Gajilah lebih kurang lah ya. Sekarang ni jam menunjukkan 11.51 minit Hooper ataupun Dajis lah. Jadi, hey, dah pun menghampiri ke penghujung hey, punya tugasan yang pertama deh. Konti yang pertama. Jadi, Reza Izani selaku DJ HFM kata Dalek Semai ingin mengundur diri. Jadi Mama telah kesilapan yang In Gui selama In Berkonti adik Semai maaf. Jadi yang Bor kita buat nyenang, yang ini kita buat Juin sendiri. Jadi kalau Reza dah pun bertugas, semestinya mong kata-kata untuk hari adik. Jadi kata-kata tu hari adik, sentiasalah kiwi bor untuk semua mai, tak kisahlah dari segi mai ke binatang ke hidupan ke ataupun segala matalih yang wujud ke muka bumi deh. Kerana ingat pigoi dah yang akan bisoal sama ada hi pernah hiwi kebaikan ataupun tak pernah hiwi kebaikan. Jadi sentiasa hiwi kebaikan, sentiasa ui benda yang bor, sentiasa ui benda yang positif. Ingatlah setiap perkara yang diui aji akan mengibalasan, akan meng tujuannya sendiri. Jadi Enreza mengundur diri, setakat adik tadi perjumpaan di untuk hari adik, dia akan berjumpa lagi pada lain waktu di lain siaran, semestinya bersama dengan DJ Reza, DJ yang paling bongsu, paling handsome, paling comel, kacak bergaya. Jadi terus lain HFM Moy Numoy, lain daripada yang lain, terimalah lagu yang seterusnya, Dadido Acah Acah Nehi Nehi HFM Moy Numoy. Bye bye Abarhanu.

0: Ibrah Cakudiasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tazkirah kita hari ini iaitu dengan tajuk orang telah memperbanyakkan amal-amal kebajikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa hak membuat dua atau lebih dari jenis-jenis amal kebaikan untuk mencapai keredaan Allah, ia akan diseru oleh malaikat dari pintu-pintu syurga. Wayatnya, wahai hamba Allah, pintu ika lebih baik untuk ajin memasukinya. Maka sesiapa hak memperbanyakkan jenis semayang, ianya tetap diseru dari pintu semayang, dan sesiapa hak memperbanyakkan jenis perjuangan, ia tetap diseru dari pintu perjuangan. Dan sesiapa hak memperbanyakkan jenis puasa, ia diseru dari pintu puasa hak bernama Ryan. Dan sesiapa hak memperbanyakkan jenis sedekah. Mendengarkan hak demikian, Abu Bakar radhiyallahu berwayat, mempaah menyadir sebarang kesusahan pada orang hak dijemput masuk dari setiap pintu itu bahkan satu kemuliaan padanya. Maka adakah sesiapa hak dijemput masuk dari pintu hak semua itu? Nabi SAW menjawab, ia ada. Dan mengharap ajih salah seorang dari dia semua hak berbahagia itu. Dalam hadis ika, Rasulullah SAW menerangkan tentang kemuliaan dan penghormatan hak tinggi hak diberikan oleh malaikat pada hari akhirat pada orang hak membanyakkan jenis-jenis amal kebajikan hak dibuat. Sesiapa hak membuat dua atau lebih dari jenis-jenis amal kebajikan sangat ada hormati oleh malaikat syurga sehingga masing-masing berebut untuk menjemput masuk dari pintu hak dijaganya. Maksud mengerjakan dua atau lebih dari jenis-jenis amal kebajikan itu, ia misalnya seseorang hak mengerjakan semayang fardu, ia juga mengerjakan berbagai-bagai semayang sunat. Demikian halnya pada amal-amal kebajikan hak lain. Mendengar kebajikan hak dibuat. Sesiapa hak membuat dua

0: merasa gembira dan meminta penjelasan dari Rasulullah SAW. Lalu baginda SAW menerangkannya dan berwayan mengharapkan semoga Sayyidina Abu Bakar termasuk dalam golongan orang-orang hak beruntung itu. Dengan itu sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: #penyiaranjati

Ya, Chef FM, ramai lain daripada hak lain 12.8. Ya, medan tengah hari. Selamat tengah hari. Baru ada pengar kita berada di mana saja. Semua berada, terima kasih tadi bersama dengan rakan tugas DJ Reza menemankan semua ya. Daripada jam ya 8 pagi sampai ke jam 12 tengah hari. Baik, menyambung tugas jam 12 tengah hari sampai ke jam 4 petang bersama dengan Mahpula Azizi dalam Jalik Jakon akan menemankan lagi semua untuk edisi hari ke. Apa khabar emo semua? Harap hit semua ya, sehat saja naknya di sebelah tengah hari ke. Menemankan Azizi ya dalam segmen kita untuk sebelah tengah hari ke ya. Berjaga hujung minggu daripada jam 12 sampai ke jam ya 2.30 petang, 2.30 petang sampai jam 3. Azanah seni asyik bersama dengan kita. Dan sebelum itu pada jam 1 tengah hari, berita dalam Jalik Semai akan bersama dengan kita. Dan seterusnya jam 3 petang, berita dalam Jalik Temuan. Dan lepas itu ya, silang budaya pada jam 3.10 sampai ke jam 4 petang. Dengarkan Asyik FM menemui melalui frekuensi macam biasa 89.3 di Ulu Tembeleng Jerantut Pahang, 91.1 di Lembah Kelang, 93.1 Lenggong Perak, 95.6 Melaka Johor Utara, 96.7 di Gerik Perak, 99.9 Damak Pahang, 102.5 di Pahang Barat, Gunung Gula Kali Bido, Sungai Kapur Gajah Kampar, 102.7 di Gunung Kledang, 105.1 Gunung Pincang Tapah Langkat Sungai, MyFreeview 706, Astro 875 dan juga melalui RTM Klik. Mau turun saja secara percuma, di telefon Esmo masing-masing. Okey, jadi semoga tiba nanya sepanjang aktiviti bertugas untuk 4 jam menemankan Esmo. Ada kesedangan lagi hiburan info-info semasa ya, menemankan orang pengal kita. Dan juga buat nonton kawan kita lain juga, sekejap lagi kita akan juga ya, pada jam 12.15 minit tengah hari, kita akan berlita langsung bersama dengan rakan setugas Azmi Mat katanya ya, untuk laporan kita langsung program Jelajah Semangat Aspirasi Malaysia 2026 katanya. Jadi program Jelajah IKA akan berlangsungnya. Antara tugasi pertama adalah dia ya, Angkasa Puri Putri ya. Seterusnya akan bergerak ke negeri Selangor dan ke negeri Melaka, Pahang dan juga Perak dalam beberapa hari IKA. Okay. Jadi santai ya, buat sebelah ke tengah hari IKA. Maka kalau kita tengah ya, mungkin tengah menjamu selera, selamat menjamu selera nanya. Makan tengah hari sambil-sambilkan dengar lagu-lagu yang diputarkan oleh Azizi dan juga mungkin dengan aktiviti dan juga program yang berlangsung kepada semua. Dan juga tanya juga pada kawan kita yang mana yang hari ke mungkin menyambut hari jadi pada 28 ya, 2026, selamat hari jadi diucapkan. Dan juga mungkin juga pada kawan kita ya, hari ke ya, yang menjadi raja sehari, tahniah diucapkan, selamat pengantin baru ya, semoga berbahagia naknya sampailah ke anak cucu ya. Okey, itu dia sekali lagi ya, maklumkan terbaru adalah makluman Zid laporan tengah tiada hanya sebab perbanjiran untuk hari ini, laporan akan dibuat esok, harap maklum, terima kasih katanya. Jadi untuk laporan ya, untuk hari ke lintas langsung ya, yang terbaru kita dapat ya, program Jelajah Semangat Aspirasi IKA akan berlangsung pada hari esok pula ya. Hari ini betul laporan lah ya, bermula pada hari esok. Itu juga makluman yang baru saja kita terima bagi kawan kita. Okey, baik. Jadi sebelah tengah-tengah, jom dengar lagu bersama dengan Mazenah Majid dengan lagunya Aku Di Sini.

Ya, itu dia Lia Aziz ya, Kucu Kuca bersama dengan kita ya. Emo apa khabar? Kucu Kucu, Kaci Kaci. Harap Emo dalam keadaan yang sihat-sihat ya, dan terhibur nangnya dengan lagu yang baru saja yang diputarkan ya. Betul Tik Mawet, kakak kita ada jenajah sehari ya. Memang betul ya. Cuma ada lainlah kakak kita lain ya. Jenajah sehari. Dan ya, saya nak ucapkannya. Dan juga pada semua yang menonton Asyik FM, terima kasih juga ya. Melalui ya, kursi kita ya, melalui My TV Show, selamat juga melalui Astro 875. Ok, 875 Astro kawan-kawan kita. Lebih nahu dah ni ya. Misalnya kawan kita harap kawan kita lain dan nahu ya, dia ingin kembali semula ya. Saya masih bertanya ya, dan kita dah jawab harap-harapnya ya. Kawan kita ya, kembali semula menggunakan Asyik FM Moinomor. Dan yang pasti ya, lagu-lagunya, hiburannya, info-infonya mohon berguna ya untuk kita semua, syarikat orang kita dan juga amnya rakyat Malaysia ya. Kalau semua ada perkongsian, dikongsikan bersama dengan semua program dan info yang menarik di tempat semua, boleh saja menguasal ya, Asyik FM 013-315-1600. Okey, jom kita teruskan lagi di sebelah tengah hari yang prit-prit ini kan, dengan lagu PB Band ya, sama kita Sewang Malaysia.

demi Tuhan. Nama saya Mahan Anak Cina. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka ke-69 untuk tahun ini. Semoga warga kerja Asyik FM dan kepada rakan saya orang asli di mana saja, sambutlah Hari Merdeka dengan semangat Merdeka, Merdeka.

Itu dia, ya. Adida suami, ya. Okey, sayang orang yang sama. Okey, mari kita ke jam 12.34, ya. Dah setengah jam, ya. Okey, apapun buat kekawan kita, jangan lupa, ya. Hari khas ataupun masuk 22 hari bulan. Pak lama lagi kita nak nyambut Hari Merdeka, ya. Hari Kebangsaan kita, ya. Senangkah bersedia? Adakah lagi cerita-cerita yang kita dapat saksikan, ya? Ada yang banyak pokok seperti ya tahun-tahun sebelumnya, pacak bendera, ada yang menghias kereta penuh dengan bendera Malaysia. Adakah ada lagi agaknya? Ada awetnya yang berjalan kaki, ya, berkilo-kilometer katanya, ya, lebih dari 1,000 kilometer katanya. Ya. Hari Merdeka katanya, tunjukkan sayangnya pada negara, ya. Tapi kalau kita tengok, ya, dengan apa yang dikongsikan, ya, pejuang-pejuang negara kita, ya, tak banyak dia mengatakan, ya. Cuma satu dia menangkan, dia mengimpikan, ya, keamanan ikan terus kekal, ya. Cerita, ya, susah dan pahitnya masa, ya, negara kita tidak aman, ya, seperti negara lain, ya. Sekaranglah kita tidak, kalau mungkin orang kata tidak aman pun oleh kerana, ya, mulut ataupun dia tidak menjaga sensitiviti, ya, masing-masing. Itulah, ya, kita dilarang menyentuh 3R, ya. Yang dilarang sama sekali, kalau boleh, ya, kita dilarang untuk menyebut, ya, untuk menyentuh benda-benda, ya, yang boleh, ya, menyebabkan perbalahan, ya, di antara satu sama lain. Iyalah, negara kita hidup dengan berbagai, ya, orang kata suku dan bangsa, ya, kepercayaan, ya, berbeza, ya. Apa itu 3R? Yang pertama, institusi diraja, Tuan Agung dan Raja-Raja Melayu, ya. Agama, ya, agama Islam dan agama lain hendak diamalkan di Malaysia dan juga bangsa, kepelbagaian kaum dan etnik untuk masyarakat negara IKA. Yang itulah jangan disentuh sama sekali, jangan cerita, ya. Selagi semua memiliki IC, ada IC, ya, semua adalah rakyat Malaysia, ya. Dan kita empat kurang dan empat anda hal lebih, ya. Okey, jadi jagalah, ya, apa yang ada itu kita terus jaga, ya. Semoga kemerdekaan negara kita terus, ya, berterusan sampai bila-bila, ya. Merdeka, merdeka. Okey, jadi, ya, Nuhal, kita, aku sayang.

Itu dia ya. Suku jikan juga S6 yang bertajuk madu ya. Madu dia banyak ya, kesehatan ya, untuk kesehatan ya. Tapi ya pastikan madu yang ori, yang asli ya, barulah ya memberikan kesehatan ya. Sebab tu harga madu, kenapa harga madu mahal? Cuba lagi cari ya sendiri kalau nak murah ya. Itu baru betul lah, sebabnya cukup susah nyari ya. Kena banyak pokok kan ya. Kalau orang tanya, bang murah sikit, bang siapa yang susah bang ya, ya. Tinggi pokok kayu banyaknya, dah berlawan dengan lebah lagi ya. Dengan senang nak berlawan dengan lebah. Lebah dia ada sengot ya. Sebaik kita dah buat ada asap ya. Kalau empat bengkak nyawa ya. Kalau banyak pokok pula ya, nasib rezeki tak baik ya. Bergolek ke tanah ya. Pak sempat nak ada dengan ambil madu ya. Itulah ya, madu apa-apa sesuai kepercayaan kita, tahu madu itu dia hanya cukup ya memberikan zat ya, vitamin lah untuk diri kita ya. Habis madu lebah nak curi ya. Tapi kalau boleh ya, kalau ambil madu jangan ambil habis ya, tinggal-tinggallah juga ke dalam tu ya. Jangan dah ambil ya, satu pokok tu habis licin dah ambil ya, nanti pandu dia lah ya. Sistem nanti terganggu ya. Yalah, lebah dan merajuk. Sebab ambil ada buat madu yang mencuri ya. Ingat senang dia ambil madu, nak cari madu ya. Dia terpaksa cari ya. Beribu-ribu ya, kilometer nak cari ya. Terbang si cencan cari ya. Nak ngumpul madu ya. Okey, yang pasti ya, madu itu banyak kesihatan ya. Kekalkan ekosistem kita ya, jangan ambil habis ya. Kalau ada sepokok 10, mungkin 5 kita ambil, 5 lagi kita biarkan. Okey. Okey, baik pada kawan kita ya. Pada jam 1:30 hari berita ya. Dalam dialek semayakan bersama dengan kita. Kita Rio Siwas dengan lagunya ASK, aku suka kamu.

Nungar. Menteri Kuih Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hanah Yoh Kisureh, Kesanah Hijau Ibu Negara wajar dipelihara untuk generasi Main Nungar. Tambah ilai peruntukan RM100,000 akan BO Kementerian bersama Rudi BKN menerusi program ambil angkat plot Taman Tugu bagi memelihara kawasan hijau Aji secara berterusan. Jabatan Pilihan Terengganu Kisiasat aduan kehadiran Nuikor Cik Liar ku Kampung Pegalan Gelugo Kuala Nerus Idoi. Pengarah Pilihan Negeri Dennis Tan Chong Yung Kisureh, Minatak Aji telah memusnahkan tanaman tebu rupi pisang selain menimbulkan isu keselamatan terhadap penduduk. Majungan disiasatkan untuk menghampiri kawasan Aji atau melakukan sebarang provokasi bagi tujuan keselamatan. Kejap-kejap pemantauan roh operasi tangkap pindah muat sedang dijalankan ke lokasi Aji. Ijengoi 45 unit tanduk Aiwan Bishaki Dupan Liar dianggarkan bernilai RM5,000 dirampas ke lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Rampasan BOI Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS hasil pemeriksaan bagasi nombor mukeral warga Indonesia ditibak menerusi penerbangan Zhou Guangzhou, China. Komander AKPS Pulau Pinang Zuhar Jamaluddin Kisureh, pemeriksaan mendapati kesemua tanduk haiwan Aji BN tanpa dokumen sah. Kesemua barang rampasan diserahkan oleh Jabatan Pelitan Rukis Aji Bisesat Crop Section 68-1-B Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 dalam kurungan Akta 716. Kupahang Numom Guru Kerdul Ru Ikenon Kral maut telas kenderaan jenis MPV The Bihuj Nai terbabas ke katih gaung ku Jalan Kuantan Seramban Rompin Idui. Ketua Polis Daerah Superintendent Sharif Syai Sharif Mondash Kisureh, kemalangan Aji berpunca telas kenderaan berkenaan telangga kayu ku atas pembukaan nung sebelum hilang kawalan. Pemandu dia juga ingsir mangsa mengalami kecederaan kui berawat ke Hospital Muazzam Shah. Mayat nonar mangsa BN No Unit Forensik Hospital sama bagi proses bedah siasat. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu keral negara Aaron Chia Russo Hui mara no separuh akhir telah menumpaskan wakil China Hu Keiwan Ling Xiang Yi 21-11, 21-17. Nai bakal bertemu pasangan nombor 1 dunia Kim Won Ho, Seo Seung Jae ke pentas akhir hari adik. Pasangan Korea Selatan Aji Mara telas menupaskan pasangan profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Sekian Gah Semai Jua HFM Bita Bisunting Yang Muhammad Izzat Kamarudin Jumpusat Bita RTM Malaysia Madani Kesahjataan Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Aisyah Faham Ramai Lain Daripada Lain. Masih lagi Esmo bertemankan dengan Azizi dalam Belajar Kod Bertemankan Esmo. Sampailah ke jam 4 petang lah ya. Akhirnya kita beri laluan kepada berita dalam dialek Esmai bersama dengan kita. Dan seterusnya berita pada jam 3 petang lagi dalam dialek temuan. Okey, santai ya. Tengah hari ke kawan kita kurang aktiviti, berpanas sangat kan, cuaca memang cukup panas ya. Saya riwayat nanti ya, rasa duduk tepi api rasanya ya. Matahari itu jauh ya, berbilion kilometer jauhnya ya, trilion agaknya dah ya, jauhnya tapi panasnya ya, hai tak terkata ya, dengan jangkaan super El Nino ya lagi ya, cukup panas saya. Dan bukannya dalam negara kita, bahkan di serata ya negara pun ya, panas cukup kuat ya, dengan kemaraunya ya, sampai ada sungai, kata sungai yang tak penuh kering akhirnya sampai dah kering lah ya, macam-macam orang jumpa artifak dalam sungai ya, punya keringnya sungai ya. Kalau sungai pun boleh kering, kan pula kita ya, jadi jagalah kesihatan selalu, jangan terlalu terdedah ya, terus pada cahaya matahari. Kalau yang mau berkebun sekalipun ya, pakailah paling kurang ya, apa, topi ke ya, untuk halas ya kepala ya. Okey, jaga kesihatan bagi kawan kita ya. Fenomena cuaca panas ya, dia boleh membawa ya, terlalu panas pun ya, membawa ya, risiko-risiko lah ya, penyakit ya, bermacam-macam penyakit boleh datang ya. Okey, sesama itu santai-santai di rumah untuk sebelah tengah hari ke. Jom kita dengarkan lagu daripada Acha yang tajuk Demi Awak Sayang, katanya. Sayang awak ya, aku sayang ke Ong Nin. Ya kah Ong Nin sayang ke aku? Ke Ong cakap kamu lah, Jin.

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi.

Itu dah Salim dengan lagunya Kau Ya Pergi Jua ya. Yang nak pergi biarkan pergi, yang ada kita jaga dengan baik-baik ya. Kalau orang nak pergi, bapa kita paksa ya. Ataupun orang tu yang meminta, orang kata memutuskan hubungan ya, daripada dia sendiri yang meminta ya. Jadi kita pergilah ya. Jangan sampai dia paksa ya. Ataupun dia terpaksa terus ya mengekalkan hubungan tu dengan kita. Kalau dia nak pergi, biarkan dia pergi. Jangan ditahan, jangan diragu lagi. Okey, gempa bumi sederhananya ya bermagnitud 5.2 berlaku di Rantau Forest Indonesia pada sebelah pagi tadi ya. Dapatkan 2-3 hari kah ya, minggu kah, negara jiran kita ya, Indonesia ya, banyak yang berlaku gempa bumi ya. Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia beritahu gempa bumi itu berpusat pada koordinat 8.2 darjah ya selatan daripada 120.6 darjah timur, kira-kira 210 km timur Bima Indonesia ya. Gempa bumi itu berlaku pada kedalamannya 45 ya km dan menurut Malaysia betul ancaman tsunami dekat Malaysia ya apabila berlaku hal gempa tu ya. Sudah ya, jadi kalau kita perhatikan di media sosial ya, memang video-video yang ada ya, kawan kita daripada ya kembali Rantau Forest ya, rumahnya habis ya, berlaku ya berulang ya. Semoga selamat naknya apapun dia buat negara jiran kita ya, Indonesia naknya ya. Moga ya di semua tahun ya, dalam orang kata ialah ya, dan cepatlah naknya benda-benda musibah yang berlaku, dan kita doakan ya bendanya aman kembali sempurna ya. Okey, NASA dos gres bersama dengan kita. Moi no more.

0: Aku Ramin.
1: Aku Edi.
2: Aku Enceng.
3: Aku Paris.
4: Aku Ahmad.
5: Aku Kino.
6: Aku Irul.
7: Kami Ending.
8: Dengarkan.

Kita dah carry you here one more time. Yeah, one more time. Cuba sekali lagi ya. Cuba sekali lagi boleh ke? Harap ya ada peluang ya. Tapi kalau kita masih ada peluang, hargai peluang itu ya. Kalau tak ada peluang itu, kita terpaksa terima kenyataan ya, peluang itu tak ada ya. Tapi kalau kita dalam kita berniaga ke, belajar ke ya, peluang selalu ada ya. Belum jadi baik pun ada ya. Segala-galanya terpulang kepada kita. Okay? Rezeki itu ya datang dengan usaha ya. Datang ya dengan hanya orang kata kita buaya bercakap badak ya. Okay, 1:38 yang main tengah hari bagi kawan kita ya. Hati-hati bagi kawan kita ya, mereka ya berjalan mungkin ya situ sika ya sini. Selamat sampai lah ya. Okay. Jangan lupa juga buat kawan kita ya pada hari esok ya, iaitu program ya sambutan Hari Orang Asli ya, yang bakal berlangsung di ya kampung orang kita ya, Sungai Bumbun ya, hari esok di tempatnya pusat kerah orang asli Sungai Bumbun. Okey, cukup banyaklah ya, kita ada persembahan kebudayaan, ada demonstrasi kerah tangan, suka neka, karaoke dan juga aktiviti lah bersama dengan penyampai-penyampai radio ya, FM ya, akan turun ya, turun demon ya pada hari esok ya. Sama 8 pagi kita ada ya, kita ada senam ya, senam aerobik ya. Jangan lupa datang kita sama-sama bersenam ya. Harap hari kita tak payah senam dulu ya, esok kita senam. Okay? Dan juga bermacam juga jualan yang terlibat ya. Juga ada pasar Mui ya, Haik ya. Dan juga bagi kawan kita nak dapatkan produk ya, bersama kawan kita pada hari esok ya. Juga dengan agensi-agensi lain yang terlibat pada hari esok. Jadi kita harapkan warga kawan kita, masyarakat orang kita di Selangor, Amnyo Raya Selangor yang ada esok, kita datang ramai-ramai ya, mendengar ya. Datang hari esok bermula pada jam ya 8 pagi dalam masa beraya pada jam 6 petang ya. Harapkan kawan kita juga yang ada peluang ya, nak datang ke Selangor, nak dapat, nak tengok, nak saksikan ya. Ada pernah nampak Pak Penari Topeng ya, kan? Ya, nyok ya, daripada kawan kita dalam dialek Mahmeri. Dan program Hari Orang Asli ya, sambutan nikah ya, dibuat oleh pihak HFM ya, dan juga RTM ya, pada hari esok. Jadi jangan lupa ya, mereka kita datang ramai-ramai dan kita meriahkan ya, sambutan Hari Orang Asli sedunia. Ya, kita dipilihannya dengan lagunya

Itu dia lagu Aizat Hamdan, ya, Hamdan, ya, pergi, ya. Pergi aja, ya. Jangan tunggu lagi, ya. Okey, juga berita, ya. Kita punya Perdana Menteri kita. Apa ceritanya hari kah? Nak kongsi ni. Ini Perdana Menteri, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim Marika dikurniakan darjat kerabat, ya, darjah kerabat Laila Utama Hak Amat Dihormati DK daripada Sultan Brunei Sultan Hassanah, ya, Bolkiah, ya. Anugerah itu yang membuat gelaran Datuk Laila Utama, kan, ya. Dan ya, secara kurniaan darjah besar itu berlangsung pada majlis menghadap ke, ya, Seradi Laila Kencana Istana Nurul Iman Raja Denhonnya. Dan yang bersama Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abegani, Premier Sarawak Tan Sri Abang Jari Toping dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nor. Ya, tanya kepada Perdana Menteri kita, ya. Semoga dengan pengenaan itu, ya, Malaysia terus, ya, dihormati. Dan Malaysia terus, ya, dipandang tinggi, ya, daripada sudut ialah ekonominya, ya, orang kata pelancongan dalam negara kita, ya, kebudayaan kita yang ada, ya. Semoga orang kata terus lagi, ya, orang kata dengan pencapaian-pencapaian itu, ya, meningkatkan lagi, ya, naiknya, ya, ekonomi dalam negara kita. Ialah daripada, ya, senang itu, ya, daripada kita daripada bawah, ya, bawah sampai ke atas, ya. Orang kata kita menikmati kemakmuran itu, ya. Itu yang sebetulnya, ya. Bagaimana nak anggap Malaysia itu berjaya? Ianya berjaya daripada peringkat bawah, ya. Kalau kita mampu membeli, kita mampu dah ada duit sendiri, ya, dan kita mampu mengubah nasib hidup kita, ya. Dan kita dengar pun, ya, harga getah naik, ya, harga sawit naik, ya. Contoh macam itu, ya, harga sayur pun, ya, naik dengan bagusnya, ya. Apa yang kita tanam, ya, kita boleh jual, ya, ada benar saja, okay. Jadi kita mengharapkan juga lah, ya, terima kasih kita ucapkan kepada juga, ya, pihak Fama, ya, yang selalu membantu, ya, jualan-jualan, ya, daripada, ya, orang kita semualah, ya, rakyat, ya, hak berkebun, ya, boleh jual, ya, pisang, boleh jual keladi, boleh jual macam-macam lagi, ya, sayur yang ada. Dan kita harapkan, ya, Fama terus diperbesarkan lagi, ya. Okey, ini dia seterusnya bersama dengan kita Angan Band, Selingkuh Musri.

Ya, itu dia Yabang dengan lagunya Titian Ya Cinta. Ya, sekarang Yabang akan kembali ya bersama dengan kumpulan baru katanya. Khalifah Hulu Balang. Tanya kepada Yabang dengan suaranya cukup merdu. Ya. Harapkan orang kata ya selamat maju jaya dengan barisan ya orang kata ya anggota yang baru. Yabang mestilah selalu ya sebelumnya ya terus Khalifah ya selalu ya program ya Asyik FM ya kalau di mana saja ya kata dia tak minta sangat bayaran yang mahal ya janji dia kata dia berterima kasih kepada Asyik FM sudi untuk ya terima kasih kepada penyelan Khalifah ataupun siapalah ya penerusnya Khalifah. Okey. Semoga terhibur naknya pada penggal kita. Dah masuk kita ke jam 2 petang dengan itu mana lagi ya 2 jam makan membangunkan semua dalam segmen kita berjaguk hujung minggu ya. Ada orang kata ada juga kata DJ kenapa Pak Guna ayat bersurah ya. Kamulah berjaguk tu dia agak besar katanya ya. Bolehlah tu ya. Kita berjaguk dengan bersurah pun boleh, berjaguk pun boleh ya. Kalau ada mungkin dialek kampung kita lain tu mungkin kampung lain tu berbeza ya. Kalau mana buat semua semua ya selengkapnya dah jadi lain ya. Terima kasih kepada kawan kita ya. Sebab itu kalau ada buka lagi ya untuk panggilannya menjadi kata ya penyampai radio ACFM jangan lupa untuk datang ya. Jangan risau ya. Kalau memang berbakat dan berkebolehan ya rezeki yang ada pasti semua itu semua ya. Okay. Dan kalau nak mohon secara orang kata sebagai kaki tangan tetap pula ya sebagai penyampai radio ke dia tak semestinya memakan mohon penerbit namanya penerbit rancangan ya tak semestinya memakan dapat ke radio mungkin yang dapat ke bagian TV ya mungkin ke bagian drama RTM kan luas ya ataupun jabatan penyiaran kan luas ya boleh pergi agensi yang lain juga pun boleh juga ya tapi jangan lupa satunya ya, mohon ya jawatannya adalah penerbit rancangan di SPA 9. Jangan lupa mohon, okey? Baik, Asyik Ayin, engkau yang satu.

0: Lepas tu sekarang pula, contoh saya bagi tahu cabaran sekarang. Sekarang nelayan Pukat Anyut memang susahlah sebab mengalami banyak kapal-kapal berlabuhan di Sungai Etam sampai ke Tanjuru lah.
1: Yo, itu itu antara cabaran utamalah.
0: Itu acara cabaran utama kata kategori nelayan di Pulau Kiri adalah seramai 133 orang nelayan. Nelayan Pukat Anyut dan juga nelayan tepi. Itu masyarakat orang asli di lima buah kampung lah.
1: Okey. Itu jumlah nelayan orang asli sahaja.
0: Ya, 133 orang yang jadi ahli nelayan.
1: Okey.
0: Jadi sekarang cabaran dia itulah Pukat Anyut bila nak buang jaring tersangkut dekat kapal.
1: Ya. Yeah.
0: Sebab situ memang tempat cari ikan tenggiri dan bawal senangin segalanya. So lepas tu pula lagi satu cabaran untuk nelayan tepi pula, hakisan di tepi pantai tu adalah daripada kapal seduk pasir lah.
1: Ya.
0: Di situ macam kepah, siput kepah, siput buluh, kerang dan lain-lain juga memang kata orang tu memang kekurangan lah. Itu pun mereka pun cari juga seorang. Kalau kepah tu kadang-kadang 1.5 kilo, 2 kilo, 3 kilo kan.
1: Itu yang paling banyak ya?
0: Itu yang paling banyak. Kalau tidak, dia selalu dapat banyak. Sebelum ada labuhan kapal dulu, ikan pun banyak, udang pun banyak. Tapi buat masa ni, memang tak ada ikan. Lagi satu cabaran, yang masa akan datang, Pulau Kiri kena ambil buat port yang ketiga. Itu pun jadi satu cabaran pada masyarakat orang asli di Pulau Kiri, nelayan. Besok ke mana arah nak dituju sebagai kategori nelayan ni?

Ya, itu dia sama kita Aziz ya, membawa nampak kita ke ya hujung segmen belag ya, menjaga hujung minggu dan lepas Ika ya, segmen ya Khazanah Seni Asyik akan bersama dengan rodong pendengar kita. Ha, dan bersedia bagi kawan kita dengan lagu tradisional selepas Ika. Okey, ya apapun ya, berjaga hujung minggu ya. Bayar tersika ya. Dan lepas Ika segmen seterusnya bersama dengan kita. Lagu-lagu tradisional Khazanah Seni Asyik bersama dengan kita. Dan pada jam 3 berita dalam belak teman. Lepas itu segmen seterusnya Silang Budaya bersama rodong pendengar kita. Moi no moi. Asyik.

Ya, sudah sampai masanya kita ke segmen seterusnya, Khazanah. Ya, seni asyik. Ya, lagu-lagu Sewang, lagu-lagu tradisional, macam selalu wayat dia, penceritaan kisah sejarahnya melalui lagu yang ada. Okey, jom kita berhibur untuk sebelah petangka. Yang pasti, bapak pendengar kita yang selalu menanti lagu tradisional. Okey, ini kumpulan Johor Sungai Bumbun. Ya, daripada dialek Mamuri kah yang bertajuk Peragonteng.

Ya, senangnya hati ya, berbuah keliling. Ya, itu pun dalam lagu itu ya kita dengarkan ya. Orang kata ialah satu yang kita ucapkan terima kasih ya. Senangnya hati kalau ya sampainya musim buah ya, yang pasti kita tunggu. Kalau bari ya, kita orang kata berharap pada musim buah ya, dengan adanya buah kita boleh makan ya, kita boleh jual second, jadi adalah pendapatan second kan. Nah, sebab itulah kita selalu ya menantikan musim buah. Okey, baik, ya lagu tradisional baik kita teruskan lagi. Ini Dayang Selemba bersama dengan kita daripada kawan kita pada Tasik Kini.

Ya, itu dia bersama dengan kita ya Jermol Kampung Redip ya Pos How ya. Baik. Sudah pun nampaknya untuk segmen kita ialah Kezana Seni Asyik ya. Tinggal dalam 3 lagu, lepas itu kita ke berita pada jam 3 petang. Dan Kezana Seni Asyik akan diteruskan pada jam 7.30 malam kelak ya, dalam Kezana Seni Asyik Extra. Okey. Baik, kita pergi laluan dulu pada berita pada jam 3 petang ika dalam dialek temuan. Dekat dia. Serik bukau ya, linggang tari dalam dialek Jahut.

3 petang. Selamat petang, salam sejahtera. Bidang temuan ini disampaikan oleh Azlina Alam. Perak melulus peruntukan khas RM250,000 untuk naik taraf kemudahan jalan di K5 Perkampungan Wang Awang dalam Parlimen Sungai Siput. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Industri, Pelaburan dan Pembangunan Koridor, Lo Ziyi dekaba. Projek itu melibatkan Kampung Lawai, Kampung Pisang, Kampung Langkor, Kampung Landap dan Kampung Asap. Peruntukan menusik kelulusan khas Pejabat Menteri Besar Perak itu dalam fasa untuk siapi tender dan dijangka siap sebelum penghujung tahun ini. Langkah itu untuk usai kerusakan laluan disebabkan masalah hari dan kejadian tanah serup. Siku rimau Malaya betina yang ditangkap di hulu Kinta Perak akan dilepas balik ke habitat asal awal bulan depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Seri Aktor Joseph Kurup dikabar, rimau yang diberi nama Yong Choh tu dijam berada dalam keadaan sihat dan boleh jaga diri sendiri. Tambah dia, binatang liar tu dapat ditangkap Jabatan Peritan pada awal bulan lepas masuk perangkap yang dipasang. Rimau tu kenyian di tempat dikai pusat menyelamat binatang liar kebangsaan NWRC untuk pemantauan dan proses bagi dia elok. Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Aktor khabar program pembiakan rimau Malaya dalam kurungan MyBeat dapat melahir 13 ekor anak rimau dari dimula pada tahun 2023 dekat NWRC. Kejayaan itu melibatkan 4 siri kelahiran daripada 3 pasangan induk. Tambah piau, inisiatif itu penting untuk tambah populasi dan juga mengekal kepelbagaian genetik rimau Malaya. Kerajaan dah siap bagi luas kapasiti jago rimau, rizab seluas 3,000 ekar di Kes Menanjung sekiranya ada keperluan pada masa depan. Festival Ambang Merdeka 2026 akan berlangsung selama 3 hari di Kedatangan Merdeka, Kelumpu. Nen akan mula 29 sampai 31 Februari 8 ini dijangka akan terik 100,000 pengunjung. Pengarah Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancongan dan Sukan Dewan Bandaraya Kelumpu, Faizal Mahmud Dekawa. 6 segmen utama akan ditunjuk dengan gabungan seni, budaya, hiburan dan teknologi di ketengah pada festival tu. Sekaligus beri pengalaman lebih kemuhak dan bermakna kepada masyarakat. Pembangunan varieti tanaman baharu menggunakan teknologi nuklear berpotensi bagi tingkat keterjaminan makanan negara. Ketua Pengarah Nuklear Malaysia Dr. Muhammad Rawi Muhammad Zain dikabar, penyelidikan melibatkan tanaman strategik macam padi, ubi kayu dengan pisang. Antara dia varieti padi NMR152 bagi boleh penanaman 5 musim dalam tempoh 2 tahun untuk bagi tingkat pengeluaran beras. Teknologi itu turut diguna untuk menentuk ketulinan dan juga mengesah negara asal sesuatu produk pertanian. Jabatan Perikanan Perak mempegiat program pembenihan dan pemeliharaan spesies ikan loma dekat Gerik untuk elak risiko kepupusan. Pengarah Perikanan Negeri Mama Ghazali Emanap khabar, projek untuk pembiakan berperingkat itu disokong menerusi peruntukan khas kerajaan negeri. Langkah untuk niat.

0: di Pekasam. Benih ikan tu dijangka dilepas di Ketawsi Temenggung pada tahun depan. Sekian fasa pembesaran mencapai sasaran. Jabatan Perhilitan Terengganu menyiasat aduan kedatangan siku gajah liar di Kampung Pengkalan Gelugo, Kuala Nerus semalam. Pengarah Perhilitan Negeri Dennis Ten Chong Yu dikhabar gajah tu dah habis tanaman tebu dengan pisang selain timbul isu keselamatan terhadap penduduk. Wang awam dinasihat untuk tak dekat kawasan terlibat atau buat sebang provokasi untuk tujuan keselamatan. Kerja-kerja pemantauan dan operasi tangkap pinah ni jam tengah dibuat dekat tempat tu. Sebanyak 45 unit tandur benteng di Syakir Benteng Liar di Angah Bergak RM5,000 dirampas dekat lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Rampasan dibuat Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS hasil pemeriksaan bagasi seorang wan jantan warga Indonesia yang sampai menusi penerbangan dari Guangzhou, China. Komander AKPS Pulau Pinang Zuhai Jamaluddin dikhabar pemeriksaan meningok kemuhat tandur benteng itu dibawa hab dokumen sah. Kemuhat barangan rampasan diberi kepada Jabatan Perhilitan dan Kes disiasat ke bawah Seksyen 68-1-B Akta Pemuliharaan Benteng Liar 2010-Akta 716. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Kontijen Selangor turut memimpin carta kedudukan pingat Sukma dengan 61 emas, 51 perak dan 43 gangsa. Setakat pukul 1 tengah hari teh, Terengganu berada di tangak kedua dengan 34 emas. Kelebihan 2 emas ni di depan wilayah persekutuan di tempat ketiga dengan 32 emas. Sarawak pula ada kedudukan keempat dengan 27 pingat emas manakala Pahang melengkap kelompok 5 teratai menerusi kotepan 25 emas. Carta kedudukan dijangka terus berubah susulan bermacam acara tumpuan yang akan berlangsung hari ini. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disediori oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.
1: Asyik FM, Boy Nong Moy, lain daripada yang lain.

Ya, Asyik FM. Boy no boy, lain daripada hak lain. Terima kasih kepada semua lagi masih kekal bersama dengan Azizi. Ya, dalam lain jakon menemankan Aisman sampailah ke jam ya 4 petang lah ya. Baik, kita dalam segmen seterusnya Silang Budaya bersama dengan kita. Ya, dalam Silang Budaya ini kita akan bersama dengan rakan-rakan ya, penyampai kita biasanya daripada ya daerah ya, negeri-negeri yang berbeza ya. Jadi masa yang kita dapat saksikan sebelum kita ya. Okey, ada lagi kita akan bawakan ya. Silang Budaya kan baru kita nampak kan kebudayaan kekau kita yang berbeza, yang orang kata ya makanannya, pakaiannya, ya mungkin lagunya berbeza kan. Jadi semak Silang Budaya kan. Kita akan orang kata jika ada kita akan teruskan lagi Silang Budaya kaya okay, dengan ya kakak kita daripada ya daerah-daerah pun negeri-negeri lain. Apa sih dulu Ika, kita sama dengan radio berbeza ya. Tapi kalau radio sebenarnya kita dah tahu ya, tapi kalau radio macam di Sabah Sarawak kita tak tahu kan. Bila dengar wah macam tu ke, wah senang kan, makan berbeza, adat berbeza. Tapi apapun ya, Silang Budaya sama dengan kita selama satu jam ya. Dan jam terakhir juga mampukan memakan semua sebelah ya petang hingga. Okey, jadi santai saja bagi kawan-kawan kita. Ini dia bersama dengan Kazana dengan lagunya Cinta Baju Basahan.

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi.

Itu dia angin syurga ya katanya. Daripada kumpulan organik ya. Semoga tiba renangnya ya. Angin syurga ya. Mau ada angin syurga ya. Setiap kepercayaan mungkin ada angin syurga tempat expo. Kalau kita tak angin syurga, syurga pun ada tempat-tempat lain lah kita nama kita sebut ya. Ya ada, kita percaya ya. Kematian itu ada. Kematian itu pasti. Bukan ada, bukan benar-benar pasti ya. Tapi syurga itu pasti ada. Itu apa-apa kepercayaan sekalipun ya. Mujibur nak ya pakai kawan kita ya. Sebelah petang kah ya. Mungkin saya sambil minum petang tu, sambil dengarkan Asia FM ya, dalam keadaan cuaca yang panas. Dengan luar artinya mengkatrik ya. Dia punya cahaya panas ya. Wow ya. Tapi itulah ya, cahaya panas ya. Ada orang mungkin merungut, ada orang gembira ya. Dengan kata ya cuaca yang cerah ya. Jadi rezeki orang ya. Rezeki kita mungkin time kita hujan ada rezeki. Ada orang rezekinya time panas ya. Kita ada doa yang baik-baik ya. Tapi yang pasti kita doakan juga kepada kawan kita di negara Indonesia ya. Dia mau tempat dia semua ya. Kalau kita perhatikan ya, banyak tempat yang terbakar ya. Satu video tu menangis dia ya. Kebun sawit dia habis ya, terbakar ya, gelat di api ya. Jadi jangan rajin-rajin ke kawan kita musim panas ya. Main bakar-bakar pula ya. Kan keserapan ya, habis nanti ya. Jadi kuranganlah aktiviti pembakaran dalam keadaan sekarang ya. Dia punya jerbunya sampai ya. Kawan kita di Sarawak dah, dah merungut lah ya. Kata asap ya. Daerah dia mau satu ya, Kalimantan ya. Jadi ya sampai pun ya asapnya. Jadikan jerbu kak kita. Jadi jerbu pula ya menyebabkan bermacam-macam lagi lah penyakitnya ya. Okey, GB Band lagi selamat tinggal.

Jadi dua hati menjadi satu ya, kita ketahuan dekat Dafi ya. Ha, dua hati menjadi satu. Amin. Yang jadi raja sehari Erika ya. Dua hati dah pun menyatu ya. Harapnya ya berpanjangan, jangan ada pula nanti ya dua hati menjadi dua ke menjadi tiga ya. Okey, sebelum itu jangan lupa berkat kawan kita, jangan lupa untuk esok program kita ya. Ha, Selamat Hari Orang Asli bersama HFM di Kampung Orang Asli ya, Sungai Bumbun ya. Pusat Kraft Tangon lah, Kraft Nun ya. Okey, sekarang kah pada Erika turunnya ya, rakan-rakan penyampai kita ya, pengurus kita pun turun ya, timbalan pengarah pun juga turun pada Erika ya, demo Erika ya, untuk persiapan akhir ya sebelum untuk hari esok lah ya. Bermula pelajaran pagi esok ya, bermacam ya program dan aktiviti ya pada hari esok buat kawan kita, jangan lupa untuk datang hari esok. Okey, baik, seterusnya jom kita berhubung dengan lagu pada Secret Life Band, Mama Papa.

Ya, tidak Syafiq Farhan menyayangimu. Nampaknya membuat kita ke penghujung memenemankan Azma daripada ya 12 tengah hari tadi. Ya, terima kasih kepada yang semua mendengarkan melalui frekuensi melalui MyTV 76, melalui Astro 875, melalui RTM Klik. Terima kasih kakak. Terjumpa pada hari dan masa yang lain. Yang pasti esok akan ada di Kampung Orang Asli Sungai Bumbun pada esok pada jam 8 pagi. Jadi jangan lupa kalau tidak ramai datang esok ke hari ya orang asli ya seperti hari orang asli ya, bersama HFM di kampung ya orang asli Sungai Bumbun pada hari esok. Jadi selamat petang semuanya, jumpa lagi dari masa lain. Ini kata Simus Aleh. Bye bye.

0: Ibrah, Temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Jauh sekali andaian dan sangkaan nak mengabarkan bahawa manusia lahir ke dunia ini membawa dosa al-warasah atau dosa warisan dari Nabi Adam AS. Cita ini salah dan disangkal oleh ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Yang bermaksud, maka Adam menerima beberapa kalimah dari Tuhan. Lalu, Allah menerima taubat Nabi Adam. Sesungguhnya, dia iaitu Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Sememangnya saudara, Allah subhanahu wa ta'ala bersifat pengasih dan penyayang dan juga maha adil kepada semua makhluk. Sehingga kan, nyak mungkin Allah membebankan dosa yang dilakukan oleh orang lain boleh dipindahkan kepada orang yang lain pula. Lagipun, kan Allah SWT maha penerima ampun daripada hamba mengelah manusia. Lebih-lebih lagi, Adam AS adalah seorang Nabi dan juga manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT. Allah nyap kejam dan zalim kepada hamba. Memang ada riwayat yang mengabarkan bahawa taubat Nabi Adam itu diterima setelah dia berdoa sambil mengaku akan kesalahan. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 23 yang bermaksud, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami menganiaya diri sendiri. Kalau Tuhan kami nyap mengampuni dan menyayangi kami nescaya kami termasuk golongan yang rugi. Oleh itu nah saudara, mehnah kita berfikir dan merenung bersama sekejap dengan hakikat cerita yang ku udarakan ini. Wallahu alam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati

Dan untuk sahabat-sahabat yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, happy birthday to you. Selamat ulang tahun kelahiran. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki untuk semua yang apapun anda lakukan hari ini. Semoga dalam keadaan baiklah. Dan pada sahabat-sahabat yang memandu ketika ini, selamat memandu, selamat menempuh perjalanan anda. Moga dapat berhati-hati ketika ini semua memandu lah hari ini. Mungkin ada setengah-setengah tempat ni, waktu ni nak jam tapi apapun untuk yang sedang memandu, santai-santai jalan, sabar-sabar. Jangan kita mengikut perasaan, mengikut nafsu kita untuk cepat-cepat benar kan, nak sampai. Tapi apapun, sampai-sampai juga untuk keselamatan kena diutamakan. Okey, untuk sahabat-sahabat yang ketika ni berjaya mungkin hari ni menjual hasil tanaman hari ni, tahniahlah. Susah kadang-kadang kalau kita nak menjual tanaman, nak jual getah bagai, sawit kan. Kalau dah ditentukan, nyapailah. Tapi kalau nak bersedia lagi, masih mencari-cari, kenalah bersabar juga. Jangan kita rasa yang ada rezeki ini, dah kan. Kalau kita berusaha dengan lebih baik, InsyaAllah lah, orang khabar kan, dapatlah rezeki yang dituai bersama-sama. Okey, lepas ni Long kan siarkan untuk segmen dua dalam satu. Dalam segmen ini aku lalu akan memainkan dua buah lagu daripada satu artis ataupun satu kumpulan untuk sama-sama kita dengar lah, sama-sama lagu yang telah Long susun hari ini. Dan hari ini lagu pembuluhan kita bersama dengan kumpulan Cedau yang Long telah susun, Selo Aleh Manaleh dan juga Laik. Jadi kita dengar sama-sama lah untuk segmen kali ini. Jadi itu bersama kami di Asia FM Monomoy, lain daripada nang lain. Buat lagu daripada satu artis atau

0: kena tambah ni lagu. Kena hanya di segmen Dua Dalam Satu. Asyik FM, Moi Nong Moi. Lain daripada yang lain.
1: Ya, Asyik FM, Moi Nong Moi. Lain daripada lain. Itu dia. Suruh buat lagu daripada Cedau. Sing Loi, Alih Man, Alih Ye dan juga Lai Ye. Jauh dari lagu Cedau. Okey, dan untuk sahabat-sahabat yang ketika ni kalau dapat kan, kita kalau pernah dengar pepatah kan, orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa, macam tu lah kan. Kalau kita dapat sama-sama kan, berganding bahu, saling faham, memahami kan, dalam kehidupan ni dapatlah merasa apa yang kita tuai kan. Kalau kita bagi buruk-buruk lah jadinya, kalau kita bagi baik, baiklah jadinya kan. Itulah pepatah lama ni kadang-kadang kan menjadi salah satu daripada kehidupan kita ni, dan bukan hanya pepatah lama ni mengajar kita dalam kehidupan seharian, tapi membentuk jati diri kita untuk menjadi lebih baik lagi kan. Dan pastikan juga lah kita ni dapat hidup berharmoni, lebih-lebih lagi dalam kita ni hidup dalam satu suasana kejiranan kan. Contoh kejiranan adalah hidup berharmoni, berukun tetangga kan, bersama-sama, dan kita saling menyayangi antara satu sama lain jugalah kan. Macam itulah dalam kehidupan kita yang seharian, kita dapat membentuk jati diri kita untuk menjadi seorang insan yang lebih baik, untuk sama-sama masyarakat yang tentunya akan memberikan kita sikit sebanyak pertolongan kalau kita memerlukan pertolongan kan. Okay, banyak yang akan kalau kongsikan. Jadi hal apa ni, kita akan bersama dengan Dato' Indra lah, di mana masa bercinta dan juga joget-joget dari kita untuk kita ni. Jadi kita sama-sama dengan lagu yang telah disusun untuk anda. Jadi terus bersama kami di Asyik FM, Monomoy. Lain daripada yang lain.

0: Satu artis, dua lagu. Setiap hari Sabtu, 4 hingga 5 petang, hanya di ICFM Moinu Moin.
1: Ya, ICFM Moinu Moin lain daripada yang lain. Ya. Itulah kan, dalam kehidupan kita, kalau boleh kita sentiasa lah memberi sedikit ruang dan juga sedikit penin. Tunjuk aja lah pada apapun dalam kehidupan kita ni, bukan kita ni pandai sangat kan, bukanlah kita ni terlalu teruk sangat lah kan, tapi apapun kita kenalah sama-sama bersama-sama untuk menghormati. Kalau kita ni ke atas, hormati di bawah. Kalau kita ni dekat bawah, kenalah menghormati dekat atas kan. Sebab tu dalam kehidupan kita, dalam kerja kita pun, kita kenalah saling membantu, saling berhubungan kan. Mana ada yang atas kalau di bawah nak tolong, tak boleh lah kan. Sama jugalah kalau dekat bawah buat kerja tapi rajin kan, berusaha, misalkan dekat atas pun mesti nampak kan. Macam itulah dalam kehidupan kita seharian kan, saling memerlukan. Begitulah dalam keluargaan kita kan, dalam hidup kita berumah tangga kah ataupun kita dalam keluarga kan, kita kenalah saling bantu-bantu, saling memahami antara satu sama lain kan. Kadang-kadang adalah sikit sebanyak mungkin kita akan diam sikit lah, bergaduh isi dan juga mungkin gaduh dengan suami kan. Apapun kita nak lakukan, mestilah lakukan dengan perkara yang mengharmonikan. Jangan sampai kita memecah belah, jangan sampai kita boleh menyebabkan pergaduhan ataupun menyebabkan kecederaan kan. Jangan saling sakit menyakiti antara satu sama lain, dan juga sakiti hati pun sama juga. Jangan kita menyebabkan perkara ini lebih besar lagi dan lebih membuatkan kita tidak boleh untuk membuat apa-apa lah kan. Bila kita tak boleh buat apa-apa, susah kan dalam kehidupan kita. Sebab itulah kita kena bersatu padu. Lebih-lebih kita time ni lah, time ni bulan ni bulan sambutan kemerdekaan. Jadi kenalah saling hormat menghormati, rukun tetangga kan. Dan jangan lupa esok ada event yang terbaik lah daripada CFM, sambutan Hari Orang Asli Sedunia yang akan diadakan di kampung orang asli Sungai Bumbun. Senang lah siapa yang ada dekat sana kan. Sebab dekat sana ni pelbagai aktiviti yang menarik yang telah disediakan untuk semua, di mana di pusat kraf tangan kampung orang asli Sungai Bumbun Pulau Keri Selangor akan dilancarkan pelancaran semangat aspirasi Malaysia orang asli Nadi Aspirasi. Dan dekat sini dah bermulanya penjelajahan lah, kiranya penjelajahan ikut zon oleh Jabatan Penyiaran Malaysia ataupun RTM yang menjemput semua DJ-DJ untuk bukan DJ Asia aja kan, seluruh semenanjung Malaysia untuk sama-sama melancarkan semangat aspirasi Malaysia yang akan diadakan di pusat kraftangan orang asli kampung orang asli Sungai Bumbun dan Daklak. Jadi okey, kita teruskan lagu yang seterusnya. Lagu seterusnya ni ada diminta lah oleh sahabat kita Walid daripada Gombak kan, yang minta lagu Sinroy, Apa Khabar Mu, dan nanya lupa pada DJ. Nanti balik hati-hati lah jika jalan eh. Okey, dan lalu tambah satu lagi buah lagu kan, Amon Help Cake, untuk lagu daripada kumpulan Sinroy ni. Semoga boleh terhibur untuk peteng ni. Apa khabar mu di sana, boleh bukan macam tu lah lagunya. Kan, yang Amon Help Cake ni pun lagu top juga kan. Jadi kita sama-sama dengar, semoga anda santai di waktu peteng ni. Okey, ICFM Monomoy, lain daripada andang lain.

0: lain daripada yang lain.
1: Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Unik lah kan. Ha. Dan salah satu lagu Bollywood paling popular lah, filem romantik klasik Dil To Pagar Hai yang dikeluarkan pada tahun 1997. Ini nyanyian bersama dengan apa ni, siapa ni? Ini nyanyi oleh Lata Magiska lah kan. Shahrukh Khan dengan siapa ni? Madhuri Dixit. Kan antara lagu yang paling popular lah pada tahun 1960-an lah hingga ke tahun 2000. Yang paling meletup jugalah kan. Macam itulah cerita lagu dia kan. Okey, dan seterusnya lagu Elziwell ataupun Elziwell lah, dari filem Three Idiot. Pelakonnya antaranya adalah Amir Khan. Ini cerita pasal pelajar pintar yang genius tapi telah menyerahkan sijil dekat adik angkat dia kan. Itu dah cerita yang paling antara yang bagi Alun paling best jugalah, yang paling ikonik jugalah kan. Jaiho pun adalah salah satu cerita yang dihasilkan dalam Slam Dunk Millennial, memaparkan keadaan sebenar masyarakat India pada ketika itu. Ini antara yang paling best jugalah. Jadi apapun, kita terus bersama dengan ACFM di Asyiknya Bollywood. Kita dengar lagu pertama Koi Letki Hai. Nyanyi sama-sama lah. Chalacha bum, chalacha bum.
1: ACFM.

Untuk sahabat-sahabat yang ketika ini mungkin keluar nak tahu macam mana keadaan keadaan yang berlaku, iaitu tentang keadaan udara kan. Semua tempat dalam keadaan baik lah kan. Untuk udara yang ketika ini, kalau paling teruk pun kalau lu tengok dekat sini, ada dekat kawasan Belah Melaka lah. Belah Melaka ada satu, itu kat Bukit Rambai, dengan catatan udara nyap sehat 153. Dan juga di kawasan Belah Utara ni, dekat ini ke Perak ni, kita tengok kat mana dekat Tanjung Malim dicatatkan 111 yang tidak sihat. Tapi negeri lain, tempat lain sebab dalam keadaan baik. Untuk di negeri Sarawak hampir keseluruhan kawasan pantai Sarawak agak teruk jugalah. Yang paling tinggi adalah 170. Jadi kalau untuk sahabat-sahabat yang ketika ini mungkin merancang untuk pergi ke Sarawak, kena pakai penutup muka lah . Dan kadang yang tidak sihat tapi negeri lain sebab tempat lain sebab dalam kalangan

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Syekh FM on the boy, lain daripada lain. Alhamdulillah lepas ni anda akan temani sahabat-sahabat dari Temiah pula. Dan apa pun hari ni kita santai-santai aja. Semoga kita hari ni dapat merasakan aura kebaikan ataupun rasa selesa dengan tubuh badan kita, dan dapatlah kesihatan yang baik . Dan alung ucapkan juga selamat ulang tahun kelahiran untuk sahabat-sahabat yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga dipanjangkan umur, dia murah rezeki. Okey, apa pun kita akan berjumpa lagi pada hari Rabu lah bersama Alung . Dan kita akan bersama-sama syukur dengan nikmat yang ada di ketika ini. Jadi kita akan berjumpa lagi. Bye. Isabella dan juga Demimo Musri di Asia FM Monoi, lain daripada yang lain.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ZFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

join Busengmong seperti engkau TikTok gedo ate rakan enong Lahadatu mok nong Terengganu Busengmong mok lagi rakan-rakan Kelantan Perak alau lagi Melaka Johor Negeri Sembilan Nogori Sembilan aduh ate koma mo aje ate koma enong Perak pun mo aje jadi lalu pun terima kasih banyak kerana untuk jam 8 teh. Ia masih lagi bersama Kandi Angkelo Radio Sugar FM dan ketika puduh ia bersama Ye iaitu Mizi aka Pak Abu Kudara yang bertemankan Angkelo Radio Sugar FM dan ketika puduh Abu Sengmong Angkelo segmen Amplak di Asyik. Jadi Leo pun sebelum saya teruskan saya punya cerita Legdo, saya punya segmen, saya punya perkongsian, saya punya hiburan. Leo pun ucapkan terima kasih untuk rakan setugas, rakan penyampai atau DJ Alung. Leo pun terima kasih meranak kenalan Legdo ruang dan peluang untuk teruskan tugas daripada jam 8 tu sampailah jam 12 layakal 4 jam ke udara dan Leo pun anak-anak tak ada tugas daripada jam 4 layak sampailah jam 8 layak teh 4 jam ke udara. Untuk maklumat kami akan bertugas 4 jam ke udara setiap dialek, 4 dialek utama iaitu Temer, Semai, Jakun, New Temuan setiap is 16 jam ke udara daripada jam 8 ya sehinggalah jam 12 layak. Okeylah untuk yang kerembanya jam 8 teh and you is Sabtu is berhujung minggu is bercuti is bersantai is berhibur 22 bulan gecek 8 teh 2026. Jadi lelupun menyokong kerembu selamat bersantai, selamat bercuti, selamat berpihoi, selamat bertugas, selamat memandu, selamat bekerja. Iluk selamat lagi yang berucap macam-macam selamat dan selamat cek-cak, selamat mehmu, selamat cep-cip. Iluk lagi selamat seglok, mungkin cok seglok awan lah, selamat paiwe guwono senlok, macam-macam lah. Selamat nenek TV, selamat umur natel el kerja sekolah, selamat umur natel el kerja ano nong nong tempat kerja TN Madi, macam-macam selamat dah cuma nak. Ilelo pun cerita NSGO saya dah kena ucapkan mula daripada perkataan bersyukur, selamat daripada segala-gala yang benar-benarnya top mid. Aduh, jadi lelo pun nyob anje jam 8 teh ilu ai ketika puduh mok ke yang tengah memasak and di dapur nak. Jangan masak baling belanga weh lah. Peraklah belanga nak nak agah nak gerendung-gerendung. Nah, gerendung bukan hege, gerendung kena nak sudu nak beculai. Jadi lelo pun mengirim selamat umur macam cak ketika puduh yang tengah masak nak masak mej-mej yang umur nak tengah pejpo cincin cak nak we mamu aneng lah kan mungkin pai mak besukan leng akte. Rehat-rehat aneng hilangkan bedkit. Lepas nak mamu girl injek paro bersembang sama keluarga, bersembang sama apa adik-beradik ke, sambil bercerita kenangan-kenangan. Sebab kejap lagi akan emoji and close segment memori dan lagu. Tapi injek jam 9 lah bukan puduh. Nak cerita ke? Okeylah untuk kenember jangan kemaluk-maluk. Lepas tu yang akan dikongsikan pelbagai hiburan dan gagah semasa. Yang paling penting untuk permulaan atau eseng mong suara lempoj menlar penta tren loy nong ano jali angah nong kampung cengklik RPS Kuala Betis narak puna berasal nong kampung Galang Pusau dan kampung cengklik je nar kampung. Jadi unak ater loy ate penta nanak nater loy supaya ingat lah unak men adat men genabag aduh kena sentiasa bersemong, sentiasa kena pegang, sentiasa umur nak jangan pernah available punya adat desam. Jadi lalu pun jom semong neng lagu nong Fish Allen singkong dan keju versi temuan macam tu. Jadi jom semong neng moy nong moy lain daripada yang lain.

Ya, jadi Unatek Sengmong lagu Nong EYE he izinkan nama ha selamanya he namamu di hati. Ah ha, izinkan saya oi nadia dol nama nyob enklojinum kalau betul-betul ikhlas dengan nyob. Ya, okey, saudara kena buat nanti lah. Saya mong lagu untuk layak-layak teh. Malu yang tengah bertugas, tengah memandu nak selamat bertugas. Selamat memandu. Jadi, malu yang tengah umur nak berkerejak pun selamat berkerejak. Malu yang tengah cek-cak, selamat cek-cak menikmati rezeki-rezeki layak ke. Jadi, lelu pun anuh kena buat izin kongsikan untuk gagas masa trafik ketika puduh. Jadi, untuk kena buat jam 8 teh awas. Ano lori rosak enyek kilometer 57.1 arah utara Nong Sedenak Masing Pang renggam. Jadi lorong gel puduh terhalang tetapi trafik masih terkawal lagi. Dan kemalangan hijab berlaku enyek 285 arah utara Nong Bandar Baru Nilai Maputra Mahkota lorong tep. Jadi terhalang tetapi mengakibatkan trafik perlahan. Jadi untuk kenapa berhati-hati memandu ketika puduh untuk kawasan-kawasan yang telah disebut nak ataupun kawasan-kawasan Enmoy pun kena berhati-hati je, bukan setakat amok kes kemalangan, kes lori rusak gitu ate. Mungkin akibat moy-moy mungkin nong berlubang. Walaupun celah aktif tak seda tengah Enmoy 100-200 km sejam contohlah. Tengah sepi dia tiba-tiba lubang. Sempatkah elak lubang yang umuruk walaupun amis tapi risiko sangat menu ataupun akibat lebih menu daripada yang ini atik. Jadi lelupun kena berhati-hati. Ha. Malu yang umuruk tengah kerja seperti gig abang-abang lori selamat memandu, semoga selamatnya bila ima destinasi yang ia tuju. Contoh seperti berhantar barang ma kawasan-kawasan yang telah tanggungjawab. Contoh kayak berhantar sayur ke daripada Cameron ma KL, Cameron ma Melaka, ma Johor. Berhati-hati, semoga selamatnya bila ima tempat yang ia tuju. Dan selamatnya ma ajak ma kampung halaman nyop ataupun ma dik ri nyop adik main leh ke main keluarga eh. Jadi dulu pun doakan semoga segala urusan wis tu dipermudahkan. Jadi tu iwe lepas tu hanya jam 9 seperti biasa setiap is jam 9 layak teh akan uk laluan ke untuk gah utama berita hanya jam 9 ke udara. Jadi lelup pun mayop kenember seperti baca teh berhati-hati memandu nak untuk rakan-rakan yang memandu, untuk rakan-rakan yang tengah bercuti pun berhati-hati ya ha, sambil bercuti nak sambil berseronok kadang tem-tem cuti tu lah terlampau seronok sangat dah ha. Contoh kalau ke kedai ibu kota tu leto-leto meneleh-meneleh tem-tem cuti do lah akan tem umbak adis contoh umbak adis wek ma di kawan umbak adis ma kedai mok yang ri wek mahal umurna hiburan layak nak pun berhati-hatilah sambil berseronok nak kena jaga keselamatan jaga diri terutama geng-geng bebok lah geng-geng alih kena pandai jaga diri kena pandai lah sebab kedai do macam-macam tupeng seorang yang blok kadang tupeng bagu kadang tupeng bagu anak rengeh kadang nar-nar pun mo answer itu tupeng bagiak yang kerut tupeng rengah jadi kena hati-hatilah tak kisahlah sama dengan baba ke bebo ke kena hati-hati je nar-nar sekali lah baba-babo pun sama aje lah kena berhati-hati yang kedai itu kena pandai kek kawan kena pandai bergaul cincin dari pun tak ada hal gel-gel dari baik kerja mak madik seglok cak mok duit lebih rasa cembak adis baik bak adis jogging ke gait layak gratis baik lah healing ni tempat ke gel-gel untuk tenangkan diri kalau tak boleh tenangkan diri yang kau bilik boleh hawal mabek boleh ke tempat-tempat yang boleh menghilangkan segala masalah menghilangkan punya stres bukan menghilang selamanya untuk sementara sebab masalah tu tak lari daripada fitness goals dan tak ibu lecek untuk rakan-rakan yang mabek tu pun sama aje layak kereta pun masa untuk healing bersantai embek lagi cek embek tu lagi lah suasana tenang umur nak agil-agil lah soja orang teh mungkin soja cak
Awek Mabek and Lambor ke ataupun keger Smart Man Book member berlepak, sembang, bercerita pasal kenangan di zaman-zaman Sangit Anin Bo Bo and Ahona peluk. Wah, tak nak cerita. Jadi tak salah healing lah ya kreatif. Jadi lalu pun jom sembang lah neng. Lagu Nung Kiang Gerhada Naru Najek ke-30. Jom sembang neng. Main-main lain daripada yang lain.

0: Layan je.
1: Terus layan Unplugged The Asyik.
2: Boy, no more.
1: Asyik.

My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Ya, jadi benda saya mong lagu Nong Ella Rama-Rama. Ha, bukan Rama-Rama Band, tapi itu lagu Rama-Rama daripada Suara Ella ke udara ini. Jam 9.42 minit layak balik. Teh lalu pun, terima kasih untuk yang kerembu kerana setia bersama Kandi. Dan terima kasih juga untuk yang kerembu kerana memilih Kandi sebagai teman hiburan Yop Layek Duh. Mungkin mok yang memilih Kandi sebagai teman hiburan daripada jam 8 ya, tak sampailah jam 8 ataupun 9 layak teh. Jadi lelok pun untuk Kenember and you gecek 8 Duh adalah is bulan-bulan kemerdekaan NU 31 hari bulan ya kal Ogos. Jadi leluk pun jangan wul untuk kibarkan jalur gemilang nyop pasangkan bendera ataupun pasangkan ayat motor kereta ke sebagai tanda cinta akan negara yang egel ketika puduh. Jadi leluk pun sebelum teruskan lagu perkongsian rakan-rakan, jadi anu izin kongsikan mengenai info-info trafik NU jam 9 doate. Jadi lelok pun kerja penyelenggaraan enjek kilometer 455.5 yod kilometer 456.2 arah selatan Nong Sungai Buloh ama Hospital Sungai Buloh, lorong Giel lorong tengah tutup trafik dan masih terkawan. Jadi patuhi papan tanda yang tandakan ketika puduh. Jadi harap maklum untuk rakan-rakan yang tengah memandu kawasan-kawasan tersebut. Jadi kerja penyelenggaraan di persimpangan Rawang Selatan arah utara Nong Sungai Buloh Hospital Merawang, jadi lorong Yel perlu tutup, trafik masih terkawal lagi. Dan kerja penyelenggaraan di kilometer 455 ayod 456.2 arah selatan Nong Sungai Buloh Hospital Buloh je masih tutup lagi kita puduh and jam 9.35 ate. Jadi lelok pun berhati-hati untuk rakan-rakan yang memandu and you ketika puduh and kawasan-kawasan yang telah disebut ate ataupun and you mok kawasan-kawasan mok yang tak disebut lagi. Jadi pun berhati-hati je untuk rakan-rakan yang tengah memandu. Okeylah, kenapa jadi jom semong ada lagu yang dikongsikan daripada rakan and keluar TikTok ate, iaitu Iman Nong Terengganu Setiu. Jadi nak jual lagu yang berjudul Kasih Berubah. Kasih Berubah nak nak punya memori ataupun kenangan memori mengusik jiwa Seno yang berubah. Jadi unaklah nak punya kenangan lah nak mengusik jiwa Seno yang pernah berubah and Cloud Nesgo. Jadi jom semua neng Kasih Berubah ke udara. Moi nong moi lain daripada yang lainnya.

0: Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Jom kongsikan memori dan lagu di segmen Medla hanya di Asyik FM. Moinong Moin.

0: demi Tuhan.
1: Nama saya Mahan Anak Cina. Mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka ke-69 untuk tahun ini. Semoga warga kerja Asyik FM dan kepada rakan saya orang asli di mana saja, sambutlah Hari Merdeka dengan semangat Merdeka, Merdeka.

Semeroh, nama ia Bella, tempat berpaham. Ia lebih mengucapkan selamat menyambut bulan kemerdekaan ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dining.

Ya, jadi Una Tai Semong lagu Nong Chel Dol, lagu berjudul Tok Chok Nam Chin. Lagi paling tis Tok Chok Nam Chin bersantai lah dekri kalau tak mau semua nak. Kalau tak mau sen oja risau. Duh walaupun dekri tak mau luk-luk pun sebenarnya tapi mau tak balik tis jangan risau kalau mau masalah yang tak dapat settle, tak mau luk kalau luah masuk mau tak dapat tolong, tak dapat bantu. Berdoalah mau tak balik tis semoga punya masalah muna ringan ke. Bukan nam hilang, nam kurang gek lah. Sebab masalah dia sentiasa dan lain. Jadi seperti biasa nong highway gek highway je. Highway tu kadang-kadang pilih nong highway mau is senang hab lalu hang boleh nak, tapi mau masa nalai jam memang berjam-jam lah hamlai. Nong ameng pun sepa aje. Kalau jam aje nong highway semesti akan pilih nong ameng aje. Sama aje akan na jam aje nong ameng. Nar sama kalau tem jam boleh nak next goes itu. Ekek celah relo pun pusing malu pun masalah setiap kali enclose next goes sentiasa akan ada ignat next goes. Okeylah jadi telefon me number nyu jam 10 ayun jam 11 dia. Macam ke itu ate. Buka mat cekup mat tok leuli masa naik wek daripada jam 9 tu jam 10 daripada jam 10 akan mah jam 11 ha. Malam elok pun untuk rakan-rakan yang mau isaka aktiviti-aktiviti ataupun mau perancangan bolehlah seglog awal layak teh pukul 10 hingga 11 teh boleh seglog lah sebenar sebab seglog awal isaka segar gitu wok. Kalau tiba-tiba isaka kerja pukul 7 pukul 8 9 hasrok ke pukul 12 1 awak isaka pukul 6 7 malam lah memang kadang awak nak cepat tapi bila hamoi bekerja kal anaklah masa untuk nalaj hak punya lesmus ina sedle tabu lagi pun musim bad bird musim bad bird nak kerna amat eto snipet nak woi apa sak tetu pun sama aje tetu akapun lagi alah sener je kalau ending ke bercuti tak apalah nak serle de seglok kalau tengah kerja semua hidup paham lah. I'm seglog anak malau boleh kecuali tem rihad pun ni jam pun hasil kadang-kadang nak umur nak cukup tak cukup. Jadi nasihat dia saya log lah awal kalau mau aktiviti saka malolok yang wek tu kisah cecer puk ke cepci mabe ke ke momen tali ke ilelok ke pancang ke hal masalah ke kena saya log awal je walaupun kerja hari kerja sana odu lagi lah kena eho betul ngam masa yang umur nak kalau naruh tujuh tepat lah kena halai. Okey lah, Una dapat dikongsikan untuk cerita lagi ni. Jadi lalu pun saya mahu neng lagu yang seterusnya lagu daripada Emma Fatimah Nong Baling. Emma Fatimah Baling. Nek yu lagu Nong Siti Nordiana. Lagu yang berjudul Hatiku Milikmu. Lagu doh yang menggambarkan perasaan nanak pada layak doh. Perasaan nanak nak terelek ilu perasaan layak doh. Jadi yang punya perasaan itu ilu-ilu doh. Adakah mau happy, mau sedih. Yang paling penting isi-isi minggu doh layak-layak itu lah. Untuk menghilangkan segalanya. Kalau tengah happy nak tambahkan lagi kegembiraan itu. Kongsikan kegembiraan itu masuk oi-moi. Supaya umat pun bergembira. Kak Emma jangan sedih-sedih. Kak Emma Fatimah sentiasa bergembira. Jadi lepas jenis semua dengan hatiku milikmu Siti Nordiana. Aku dah ramai-ramai lain daripada yang lain.

Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

yang bertugas enjin sempadan sebagai kerja menjaga keamanan negara. Tak kisah daripada segi uniform elok, ada sama ada tentera, polis ataupun beruniform moy, contoh seperti rela, moy-moy tentera udara, darat ke. Jadi lalu pun laut sekali. Jadi lalu pun terima kasih untuk rakan-rakan yang bertugas sebagai umurona NJNSI seperti uniform kita atik, macam geng-geng PGA yang jaga sepadan, geng-geng askar, polis. Terima kasih ucapkan diwakilkan kenember semua untuk yang kenember. Jasanya akan selalu kekenang dan pengorbanan serta mentek tak-tak yang berkorban selama umurna nong tahun-tahun menah top nong manah anin daripada zaman-zaman komunis, zaman-zaman main British. Jadi lalu pun terima kasih atas perjuangan Nyob Krembe menjaga keamanan negara sampai puduh berjaya, merdeka. Dan bulan 2, bulan 8, bulan menyambut hari kemerdekaan yang ke-69 pada 31 Ogos 2026. Hanya bulan 8 je kal, jangan lupa kibalkan jalur gemilang Nyob. Pasangkan bendera enolok pun sebagai tanda semangat kemerdekaan, tanda cinta akan negara dan tanda sayang akan negara kenember. Okeylah kenember, lepas tu enye jam 11:10 minit layak balik teh atau leli lagi dalam 40 minit sampailah macam 12 lagi akal. Masih lagi ni jam ibu tugas ikut dah ketika bodoh. Jadi jangan risau, ia akan kongsikan pelbagai cerita untuk Isdoh seperti untuk Isdoh ia akan kongsikan mengenai info-info semasa. Jadi anu polis nerakam namarob 92 keterangan saksi kes henhoi pelajar yang terbu gantung diri enye setapak. Jadi lelupun polis nerakam 92 keterangan saksi yang negok bantuan siasatan makis kematian ni pelajar sekolah menengah yang terbu nak gantung diri enye kediaman keluarga enye nong Langkawi setapak. Jadi Zote Jumaat atau proses untuk bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah IPD Wang Semaju susulan laporan yang pa yang untuk el nong bo be pelajar yang berumur 14 tahun nak pada jam 7:49 lengak 19 Ogos atau yang mengesahkan perkembangan nak polis ketua Kuala Lumpur Datuk Fadli Marsus ada tatu kes nak puduh usasan mengikut Seksyen 507B Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 3 tahun denda ataupun nar-nar sekali. Jadi kes masih enkeloj siasatan netuh enkeloj ne kenyataan isotek. Okey, jadi undang dapat dikongsikan untuk gagas semasa. Jadi untuk boba ataupun mesin-mesin kes-kes radio berlaku bukan tak bersebab. Kadang-kadang sebab kes budi, kadang-kadang kes kemurungan, kadang-kadang kes pelbagai masalah yang tak dapat settle ataupun mok nak punya beban yang kalau ni go. Jadi sentiasalah pantau kalau ini main kuis ke mencocok ke yang gerak-gerik lain macam macam nak cacing berdiri abang adik sebelum berdiri dan najik helwal kena memantau lah ekor masa untuk bersembang dengan anak. Jangan oh sentiasa nak berdiri sebab AI lah benar-benar itu berlaku. Macam gitu tak elok iluk punca menggantungkan diri mungkin ataupun kes cinta ke kes kena buli ke kes iluk macam-macam lah. Jadi sentiasalah beringat untuk rakan-rakan yang sedang bersembang ketika bulung. Okeylah, bercerita Lili pun jom sembang well lagu yang dikongsikan daripada Janah Bumi Mahsuri. Jadi nak ikut lagu Kau Ilhamku Mambai, salah satu lagu favorite dia je. Dan nak kongsikan Atik Mambai lagu Memori Penutup Orientasi Sekolah Menengah. Alamak, teringat zaman-zaman sekolah ni dia. Ye, top tak sempat je nak merasa orientasi. Memang sempat tapi tak sebes yang dapat rasakan gek rakan-rakan yang moy lah. Jadi jom semangat yang Mambai, Kau Ilhamku Kudara. Moy no moy, lain daripada yang lain.

kongsikan memori anda di sebalik lagu di segmen Mela Memori dan Lagu. Setiap hari Sabtu jam 9 malam hanya di Asyik FM.

Ya, mainong-mai lain daripada yang lain. Saudara kena buat unata sengmong lagu Nong Leni, Aku Sendiri. Tapi layak duh tok ibu dekri, layak duh bersama yo kena buat rakan-rakan pendengar Serang Bersengmong daripada jam 8 ate hinggalah ayun jam 12 tu. Tapi sekarang tu jam 11 lagi. Lepas tu akan diserahkan tugas Velma, rakan yang moi ni Nong Salam FM bertugas balik. Ungkut alihnya jam 12 sampailah maya yakal. Ilu pun mayu kena buat semoga terhibur dan bermanfaat ilu yang ikongsikan isdo. Semoga nyob senasa sehat, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Semoga segala urusan nyob dipermudahkan isduh. Jadi lalu pun seperti biasa, umur nak kalau mau salah dan silap, ia minta maaf. Yang mid datang daripada tak hati, yang laes datang daripada diri sendiri. Seperti biasa pantun seperti rakan-rakan oh yang keluar doh, kalau mau jarum yang pekle jangan dolah yang keluar bekas. Kalau mau salah dan silap, jangan dolah yang keluar jina pes jeruk-jeruk. Jadi lalu pun Yemizi undurkan diri eneng and jam 11 teh. Lalu pun bye-bye eneng, selamat layak, selamat berehat, selamat bersantai dengan lagu saya saja, Li Blatim Bender kepada moi-moi lain daripada yang lain.

0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu, serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 5 4 3 2 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam untuk semua.
4: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
7: Salam
1: untuk semua.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia madani. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan di hari baru 10 Rabiul Awal 1448 Hijri, bersamaan 23 Ogos 2026 Masihi. Ini ya saluran Salam FM. Salam untuk semua, bersiaran 12:30 malam hingga 8 pagi setiap hari. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah,

Pada rakan penyampai di Ash FM kerana telah menemani saudara pendengar bermula jam 8 pagi hingga 12 tengah malam. Saya Arif Razi akan temani anda di Salam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi, 4 jam. Kita akan teman berteman, macam-macam jugalah rancangan yang akan disajikan kepada saudara pendengar di jam ini dan juga jam-jam yang berikutnya. Pada seperti biasalah hari Ahad kan. Ahad ni hari-hari bersantai bersama dengan keluarga. Mungkin saudara nak mendengarkan rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, mungkin terlepas beberapa minggu yang lalu kan, ataupun terlepas episod-episod yang terdahulu. Kita akan ulang siar pada jam 1 pagi nanti. Untuk jam yang pertama ini, insyaAllah anda akan bersama dengan saya. Dan kalau nak dengarkan lagu-lagu nasyid pilihan anda, anda boleh minta lagu daripada saya pada jam ini. Bagaimana caranya? Kejap lagi saya akan beritahu, akan maklumkan bagaimanakah caranya. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan terlebih dahulu hari ini dalam sejarah.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi.
1: #penyiaranjati. Salam FM, tenang
2: dan bermotivasi.

Mimpi Laila daripada Yasin baru saja membawa kita di jam 12.26 minit tengah malam. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. Baik, saudara, mungkin pada waktu ini tengah bersama dengan keluarga ataupun bersama dengan rakan-rakan kan, tengah mengadap makanan-makanan, contohnya nasi goreng ke, roti canai ke. Jadi kalau cakap pasal makanan pada tengah malam ni, memang sukalah kan, sebab makanan-makanan yang sepastinya menjadi kegemaran rakyat Malaysia. Ada juga pada waktu ni dah bermula dah tarik selimut sambil mendengarkan Salam FM ni kan. Orang kata sambil nak menunggu mata terlelap je. Tapi yang paling penting sekali adalah, adakah kita ni suka tidur dengan keadaan lampu tutup ataupun lampu yang terbuka? Ada orang suka tidur dalam keadaan lampu yang tertutup sebab rasa lebih tenang, lebih nyaman. Tapi ada juga yang suka tidur dalam keadaan lampu yang terbuka sedikit sebab mungkin ada trauma ke ataupun ada ketakutan-ketakutan ke kan. Jadi saya nak kongsikan dengan saudara pendengar di waktu ini cara untuk menyediakan diri sebelum kita tidur. InsyaAllah selepas ni kita pun akan masuk tidur kan. Jadi mungkin saya boleh kongsikan beberapa tips untuk kita sediakan diri kita sebelum tidur. Yang paling penting sekali adalah kita perlu kurangkan pencahayaan dalam bilik dengan menggunakan lampu di dalam bilik berwarna kuning yang kurang cerah berbanding lampu bilik tidur yang berwarna putih. Dan kita perlu kurangkan pencahayaan sejam sebelum waktu tidur untuk menggalakkan tubuh bersedia untuk tidur. Dan elakkan penggunaan gadget ataupun sebarang alatan lain yang boleh menyebabkan mata kita ni kekas segar sebelum tidur. Dan paling penting sekali, kalau ada rasa macam susah sangat nak tidur kan, boleh juga gunakan cara menggunakan topeng mata yang boleh membantu kita untuk tidur dengan lebih mudah. Bagaimana cara anda tidur sekalipun, yang paling penting sekali, jangan lupa untuk kita beristighfar dan baca doa sebelum kita tidur. Baik, saya nak bawakan juga pada tengah malam ni, mungkin pendengar Salam FM ni ada yang sedang memandu kenderaan ataupun sedang menuju ke satu-satu destinasi kan, mendengarkan Salam FM, mendengarkan lagu nasyid dan ketuhanan terbaik. Saya nak bacakan permintaan daripada sahabat kita, masih juga tak ada nama ni, Fakrul, nak minta lagu Teman Sejati daripada Brothers dengan ucapannya, Assalamualaikum semua, selamat malam kepada semua saudara-saudara pendengar Radio Salam FM. Selamat berhujung minggu, banyakkanlah selawat kerana kita akan menyambut kelahiran besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 25 hari bulan Ogos ini, bersamaan dengan 12 Rabiul Awal. Sentiasa menjaga kesihatan semua dan semoga dipermudahkan segala urusan semua. Terima kasih Fakrul yang menghantarkan mesej yang begitu panjang sekali. Dan kita nak dengarkan lagu daripada Brothers, Teman Sejati. Salam FM.

0: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana bidai ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Eh, Mak dah balik. Ye, Mak balik.
2: Mak, adik laparlah, Mak. Boleh tak adik nak makan, Mak? Mak, adik nak susu boleh?
3: Adik lapar ya? Sabar ya? Kejap lagi Mak masak nasi.
4: Adik, kenapa cakap macam tu? Kesian Mak, kan baru balik. Dah, jom ikut kakak meh. Kita pergi main ya.
5: Nantikan 25 Ogos ini.
6: JAS, Minta Jawab, Ana Soal.
7: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
6: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
8: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
6: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
9: Salam FM, berinspirasi
10: dan berilmu.

0: Salam untuk semua. Baru saja anda dengarkan lagu daripada Iqmal Noor, Jangan Paksa Rindu. Membawakan kita di jam 12.44 tengah malam. Seperti yang saudara pendengar ketahui, lagu Iqmal Noor ni memang berada di kedudukan carta salam yang cukup-cukup kuat dan mantap lah, disebabkan sokongan daripada peminat-peminat Iqmal Noor. Jadi dah sampai waktunya untuk kita memberikan dan memberikan laluan kepada lagu-lagu yang lain untuk menyinar. Dan bukanlah ini tanda lagu Aminkan Saja daripada Iqmal Noor ni akan terhenti di Salam FM. Kita akan sentiasa untuk putarkan lagu-lagu yang terbaik daripada Iqmal Noor. Jadi kepada saudara pendengar, mungkin pendengar-pendengar dan peminat-peminat Iqmal Noor, ada lagi lagu-lagu yang nak calonkan di carta salam, saya nak ajak kepada anda untuk terus mencalonkan lagu-lagu kegemaran anda melalui talian WhatsApp kami. Taliannya 011-1317-2911. Boleh saja anda hantarkan melalui Instagram Salam FM. Terus nyatakan tajuk lagu, nama penyanyi dan juga komposer lagu tersebut. Ada juga sebenarnya lagu Iqmal Noor yang terbaru, lagu yang berjudul Habibila. Jadi orang kata peminat-peminat Iqmal Noor, jalankan tanggungjawab anda. Baik, saya nak bawakan kepada saudara pendengar di waktu ini 12.45 tengah malam. Salam sihat. Kita bawakan topik berkaitan sokongan keluarga. Jom kita dengarkan.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nurhaliza Zakaria, pakar perubatan kesihatan awam dari Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, akan bersama-sama dengan para pendengar setia Salam FM dalam merancangan Salam Sihat. Jadi untuk sesi kali ini kita akan bercakap mengenai kesihatan kita sebagai satu amanah. Kesihatan adalah nikmat yang sangat-sangat berharga dalam kehidupan kita. Dan seringkali kita hanya menyedari nilainya apabila kesihatan itu mula terjejas lah, ya. Jadi kalau kita tengok dalam Islam sendiri, kesihatan ni bukan sekadar nikmat, tapi ia juga satu amanah yang perlu dijaga dengan sebaiknya. Jadi kalau kita tengok, setiap tindakan yang kita lakukan terhadap tubuh badan kita mempunyai tanggungjawab di sisi agama. Jadi kita menjaga kesihatan ni, dengan kata lainnya adalah mengelakkan perkara-perkara yang memudaratkan diri sendirilah. Jadi hari ini kita akan menyentuh berkenaan dengan rokok dan vape ni adalah perkara yang telah terbukti memberi kesan negatif kepada kesihatan, ya. Dia bukan saja memberi kesan kepada paru-paru ataupun jantung, tetapi ia juga boleh menjejaskan kualiti kehidupan secara keseluruhan. Ini kalau kita tengok dalam masa jangka panjang, ia boleh menghadkan keupayaan seseorang itulah untuk menjalani kehidupan harian yang baik. Kerana kesan penggunaan rokok, vape ini sering berlaku secara perlahan-lahan. Kadang-kadang kita tak sedar pun berlaku kerusakan-kerusakan dalam badan. Jadi sebab itu kita perlu lebih peka dan mengambil langkah lebih awal. Kerana menjaga kesihatan ni bukan untuk diri sendiri saja. Ia juga berkaitan dengan tanggungjawab kita lah terhadap keluarga dan orang-orang sekeliling. Jadi berdasarkan bukti-bukti, kajian-kajian saintifik dengan banyak kes-kes, dan saya rasa semua dah banyak kali mendengar tentang bahaya merokok dan vape, dan juga sekarang ni anak-anak muda kita juga turut terjebak dalam kancah merokok dan vape ini. Maka kita tidak boleh memandang ringan kepada perkara atau situasi yang berlaku pada ketika inilah. Sebab kalau kita tengok sekarang, jumlah perokok di Malaysia dianggarkan dalam 19% untuk dewasa. Kalau kita tengok remaja, dia punya remaja berumur 13 hingga 17, jumlah perokok mungkin berkurangan, tetapi jumlah pengguna vape dah nampak semakin meningkat. Jadi kita tidak boleh berdiam diri apabila melihat situasi yang berlaku bermasa ini. Di Kementerian Kesihatan kita ada akta yang baru kita kuat kuasa pada tahun 2024, di mana akta ini dinamakan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, atau nama lain dia Akta 852, di mana kita mengawal secara komprehensif kepada semua jenis produk merokok yang ada dalam pasaran. Ya, kalau dulu kita selalu dengar merokok rokok konvensional atau rokok putih, tetapi sekarang bila vape menjadi satu trend yang terkini, maka kita juga mengawal sama vape ini sama macam seperti rokok konvensional sebelum ini. Jadi kalau kita tengok pelbagai langkah-langkah yang telah kita laksanakan, bukan saja dari segi penguatkuasaan akta, malah juga turut bekerjasama dengan agensi-agensi yang terkait untuk membantu masyarakat mencapai status kesihatan yang lebih sihat, ya. Walaupun begitu, perjuangan ini adalah satu perjuangan yang mencabar. Kita memerlukan kerjasama daripada semua pihak, baik di agensi kerajaan maupun swasta, pertubuhan badan bukan kerajaan dan masyarakat komuniti setempat, untuk memastikan masyarakat kita bebas daripada gejala merokok ini. Secara tidak langsung, apabila kita berjaya menyatukan kerjasama-kerjasama ini, maka dengan harapan kita berjaya mencapai status negara bebas merokok menjelang tahun 2040. Jadi setiap usaha adalah ke arah kesihatan yang satu yang bernilai. Jadi kita tak perlu menunggu masa yang sempurna untuk berubah lah. Yang penting adalah kita kena bertindak sekarang. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan, jadikan kesihatan sebagai satu keutamaan dalam kehidupan seharian. Dan sekali lagi, saya seru kepada para perokok yang masih merokok, ambil langkah hari ini untuk berhenti demi diri sendiri dan orang-orang yang kita sayang. Jadi anda boleh dapatkan bantuan berhenti merokok dan vape ini di jomquit.moh.gov.my. Sekian saja daripada saya, Dr. Nurhaliza Zakaria, di rancangan Salam Sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
4: Salam santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi.

Semua baru saja anda dengarkan Aku Tanpa Cintamu. Baru saja anda kita bawakan di jam 12.55 tengah malam. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. Baik saudara, mungkin saudara berada di sekitar Lembah Kelang dan Putrajaya. Saya nak ajak kepada saudara pendengar untuk menghadiri kuliah Subuh Ahad di Masjid Putra yang akan berlangsung di Dewan Solat Utama Masjid Putra Putrajaya bersama Al-Fadil Ustaz Nik Muhammad Sukiman bin Nik Yusof, Ahli Jawatankuasa Persatuan Ulama Wilayah Persekutuan. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membawakan kuliah subuh yang cukup-cukup menarik dan semua muslimin dan muslimat dijemput hadir. Tak kira anda berada di sekitar Maklang ataupun nak masuk ke Putrajaya, boleh saja anda hadiri program kuliah subuh di Masjid Putra Putrajaya. Baik, sebentar saja lagi pada jam 1 pagi kita bawakan kepada anda rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Kita bawakan ulangan untuk episod Penciptaan Roh sebentar sahaja lagi. Dan sebelum itu kita nak dengarkan lagu daripada One Pass, Syurga. Salam FM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Di sebalik mata, misteri tersembunyi, ibarat tersirat.
2: Dan Assalamualaikum Buruh Hantu, kembali lagi bersama-sama dengan anda. Sebagaimana yang saya janjikan, misteri malam di sebalik mata membuka tirainya untuk pertemuan hari ini. Episod yang pertama, misteri malam di sebalik mata, bersama dengan saya, Nasional FM dan juga
3: Salam FM. Salam ya, FM. Bersama dengan DJ Shainab untuk hari ini. Alhamdulillah.
2: Tadi saya masa buat opening tadi, ramai yang tertanya-tanya, apa misteri malam di sebalik mata tu?
3: Aha.
2: Aha. Sebagaimana yang kita janjikan pada 19 Disember yang lalu,
3: betul,
2: kita lancarkan misteri malam di sebalik mata. Dan untuk episod yang pertama hari ini, kita nak bersama dengan tetamu kita, Ustaz Abdul Fatah bin Abdul Rahman, seorang pegawai di Hal Ehwal Islam Mawi. Apa khabar Ustaz?
4: Khabar baik, Alhamdulillah. Apa khabar juga kedua DJ kita, Abang Manis kita dan DJ Nip kita.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sihat. Ustaz, okey Ustaz eh?
4: Sihat. Alhamdulillah.
2: Dia kalau malam-malam macam ni boleh jadi game buruh hantu lah.
4: Boleh dah belajar dah ni.
2: Dah belajar dah. Segment saya game buruh hantu. Saya pernah cakap dengan Salam FM sebelum ini. Dia kata episod ni 1 jam je. Saya kalau boleh saya nak bawa 3 jam tu Ustaz. Dia kata satu jam cukup lah.
4: Takut seram, lebih seramnya.
2: Oh, takut lebih seram.
3: Baik.
2: Jadi
3: Okay, pada malam ni untuk episod pembuka lah, program kita Misteri Malam di Sebalik Mata ni, kita bersama dengan Ustaz. Ya, sebelum ni kita pernah bersama dengan Ustaz dalam rancangan di Sebalik Mata. Dan Alhamdulillah kita dipertemukan kembali Ustaz untuk gabungan rancangan bersama dengan National FM ni. Jadi malam ni kita nak lebih cerita tentang orang kata apa, alam lah. Ini alam yang perkara yang kita tak nampak dalam orang kata apa, sebagai manusiawi di sebalik mata kita lah. Benda yang tak nampak dengan mata kasar kita ni. Jadi untuk mulakan soalan kita pada malam ni Ustaz, mungkin sedikit pencerahan Ustaz berkenaan dengan definisi roh ni menurut Islam.
4: Baik, terima kasih diucapkan kepada Abang Manis kita, para pendengar dan DJ Nip kita yang dihormati sekalian. Satunya, bila namanya roh ini, mulalah ramai bertanya adakah cerita-ceritanya ataupun intipatinya berkenaan perkara yang seram sahaja. Jadi kita bawakan perjalanan dan episod pertama ini, kita mulakan dengan alam roh. Kemudian kita akan berjalan ke alam rahim, berjalan pula ke alam dunia, dan teruskan perjalanan ke alam barzakh, dan diakhiri dengan alam akhirat. Namanya pun akhirat, maksudnya terakhir lah.
2: Terakhir.
4: Jadi permulaannya alam roh. Baik, untuk alam roh ataupun definisi alam roh ini sendiri, roh ini diciptakan ataupun ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sifatnya ghaib. Ghaib, maksud bila namanya ghaib, tak boleh dilihat oleh mata. Dan dalam Al-Quran juga sebut, ada orang bertanya tentang roh ini. Wa yasalunaka 'anil ruh. Dan Allah Subhanahu Wa Taala minta wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jawab. Urusan roh ini adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu tidak ada ilmu tentangnya melainkan sedikit sangat. Sedikit sangat. Sebab itu kalau orang bercerita tentang roh ini, bila di bertambah-tambah sampai boleh jadi 2 tahun punya cerita, maksud itu tokoh tambah tu lebih banyak berbanding ceritanya yang sebenar. Sebab roh ini sangat-sangat terhad dengan apa yang dituntun dalam Al-Quran dengan hadis saja, serta pengalaman-pengalaman, mungkin pengalaman-pengalaman salafus salih yang menceritakan keadaannya. Jadi definisi roh ini dalam menurut Islam, roh ataupun rih, rih ini maksudnya angin. Roh ini juga bermaksud hembusan, apa yang ditiupkan ke dalam jasad manusia bila dah berumur 120 hari. Bila sebelum 120 hari, kita adalah daging biasa saja, daging kosong.
2: Masa tu tak ada roh lagi.
4: Tak ada roh, tak ada roh lagi dalam janin ibu ni, kosong. Bila ditiupkan roh, barulah namanya manusia. Sebelum nak, sebelum tu kita jadi mawat ataupun maik, macam daging kosong. Bila ditiupkan roh, kita mula ada nilai. Nilai manusia namanya. Ataupun insan namanya.
2: Sikit Ustaz sebelum tu, yang Ustaz kata ditiupkan roh selepas 120 hari tu, itu yang baru terasa dekat perut ibu tu, berdenyut-berdenyut.
4: Ada sepak, kenapa sepak ni? Berpusing-pusing, mak dah mula rasa mual. Dia berpusing, bergerak, rasa macam bergerak, rasa macam bergerak.
2: Yalah betul, sebelum itu memang tak ada lah.
4: Sebelum itu tak ada,
2: memang tak ada rasa apa.
4: Kadang-kadang orang 4 bulan tak perasan pun dia ada isi dalam rahim dia kan. Bila dah rasa gerak-gerak, kenapa muan-muan, kenapa gerak-gerak ni? Selepas 120 hari ni mula merasakan pergerakan pada rahimnya ibu. Jadi hakikat sebenar roh ini adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama bersepakat roh ini juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita diciptakan ada tangan, ada kepala, ada kaki, ada perut. Begitu juga roh ini juga diciptakan, maksudnya bukan sedia ada. Maksudnya bukan kekal ada. Dia diciptakan dan bukan suatu yang sedia ada sejak selama-lamanya. Dan roh ini ada permulaan yang disebutkan sesuatu yang azali ataupun qidam. Dia tidak seperti Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Tapi bila namanya makhluk ini, maksudnya ia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia, kata para ulama, manusia ini tak dapat fahami namanya al-ins ataupun jiwa ataupun manusia itu, melainkan jasad dan roh ini disatukan. Kalau jasad sahaja tanpa roh, namanya mayat. Kalau roh sahaja pula tanpa jasad, dia tak boleh pergi mana. Dia tak boleh, tak ada fungsinya atas dunia ini. Jadi dia perlunya disebutkan tubuh badan, jasad, untuk dia masuk ke dalamnya dan hidup. Baru dipanggil manusia ataupun al-ins. Itu sendiri sebagai permulaan.
2: Itulah definisi roh menurut Islam lah. Tapi tak banyak lah yang kita boleh berkatakan mengenai definisi itu. Tapi sebenarnya Ustaz, jutaan pendengar pada waktu ini nak tahulah siapa yang kata orang tu dicipta lebih awal, roh ataupun jasad.
4: Okey, kalau kita bacakan dalam Al-Quran, anda sebutkan bahawasanya وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمْ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Bezanya manusia dengan bapa kita Nabi Adam ini, Nabi Adam dia diciptakan dahulu, kemudian roh ditiupkan. Dalam hadis, sebuah hadis Nabi SAW sebutkan, ya Rasulullah, bila kamu dilantik menjadi Rasul ni, masuk umur 40 ni ke? Bila ditanyakan bila dilantik, dan Nabi SAW jawab, aku dilantik ketika mana Nabi Adam ini antara jasad dan roh. Dan para ulama tanya, apa maksud antara jasad dan roh? Dan para ulama sebutkan, ketika mana jasad Nabi Adam itu terbaring, rohnya baru diciptakan selepas itu. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam jasad Nabi Adam ini, ketika itu diutuskan Nabi SAW namanya Muhammad bin Abdullah ini sebagai Rasul Khatimul Anbiya. Jadi Nabi kita yang mulia ini dah dilantik seawal Nabi Adam, sebelum dia hidup lagi. Baru dimasukkan roh. Kemudian apa yang Nabi Adam pertama kali buat? Dia bersin. Dia bersin sekali, dan itu disebutkan dalam hadis. Dan bangkitlah dia menjadi manusia. Dan kita ni pula, kita manusia yang anak-anaknya Nabi Adam ini, berbeza dengan bapa kita. Selepas Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Nabi Adam, disapukan belakang dia. Keluar semua roh daripada anak-anaknya, sampailah manusia yang terakhir pada hari kiamat hidup tu, semuanya telah keluar dan melihatnya Nabi Adam. Dia semua pakat tengok tentang kepada Nabi Adam. Nabi Adam tengok, ni siapa? Inilah zuriat kamu, Bani Adam. Disebutkan anak-anak Adam. Inilah dia. Dan mereka ini kenapa dikeluarkan awal, diciptakan awal? Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, semua makhluk namanya manusia, roh ini, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Bala, semua mengakui. Tak ada kata tak tahu, tak dengar, tak ada. Semua kata, ya, kamu Tuhan kami, ya Allah. Jadi supaya tak ada alasan orang kata saya tak tahu pun, saya tak ingat pun. Jadi itu bila kita datang sekarang, kita peringatkan pula manusia lain bahawasanya Tuhan kamu dulu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bezanya dengan bapa kita Nabi Adam ini diciptakan jasadnya dahulu, kemudian ditiupkan roh. Bala, semua mengakui. Tak ada kata tak tahu.

0: Cumanya masuk ke jasad mana? Hmm. Jasad orang apa Bosnia ke? Jasad orang di Singapura ke? Di Malaysia ke? Duduk kat mana ni lahirnya? Di rahim mana nak ditiupkan roh ini? Allah Subhanahu Wa Taala dah maha mengetahuinya.
1: Maknanya jelaslah ada jelas. Kat sini bahawa jasad itu diciptakan dahulu.
0: Jasad diciptakan dahulu pada bapa kita. Pada bapa tetapi kita. Pada kita manusia lainnya
1: sudah sudah awal lah.
0: Sudah diciptakan lebih awal. Maksud roh sudah sedia dah. Tunggu nak masuk ke rahim mananya. Rahim mananya. Wallahu a'lam.
2: Maknanya Ustaz, setiap makhluk ni sebenarnya kita yang bergerak ni, bernafas sebagainya, ada roh dalam kita.
0: Ada roh dia.
2: Jadi,
0: dalam.
2: Jadi malaikat, jin, haiwan, yang sekecil-kecil haiwan ni Ustaz, adakah dia mempunyai roh sama macam manusia ni?
0: Okey.
2: Atau macam mana?
0: Bila namanya makhluk, makhluk ni setiap apa yang diciptakan. Ada yang namanya manusia, ada yang namanya jin, ada yang nama malaikat, ada namanya haiwan, ada namanya batu-bata, ada namanya pokok. Ada makhluk ini yang hidup tanpa roh. Seperti batu. Seperti pokok. Yang diciptakan namanya makhluk, sungai. Seperti apa lagi? Daun-daun. Dia membesar. Membesar pokok ni bila kita tanam kecil membesar-besar. Ada roh ke ni? Kat mana roh? Kat ranting dia ke? Kat durian, buah durian dia ke? Kat buah dia ke? Tak. Pada tumbuh-tumbuhan ini, perkara ini ataupun ciptaan ini yang tidak ada roh. Berbeza dengan manusia, haiwan, jin dengan malaikat. Pada manusia kita dah terangkan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan jasad, kemudian ditiupkan roh pada bapa kita. Begitu juga kita, roh sudah dikeluarkan, kemudian dimasukkan ke mana janin yang telah ditakdirkan, ditetapkan. Pada haiwan pula, apa bukti adanya roh pada haiwan-haiwan? Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan larangan supaya jangan membuat ukiran-ukiran yang bersifat haiwan gini. Kerana pada masa awal Islam itu masih ada lagi penyembahan-penyembahan berhala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata siapa yang buat ukiran ataupun gambaran, dia akan dihukum ataupun diseksa oleh Allah. Dan diperintahkan pula kepada dicabar, okey, yang kamu cipta ataupun ukirkan itu tiupkan roh ke dalam dia, sedangkan manusia ni tidak mampu. Jadi larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengukirkan roh, disebutkan roh haiwan-haiwan ni. Jadi apa yang dimaksudkan roh itu adalah kembali kepada haiwan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan seolah maksudnya pada haiwan itu ada juga roh. Jangan diciptakan roh-roh ini. Begitu juga larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memburu binatang-binatang tanpa ada tujuannya. Jangan kamu buru roh-roh kerana tak ada tujuan. Saja-saja mana nampak dia pergi padah, dia pergi tembak tanpa tujuan sebab nak makan ke, tanpa tujuan apa. Dia tak boleh.
1: Saja-saja hobi.
0: Saja-saja hobi.
1: Oh, tak boleh.
0: Tak boleh. Larangan. Okay. Jadi nak kalau nak training memanah ke, training menembak ke, pada batu ke ataupun pada peralatan
1: yang disediakan.
0: Yang disediakan untuk
1: lah training. Yang sesuai.
0: Tak boleh saja training kita ikat ayam, kita ikat itik ke ujung, kemudian kita tembak.
1: Kita pun panah, tak tembak dan sebagainya.
0: Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam larang supaya tidak disakiti sesuatu yang punya roh sebagai sasaran. Jadi kembali ke maksud roh tadi adalah haiwan sebagai sasaran. Jadi ini disebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya haiwan juga ada roh. Haiwan juga punya roh. Soalan yang seterusnya, jin pula. Jin yang kita tak nampak ni, adakah dia pun ada roh yang dia pun tak nampak? Dahlah kita tak nampak dia. Dia pun adakah dia tak nampak roh dia sendiri? Jin ini juga seperti mananya manusia. Seperti mananya manusia yang dia punyai juga roh. Untuk menyebabkan dia beramal, untuk menyebabkan dia ada perasaan menangis, dia ada perasaan sedih, dia ada perasaan gembira, dia ada perasaan nakal, dia ada perasaan dia. Dan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berlindung ataupun berdoa dengan, ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaanmu yang tidak ada Tuhan selain kepada kamu, yang tidak mati sedangkan jin dan manusia itu mati. Bilanya namanya mati, rohnya dicabut. Artinya manusia dicabut rohnya, sebegitu juga jin ini dicabut rohnya. Itu buktinya. Dan malaikat pula, malaikat ini makhluk yang mulia sekali lah, makhluk yang tidak ada nafsu.

0: makhluk yang taat sahaja. Tak pernah kata tak nak, tak pernah kata tunggu-tunggu sakit belakang ni cuti, tak ada. Tak no, pernah, tak pernah dia minta OT.
1: Minta MC.
0: MC tak pernah, cuti tak pernah.
1: Okey.
0: Nak tak pernah kata no, tak pernah kata tunggu 5 minit. Tak pernah 5 minit pun dengan Allah Subhanahu taala. Allah kata buat, terus buat. Allah kata buat, terus buat. Tak pernah ada rasa malas, tak mahu memberontak, tak ada. Itu sifatnya malaikat. Ni selingan. Ada orang tanya, habis tu malaikat ke kita paling mulia ni? Manusia ke malaikat paling mulia? Ada orang nak sebutkan manusia lagi mulia daripada malaikat. Sebab apa? Sebab manusia ni
2: diuji.
0: Diuji. Diletakkan satu namanya nafsu dalam diri dia. Diuji pula dengan syaitan kanan kiri depan belakang dia. Jadi kalau dia menang test tu, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau dia loss ataupun kalah dalam ujian-ujian tersebut, memilih jalan yang tersasar pula, dia kadang-kadang boleh hina daripada haiwan. Kalau tengok dekat media sosial, ada yang kemabukan sampai terjatuh-jatuhan.
1: Yalah, betul lah.
0: Jadi malaikat ini juga Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan juga punya roh. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tak ada satu pun yang masih hidup di atas muka bumi dan bumi dan langit ini termasuk malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana sangkakala ditiupkan, juga dicabut rohnya. Jadi orang bertanya, yang tiup sangkakala tu siapa pula cabut? Saya cabut rohnya. Roh dia. Kita jangan tanya. Kita jangan tanya. Sebab kalau kata Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa.
1: Ya. Yeah.
0: Tara nak ambil sekelip mata semua ni.
1: Betul.
0: Apatah lagi satu makhluk yang terakhir ini untuk dicabut nyawa lebih mudah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila namanya dicabut nyawa, tidak lain tidak bukan ditarik ataupun dicabut rohnya pada jasadnya.
1: Maknanya malaikat, jin, haiwan juga mempunyai roh.
0: Ya.
1: Dan definisi roh itu kita dah jawab. Kita ni, dan ustaz, sebenarnya roh memainkan peranan terhadap naluri manusia. Adakah begitu?
0: Betul. Betul. Roh ini peranannya yang besar sebenarnya pada naluri manusia. Satu satu dari sudut interaksi lah, interaksi lah kan. Ada kawan-kawan kita jumpa. Saya baru jumpa di Jinnah, baru jumpa Bandar. Oi, macam serasi lah. Ada orang kita dah berkawan, dah kerja sama 5 tahun, jumpa je tak boleh tengok muka dia ni. Tak masuk.
1: Macam tak boleh nak kena dah.
0: Kita dah bagi hadiah, dah ajak ke rumah, tak boleh masuk juga. Kenapa ni? Jadi disebutkan oleh para ulama, sesungguhnya roh-roh ini bagaikan satu tentera junud mujannadah, satu tim yang pernah berhimpun sekali. Jadi roh yang saling kenal duduk, yang pernah duduk masa hidup, masa diciptakan dahulu, bila diorang digrupkan sekali, mereka saling kenal. Kita pernah duduk sekali. Jadi bila mereka ditiupkan roh ke dalam jasad manusia, berjumpa semula, tu kadang-kadang, eh, kenapa aku boleh lepak dengan dia? Sampai tengah malam boleh lepak, boleh cerita. Tapi dengan orang lain tak boleh lah.
1: Tak boleh ngam.
0: Kita dah buat sebaik habis tidak, kita hormat dia, kita bagi hadiah hari raya, kita pergi ziarah, dia ziarah kita. Tak boleh masuk lah sangat. Boleh lah tapi sekadarnya. Tapi ada orang baru sehari jumpa boleh rapat sangat.
1: Dah macam 10 tahun dah kita kenal dia, walaupun baru sehari kan.
0: Kerana pernah berada dalam satu tim, satu grup, dan pernah mengenali sebelum masuknya ke dalam jasad manusia dan sebelum menjadinya namanya insan itu.
1: Maknanya dia orang dah berkomunikasi sebelum dulu.
2: Sebelum kita wujud.
1: Dia dah sembang dulu dah.
2: Maknanya Abang Azam punya pendengar ni dah sebab tu ramai.
1: Itu kan.
0: Mesti satu grup sama.
1: Mesti geng-geng berhantu ni dah lama.
0: Nabi Adam lagi.
1: Baik, itu naluri manusia yang kata orang tu roh memainkan peranan penting dalam naluri manusia. Kita nak banyak lagi. Kita nak bercerita mengenai alam roh ni. Tapi sebelum itu kita beribu dahulu. Ustaz boleh ya. Ustaz
0: boleh.
1: Kita nak selingkan dengan lagu dahulu. Ini dia lagu daripada Dato' M. Nasir, Dato' Jamal Abdillah, Dato' Atan dengan Kepadamu Kekasih. Terus layan Nasional FM, Salam FM, definisi roh untuk hari ini.

0: Dato' Jamal Abdillah, Dato' Jamal Abdillah, Dato' M. Nasir, Dato' Hantan dengan Kepadamu Kekasih. Mm-hmm. Kita masuk lagi dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.
1: Ya. Yeah.
0: Ya, cenap okey ya, cenap.
1: Cenap saya okey. Ha? Banyak soalan nak tanya tapi itulah takut tak sempatlah satu jam.
0: Saya cakap dah, jangan buat sejam, buat tiga jam. Barulah habis soalan-soalan ni.
1: Okey, kita kembali dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Masih lagi bersama dengan panel kita lah, Ustaz Fatah Abdul Rahman. Ustaz, kita nak tadi di awal tadi Ustaz dah terangkan definisi dan sebagainya. Kita nak terus kepada roh ni sebenarnya. Ada karakter ke? Maknanya dia tergantung pada orang itu ataupun roh itu sendiri. Macam Ustaz kata, dah kongsikan tadi, roh ni telah wujud dulu sebelum dia masuk kepada makhluk-makhluk ni. Dan dah ada karakter tersendiri ke ataupun dah masuk baru ada karakter?
2: Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambungkan pula soalan. Bila roh ini ditiupkan ke janin ataupun ke janin yang dah daripada asalnya segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, 40 hari, 40 hari, 40 hari. Cukup 120 hari, ditiupkan roh. Roh ini sendiri, satu sebelum soalan tu, dia letakkan kat mana? Dia letak kat ujung kaki ke? Dia letak kat atas kepala baby tu ke? Ataupun dekat jantungnya ke? Dia ada beberapa pandangan. Adakah, ataupun memang dia ada seluruh badan dia? Yang ramainya menyebutkan roh itu di seluruh badan dia.
0: Seluruh badan?
2: Di seluruh badan dia. Gemuk badan dia, gemuklah roh dia.
0: Kuruh
2: badan dia, kuruh lah.
1: Bukan tu pada fizikal, Ustaz?
2: Pada fizikal orang tu. Jadi, bagaimana keadaan ataupun jasadnya seorang tu. Jadi, membesar dia membesarlah. Kalau mengecil, mengecil lah. Begitulah keadaannya. Jadi, selepas ditiupkan ke dalam jasad manusia ini, anggota badan manusia ini, adakah dia dah siap-siap package dah, baik hati, package sopan santun, package menjawab kurang-ajar?
0: Ya, betul.
2: Package
0: dia. Itu karakter dia.
2: Karakter memang siap ada ke ataupun memang perlu di-download dahulu? Ataupun maksudnya kena disekolahkan dahulu baru ada karakter-karakter tu? Jadi, kata para ulama bahawasanya asal roh ini sifatnya selepas tadi kan, tadi Allah Subhanahu Wa Taala tanya, bukankah aku Tuhan kamu? Dia kata ya, semua ya. Jadi fitrahnya semua satu roh yang taat, baik dan suci. Semua baik. Semua baik. Bila masuk didownloadkan ke dalam jasadnya manusia ini, mula terbentuk karakter. Fa'abawahu yuhawidani au yumajjisan. Mak ayah yang first akan letakkan dia warna apa? Mak ayah dia. Yang asalnya dia seorang yang taat. Seorang yang mengaku Allah itu Tuhan. Satu Tuhan. Siapa percaya Tuhan lah. Jadi yang menjadikan dia ganah, melompat, tak melompat, menjawab, tak menjawab, yang baik hati, yang sopan santun, yang minta izin dan sebagainya itu, karakter selepas itu. Jadi seperti mana diri ini, Nabi SAW, saya ingat satu hadis, Nabi SAW juga berlindung daripada kejahatan jiwa ini. Dan jiwa ini dikembali kepada roh ini. Takut jahat daripada kejahatan syaitan dan kejahatan jiwa. Jadi karakter ini dia terkesan kerana satunya nafsu tadi. Yang kedua pada persekitaran. Bagi persekitaran yang baik, baiklah dia. Persekitaran yang jahat, ada syaitannya manusia, ada syaitannya jin yang duk bisik-bisik, jahatlah dia. Jadi itulah mewarnai dia. Nak jadi warna hijau, nak jadi warna purple, jadi warna kuning di persekitaran dia. Jadi karakter tu terbentuk juga seperti sekolah juga. Dia terbentuk sedikit demi sedikit demi sedikit.
0: Makna sekolah yang pertama adalah ibu dan bapa kita.
2: Ibu dan bapaknya yang mewarnakan dia. Nak kenapa anak saya nak menjawab? Tengoklah mak dia menjawab kat bapak dia macam mana.
0: Okey.
2: Kalau tanya kenapa anak saya duduk melompat-lompat, tengoklah bapak dia pergi hiking macam mana. Jadi duduk tanya kenapa anak nak melompat, kenapa anak ni, kenapa anak dia suara sedap ni. Tengoklah tarik, ayah dia tarik macam mana masa karaoke tu. Dia duduk tanya kenapa. Sebab yang dia tengok persekitaran, yang first school dia. Mak ayah dia. Kemudian mulalah kawan-kawan, mulalah tempat belajar dia, mulalah tempat kerja dia dan persekitaran dia. Membentuk karakter yang bukan fix. Dia baik hati, baik hatilah sampai mati, tak?
0: Maksudnya karakter tu terbentuk daripada semasa ke semasa?
2: Semasa ke semasa. Boleh berubah. Jahat jadi baik balik, berjahat balik, lepas tu jadi baik, balik paling baik, lepas tu jahat balik, jadi baik. Jadi dia tak statik. Yang tidak macam kata memang dia dah ada 5 package ni, baik hati, memulangkan wang yang dipinjamkan, yang berjanji dan sebab amanah ke. Tak, dia bukan package. Dia perlu di-download dan dilatih, yang perlu dipelajari juga. Jadi roh ini juga belajar.
0: Jadi ibu dan ayah, anda kena dengar mengenai perkara ini.
1: Itu yang disebut ibu bapa mencorakkan anak-anak ni, mewarnai anak-anak
2: first school, ni. First school, yes. Dia.
0: Jadi
2: first
0: melentur buluh biarlah dari rebungnya.
2: Daripada rebung dia.
1: Biasa, sebagai tambahan sikit daripada apa yang Ustaz kongsikan tadi, ada ke sebenarnya kajian saintifik ni yang membuktikan wujudnya roh ni? Kalau dah kita sebut daripada Al-Quran dan sebagainya, kajian saintifik ni macam mana, Ustaz?
2: Okey, secara sains moden ini, hakikatnya tidak ada kajian secara muktamad. Maksudnya roh ini muktamad. Berapa berat dia, berapa saiz dia, adakah memang roh ini, bagaimana keadaannya secara muktamad. Namun ada satu percubaan awal yang dilakukan oleh beberapa doktor. Dia letakkan satu alat EEG nama dia. Kalau kita sebut, kami minta maaf kalau sebut salah ni, electroencephalogram. Dia letakkan dekat otak. Dan satu lagi EKG ni dia letakkan dekat jantung. Mungkin pernah nampak kalau dalam cerita-cerita dia tampar. Dia letakkan satu dekat orang yang hampir nazak. Satu lagi orang sihat biasa, pemuda biasa, nak tidur, tidur malam, biasa tidur pukul 10 dia pasang. Dan ketika mana orang ni start tidur, dia mula merasakan pergerakan keluar, ataupun satu yang dia suka nak jelaskan, tapi ada something yang hilang daripada badan dia. Pergerakan keluar daripada badan orang yang sedang tidur. Dan bila dia bangkit, sebelum bangkit tu dia perasan ada pergerakan masuk kepada jasad tu, namun dia tak boleh nak terangkan apa benda bunyi. Apa benda pergerakan tu yang masuk dan keluar, yang hilang tiba-tiba ada balik. Jadi itulah roh. Dan begitu juga kepada orang yang meninggal di dunia, yang dia pasang juga alat yang sama EKG dengan EEG ni, yang pergi tadi tak kembali dah. Yang bunyi keluar tadi bila meninggal dunia, habis nafas dia, benda tu hilang. Dan tak kembali seperti mana orang yang tidur tadi. Masuk bunyi masuk, dia tiba-tiba bangkit tidur. Itu sahaja nak kata eksperimen yang dilakukan oleh doktor. Begitu juga ini dilakukan oleh Dr. Arthur J. Ellison yang buatkan. Namun ia tetap dianggap sebagai bukti saintifik tentang kewujudan roh. Jadi kesimpulan, sains juga mengkaji berkenaan dengan tubuh badan, otak dan tanda-tanda hidup manusia ini. Namun sains tak mampu tentukan hakikat roh secara confirm. Mutamak ni misi bunyi-bunyi ni misi roh, tak, dia orang tak boleh nak confirmkan. Namun roh ini adalah iman, ya, perkara yang ghaibiat. Maksudnya yang perlu kita iman. Iman Allah dah ciptakan kita hidup ni, adanya roh, dan roh ini akan berpindah pula ke alam dunia bila dah dilahirkan, kemudian pindah ke alam barzakh pula bila dah meninggal dunia, dan roh ini pula pada perjalanan akhiratnya yang panjang tu sampailah masuk syurga. Jadi roh ni perjalanan panjang sangat. Daripada awalnya diciptakan, sejak daripada zaman Nabi Adam sampailah insya-Allah masuk ke dalam syurga.
0: Maknanya perjalanan kita ni banyak alam.
1: Banyak alam.
0: Kan, alam banyak. Roh, alam dunia, alam barzah. Lepas tu dari alam barzah nak menuju ke alam akhirat tu juga ada banyak-banyak alam lagi. Maknanya roh ni lagi panjang hidup
2: panjang
0: daripada kita. Daripada jasad kita ni kan. Okey, baik. Dari ibu dan ayah yang sedang mendengarkan pada waktu ini, bagaimana kita nak mencorakkan anak kita?
1: Roh ni secara terlangsung sebenarnya kita mencorakkan roh mereka.
0: Roh ni dia tak ada karakter. Tapi bila dia dah ditiupkan dalam tubuh jasad kita, maknanya karakter tu akan terbentuk dari semasa ke semasa. Bermulanya bagaimana pengasuhan ibu dan ayah mengajar kita kan. Dan dari kecil betul lah, susu bangun. Bangun, dia pun bangun kan, dia mendengarkan apa yang kita ajarkan. Baik, untuk pendengar di 0322820363 ataupun 0393, seketika nanti kita nak ambil pemanggil. Mungkin ada persoalan-persoalan mengenai alam roh, bagaimana roh tercipta, tajuk kita episod yang pertama hari ini. Tapi sebelum itu kita berhibur dahulu menerusi lagu ini, lagu daripada persembahan Yanzin dengan Insan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional FM
1: dan juga Salam FM.

0: di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Ya, misteri malam di sebalik mata kembali lagi. Kejap je Ustaz, sejam ni.
2: Sekejap eh.
1: 3 jam lah Ustaz. Jadi geng buruh hantu baru betul. Baik Ustaz, kita tadi dah macam-macam cerita mengenai definisi roh lah, kemudian karakter roh lah. Tapi ada satu soalan Ustaz yang agak tertinggal tadi sebenarnya. Saya duduk terfikir-fikir kan. Ustaz kata tadi roh diciptakan awal memang baik. Memang mengaku Tuhan. Jadi roh yang bukan Islam ni macam mana?
2: Okey, boleh jawab kan dekat sini?
1: Boleh insya-Allah. Sebab kita nak tahu juga kan, roh bukan Islam. Bila dah masuk dalam roh Islam dia jadi Islam. Yang roh bukan Islam macam mana?
3: Tapi di awal tadi tu macam mana? Mengaku Tuhan sebagainya tiba-tiba
1: keluar. Apakah ia ada sangkut paut dengan karakter tu?
2: Karakter. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya kita kembali kepada ayat Al-Quran yang awal tadi. Bila Allah Subhanahu Wa Taala tanyakan, bukankah aku Tuhan kamu? Dan semua dah sign kontrak dah. Dah sign dah. Bahawasanya kami semua mengaku. Kamu Tuhan kami. Ya Allah, engkau lah Tuhan yang menciptakan kami ni. Tak ada dah yang lain. Jadi apa yang menyebabkan tiba-tiba keluar seorang duduk Amazon tak berjaya langsung? Ada yang tak mau beragama dan beragama yang berbagai. Jadi itu yang kita katakan, bila mereka dilahirkan ke rahim mana? Rahim itu pula duduk dekat negeri mana dan negara mana? Okey. Bila dilahirkan pula, fa'abawahu, itu yang kita kata tadi, mak ayah dia. Yang warnakan dia apa? Warnakan dia putih, warnakan dia hijau, warna biru. Nak dia punya lifestyle yang disebutkan, kalau lifestyle ni namanya ad-din dalam agama ni, dalam Islam ni sebutnya ad-din. Ad-din ni bukan solat, zakat, puasa je. Ad-din ini lifestyle dia, daripada bangun subuh sampailah dia tidur balik. Macam mana dia cara dia hidup? Okay, kalau dia caranya hidup macam David Beckham, David Beckham lah, tu cara din dia. Jadi lifestyle apa kita nak kita memang nak bangun jenis, nak bangun pukul 10 juga ke, lepas tu kita bangun terus, macam mana lifestyle kita? Jadi yang pertama yang mencorakkan ibu bapa. Jadi yang kedua, ini juga adalah ujian kepada orang Islam. Jadi kita yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lahir sebagai Muslim, dah beramainya yang sikitnya syukur, bahawasanya kita sudah berada dalam jalan keselamatan dah, jalan yang selamat dah. Cumanya ujian untuk kita, yang kita paling khawatir sekali, Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya roh-roh lain, sahabat-sahabat kamu yang bukan Islam itu, ada tak kamu tarik? Ada tak yang kamu sampaikan sekurang-kurangnya? Ada tak yang kamu sharing-sharingkan sekurang-kurangnya? Dan mereka juga perlu dikongsikan berkenaan dengan agama Islam ni, ataupun yang tidak percaya langsung Tuhan ada ni. Jadi kitalah yang bertanggungjawabnya beritahu bahawasanya, dulu ingat tak kita sign kontrak dulu bahawasanya kita ada Tuhan yang menciptakan, tak ada kita jadi tiba-tiba. Tiba-tiba ada kata daripada daripada apa, campur sel sana sel sini, tiba-tiba kita ada. Tak. Memang kita ada, kita ada perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala dahulu, dan sekarang ni kitalah yang perlu mengingatkan.
1: Jadi kesimpulan dia Ustaz, benda itu bergantung kepada karakter itulah.
2: Karakter tadilah.
1: Karakter yang dicorakkan.
2: Persekitarannya lah. Keluarganya. Di mana dia berada.
1: Okey. Di 0322820363 ataupun 0393. Ustaz, kita nak ambil pemanggil boleh Ustaz?
2: Boleh.
1: Okey. Siapa di talian waktu ini? Hello.
4: Hello, assalamualaikum Anazar. Assalamualaikum Cik Nam.
1: Waalaikumsalam.
4: Okey, assalamualaikum.
1: Siapa ni?
4: Jumari dari Keluang Ju.
1: Jumari dari Keluang. Ni tak tidur lagi buat apa Jumari?
4: Itulah kita tunggu rancangan ni lah.
1: Tunggu rancangan ni. Misteri malam.
4: Kita memang dengar daripada hari tu yang Anazar cakap dengan Cik Nam tu kan.
1: Okey.
4: Kita tunggu tu.
1: Okey. Apa soalan dia pada Ustaz?
4: Okey, soalan dia macam ni Ustaz.
1: Ya.
4: Memang dalam kita ni apa diceritakan roh dalam badan kita kan. Tapi kenapa korin ini, dan siapakah korin ini yang berada di dalam badan kita selain daripada roh kita ni? Itu soalannya, boleh?
1: Okey.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Okey, waalaikumsalam. Itu soalan yang pertama Ustaz. Kita nak ambil dua pemanggil lah. Boleh Ustaz eh? Kita jawab dua soalan sekaligus nanti. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
5: Ini Kak Ida ni, sama Pulau Pinang.
1: Okey, orang Pulau Pinang, apa soalan dia?
5: Soalannya, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Ya, ini kata-kata kalau kita tidur atau kita tidak merayau mimpi, seorang tu dia berkata mendoakan kemungkinan arwah mereka tu. Adakah dawaan yang benar, Ustaz? Assalamualaikum, baik.
1: Waalaikumsalam. Dua soalan, Ustaz. Soalan yang pertama tadi,
3: siapa Korin? Korin dalam badan ni ada beza dengan roh ke?
2: Saya sangat berterima kasih pada soalan ni. Sebab apa? Kadang-kadang kita, soalan ni juga saya pernah terfikir dan bertanya dulu. Masa belajar dulu. Saya kata berebutlah roh ni dengan Korin semua duduk dalam badan aku ni. Bagi-bagi lagi, ambil pagi seorang, petang seorang.
1: Pakai shift.
2: Pakai shift. Petang aku nak mengemuk, malam elok balik. Petang mengemuk, malam elok balik kan. Okey, siapa Korin itu sendiri? Korin itu siapa? Korin ini adalah makhluknya daripada jin. Yang ciptaannya adalah kumpulannya jin. Yang diciptakan khalaqta minar, daripada api. Allah Subhanahu Taala ciptakan kumpulan ini daripada api. Dan tugas dia, job description dia adalah untuk berada dengan satu-satu manusia. Jadi selama dia start daripada dia hidup, dilahirkan sampailah dia meninggal dunia ni, namanya Qarin, dia akan duduk tempek dengan kita. Kerana satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ya Aisyah, dengan kamu ni ada syaitan." Dia maksudkan Qarin itu. Lepas tu Aisyah ni seorang wanita yang genius. Bila dia bertanya dan ditanya, dia otak orang jenis ni dia lain macam. Dia tanya, adakah semua manusia pun ada syaitan ya? Rasulullah kata ya. Dimaksudkan Qarin. Qarin itu jin yang menempik bersama ni. Dan dia tanya pula, dengan kamu ada ya Rasulullah? Ya. Dengan aku pun ada. Cuma aku, dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Taala. Dibantu oleh Allah Subhanahu Taala, dia seorang yang Muslim, seorang yang beriman. Jadi Qarin ini juga antara asbab dan faktor kita ada je skill-skill nak buat kemaksiatan ataupun dosa ni. Jadi dia tidak berada dalam badan kita, cuma dia menempik dengan kita. Kita ke mana tapi jauh sikit.
1: Jauh sikit.
3: Habis nak kata Qarin ni jahat lah. Dan disebut Qarin syaitan ni, tadi
2: dia membisikkan kepada kemalasan, kepada buat jahat. Dia sentiasa mengajak kepada follow je lah nafsu tu. Follow je lah nafsu tu.
1: Itu Qarin.
2: Namanya Qarin. Illa marahim rabbi, melainkan yang Allah Subhanahu taala pilih orang-orang dia, jadilah Qarin itu Qarin yang Muslim atau Qarin yang baik, Qarin yang beriman. Seperti Qarin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Qarin yang beriman.
3: Dia Qarin ni macam mana, Ustaz? Dia jemaan macam kita juga ke? Sebab kita pernah dengar. Ya, aku pernah jumpa. Aku tadi kau kat sini, ni kat sini. Qarin. Itu bukan,
2: Ustaz. Dia Qarin ini adalah makhluknya jin. Senang kata dia makhluk jin.
3: Memang boleh menjelma lah.
2: Boleh menjelma lah.
1: Boleh menjelma macam-macam rupa lah.
2: Jadinya Qarin ini dia tidak berada, macam soalan pendengar tadi, dia tidak berada dalam badan kita. Dia tak berebut pun dengan roh kita, hang duduk sebelah sikit, sempit ni. Dia tak berebut dalam badan kita. Dalam badan kita ada roh sahaja. Tapi bila berlaku gangguan syaitan, jadi masa itu boleh berubah orang, berubah suara, berubah keadaan dan sebagainya. Kerana syaitan ini boleh masuk ke dalam darah kita, berada dalam aliran darah kita. Dan kita akan bincangkan lebih mendalam berkaitan dengan kerasukan dan sebagainya. Tapi asasnya badan kita ada satu roh sahaja. Bukan ada 10 roh, bukan ada berkongsi haf-haf dengan Qarin, tak ada. Qarin ini hanya mengekor je kita ke mana sahaja. Kerjanya membisikkan, tak payahlah.
3: Bila datang Qarin ni, Ustaz? Kalau roh tu daripada 120 hari, Qarin ni bila pula?
2: Start kita lahir. Start kita lahir sahaja dia terus menempel. Namanya Qarin ini maksudnya orang yang menempel.
1: Menempel.
2: Menempel dengan kita, yang mengekor kita je ke mana sahaja.
1: Dia ada je.
2: Ada sahaja. Sampailah meninggal. Sebab tu orang kata, orang meninggal kadang-kadang, nampak haji tu, dia dah meninggal dah 3 hari. Tapi nampak dia tadi macam-macam dia, kelibat dia berjalan pergi kedai kopi tadi. Tu kadang-kadang Qarin tu.
1: Tapi nampak dia tadi.
2: Ya.
1: Itulah Qarin tadi.
2: Itulah jawapannya untuk soalan pertama.
1: Soalan kedua.
2: Baik, soalan kedua berkenaan dengan mimpi dengan orang yang sudah meninggal dunia. Jadi apa benar yang kita jumpa dalam mimpi tu? Adakah betul-betul orang yang yang kita kenal? Contohnya kita nak jumpa ayah kita, tok kita, tiba ustaz semalam saya mimpi ayah. Ayah ni pula pesan begitu dan begini. Kadang-kadang ayah ni senyum kat saya. Betul ke ayah saya tu ataupun orang lain? Ya. Roh ini dalam Al-Quran sebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan. Dan tafsir juga sebutkan berikan kesempatan kepada orang yang tidur ini, rohnya akan keluar. Dan roh ini diberikan ruang dan peluang untuk bertemu dengan orang yang meninggal dunia. Meninggal dunia. Boleh bertemu dengan orang meninggal dunia. Namun bezanya dengan orang meninggal dunia, orang yang hidup ni akan kembali masuk ke dalam jasad dia. Bila dah bangkit, dia dah nak bangun, dia akan bangkit masuk ke dalam jasad dia. Melainkan orang yang dah meninggal dunia, Allah SWT tahan. Tak boleh dah. Meninggal dah. Apa nak balik lagi? Jadi dia ditahan, berbeza dengan keluarga yang masih hidup lagi. Maka diceritakan masa dalam mimpinya itu. Mungkin kadang-kadang diceritakan, oh ni kita punya kucing dah meninggal, kita punya tu dah meninggal. Jadi mereka saling berbuat seperti orang yang hidup. Begitulah. Berpeluang untuk berjumpa.
1: Maknanya kita berjumpa dengan roh lah.
3: Berjumpa dengan roh.
1: Berjumpa dengan roh. Itu dari segi mimpi. Saya pun pernah ada mimpi juga, mimpi arwah bapa saya. Kan kita bila terasa rindu sangat kan, kita kirimkan Al-Fatihah dekat dia, tiba-tiba kita dapat mimpi itu.
2: Betul. Betul. Kan. Kadang-kadang orang ceritakan ada nampak atuk senyum dia. Ada yang ceritakan, "Ustaz, saya jumpa anak saya, dia tengah tawaf." Dia kata dia tengah dekat Mekah tu, tanda yang baik ke? Ya, tanda yang baik. Tanda saya nampak tiba anak saya duduk bersimpuh tengah tahiyat. Anak dia meninggal dunia. Betul, rindunya sangat mak ni. Sampai termimpi-mimpi anak dia tengok jumpa anak dia duduk tengah bersimpuh. Seperti orang sedang solat. Kadang-kadang mimpi-mimpi yang baik. Tetapi perlu berhati-hati juga. Sebab kadang-kadang syaitan dalam keadaan kita kesedihan yang teramat, dia mempermainkan pula mimpi. Contohnya, sayang sangat kat suami ni. Tiba-tiba dia mimpi pula jiran kita tu hancuri sikit dia punya barang tu. Dia suruh buat benda-benda yang maksiat jahat.
3: Dalam mimpi pula.
2: Itu mainan syaitan tu.
3: Cakaplah depan-depan.
1: Jadi
2: begitulah.
1: Episod pertama, bagaimana roh tercipta, sudah pun terjawab jelas daripada definisi roh itu menurut Islam. Kemudian bagaimana roh itu ditiupkan ke tubuh badan kita bila berapa dalam tempoh 120 hari. Kemudian kita dah bercerita bagaimana roh itu ada karakter ke tidak. Daripada awal diciptakan rupanya tak ada. Roh semua baik. Sampai dekat kita je. Dicorakkan. Dari segi pendidikan. Ilmu yang kita panggil ilmu, yang bagaimana diterapkan oleh ilmu awal itu daripada ibu dan ayah. Dari segi saintifik juga sukar untuk kita buktikan roh itu.
2: Ia perkara yang gaib yang kita imani. Ya Allah SWT ciptakan. Walaupun saya tak nampak apa dia, saya tak nampak apa berat dia.
1: Tapi yang paling penting, kita perlu yakin bahawa gaib itu memang ada.
2: Perkara gaib itu ada.
1: Perkara gaib itu ada.
3: Tadi korin semua tu ada.
1: Kita dah cerita pasal korin. Mimpi bertemu dengan roh. Kan? Sama ada mimpi itu betul ataupun mainan daripada syaitan pun kita dah jawab. Jadi Ustaz, sebenarnya ada lagi pemanggil-pemanggil yang nak ni, tapi kita kesuntukan masa Ustaz. Saya dah cakap dah, penerbit, mana penerbit? 3 jam penerbit, boleh.
3: Penerbit kita dengar ni sebenarnya.
1: Dengar. Itu saya cakap daripada awal kan. Saya cakap begitu at least 2 jam. Dia kata takut Ustaz tak larat lah, inilah macam-macam lagi. Saya cakap kalau Ustaz memang geng buruh hantu, pasti akan jadi geng buruh hantu. Kan? InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi InsyaAllah minggu depan kita bersama lagi Ustaz.
3: Kita bersama dengan Ustaz lagi.
1: Saya rasa Ustaz ada 10 episod dengan kita.
3: Betul.
1: 10 episod Ustaz. Maknanya minggu depan dengan episodnya alam roh, iaitu proses kejadian alam roh. Bagaimana proses itu terjadi. Jadi bagi pendengar, jutaan pendengar pada waktu ini, kalau nak tahu bagaimana proses kejadian alam roh, dan mungkin ada soalan-soalannya, dah boleh standby dah. Dah boleh siap sedia dah soalannya untuk minggu depan.
2: InsyaAllah.
1: Okey, Cik Nam, apa kata-kata terakhir sebelum kita berpisah, Cik Nam?
3: Terima kasih kepada bersama dengan kita. Seperti yang DJ Zah sebutkan tadi, boleh hantarkanlah sebagai sebarang persoalan anda di WhatsApp nanti National FM ataupun di Salam FM. Nanti kita akan bacakan pada minggu hadapan seperti biasa hari Ahad.
1: Di Facebook pun boleh.
3: Ya, betul.
1: Boleh hantarkan ataupun teks saja. Teks saja Salam FM, National FM, apa persoalannya untuk kita tanyakan proses kejadian alam roh di minggu hadapan. Ustaz jangan ke mana-mana Ustaz, minggu depan insyaAllah saya doakan Ustaz Abdul Fattah sentiasa sihat untuk kita untuk terus bersama dengan pendengar Salam FM dan juga National FM. Terima kasih Ustaz. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi. Juzuk 23.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah, apa maksudnya? Selalu kita dengar kan, rahmah, rahmah, kan, jualan rahmah. Rahmah ni siapa? Kan? Dia ni perempuan dari mana? Kata kan. Siapalah nama Rahmah ni kan? Bukan nama-nama siapa pun. Rahmah ni adalah satu nilai-nilai Islam. Banyak nilai-nilai Islam, akhlak-akhlak Islam, kan, bersabar, bersyukur. Salah satunya adalah rahmah, kan, berdasarkan ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah kepada sekalian alam. Rahmah ni adalah dari perkataan rahama, iaitu kasih sayang. Kan, kata tokoh dakwah Imam Hasan Al-Banna, dia kata, nahnu nad'u bil hub. Aku berdakwah, aku berperang dengan cinta. Ha, maksudnya kita berperang, berdakwah ni bukan dengan bawa bom ke apa ke, tetapi dalam konteks Malaysia ni yang tak ada peperangan ni, kita berperang, kita berdakwah, kan, kita mengajak ke arah kebaikan. Itu semuanya dengan cinta, bukannya dengan kita orang kata apa, condemn, mengondem ataupun kita judge, kan, kan. Lagi-lagi anak-anak kita sendiri nak dakwah, nak kita jadi anak yang baik semua, tapi apa saja yang dia buat kita judge. Nak kawan-kawan kita jadi baik, apa yang saja dia buat kita judge dia, kita hukum dia. Kan, apalah kamu ni buatlah macam ni. Dia dah cuba nak buat benda baik tu, kan. Jadi rahmah ni adalah kasih sayang. What is the whole story yang kita nak sampaikan adalah kita ni kena jadi umat yang sayang menyayangi, kan. Tapi sayang menyayangi tu bukanlah maksud lainnya, tapi sayang menyayangi ni ada elemen belas kasihan. Apa saja yang dia buat kita judge. Nak kawan-kawan kita jadi baik,

0: dalam segenap sektor kan, kita menjadi pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhir ayat. Maksudnya Allah menyuruh kita untuk memimpin sesuatu organisasi, keluarga, apa sahaja, bil adli wal ihsan. Maksudnya dengan keadilan. Maksudnya dengan keadilan ni, kalau dia buat salah, kita kena hukum dia dengan yang sewajarnya. Kalau kita buat baik, kita kena beri ganjaran dengan sewajarnya. Tetapi Allah kata sama lepas itu, bil adli wal ihsan. Ihsan maksudnya ada ihsan lah kan, maknanya belas kasihan. Itu rahmah lah tu kan, maknanya walaupun mengikut akta sekian-sekian, sepatutnya awak dihukum. Tetapi kadang-kadang kita cuba tengok keadaan dia, kenapa dia buat macam tu. Oh, rupa-rupanya dia waktu kecil dia begini-begini kan. Maka okeylah, kita beri belas kasihan, kita maafkan dia, belas kasihan. Jadi begitu juga kalau kita melihat kan kawan-kawan kita kan yang mungkin tak solat, kawan-kawan kita yang mungkin buat maksiat kan. Eh, kamu ni sepatutnya masuk neraka. Betul lah, kalau buat maksiat, buat dosa, dosa masuk neraka. Oh, janganlah macam tu kan. Kita janganlah cakap macam tu. Kita kena ada sifat rahmah kan. Kenapa dia buat macam tu? Mungkin sebab orang macam kita lah tak berdakwah kan, ataupun dakwah tu pun dengan cara keras-keras kan, secara judge-judge kan. Dia tak pernah berpeluang berjumpa dengan dakwah yang rahmah kan. Itulah yang kita nak bawakan di negara kita ni, supayanya Islam itu dibawa dengan kasih sayang kan, bukan dengan keras, bukan dengan judgment, bukan dengan hukum menghukum, kafir mengkafir, jauh sama sekali kan. Sebab kita bukan negara berperang, kita negara yang aman. Dan dengan keamanan inilah kita bukan hanya akan dapat meletakkan Islam pada tempatnya, tetapi kita dapat majukan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Jadi itulah sebenarnya rahmah kan. Jadi bila dengar perkataan rahmah tu, janganlah elegik sangat tuan-tuan dan puan. Dengan rahmah tu adalah ayat dari Al-Quran, daripada Nabi tu, yang kita kena bawakan. InsyaAllah, itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baru saja anda dengarkan rancangan Nidaul Islam pada pagi dengan tajuk rahmah. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan rahmah? Semoga kita dapat sedikit informasi dan sedikit ibrah daripada perkongsian Al-Fadhil Ustaz kita sebentar saja tadi. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Sama Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pendengar Salam FM. Di waktu ini 3:14 minit pagi, insya-Allah saya ada 1 jam lagi untuk temani anda dengan pelbagai rancangan yang menarik serta lagu-lagu nasyid yang mendidik jiwa. Hari ini dah masuk 10 Rabiul Awal 1448 Hijri, bersamaan 23 Ogos 2026 Masihi. Sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada saudara pendengar rancangan Lughatus Salam. Seperti biasa, kita nak mempelajari bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Kita nak mempelajari perkataan semoga kamu lulus cemerlang. Ini untuk mungkin kepada anak-anak kita ataupun kepada sahabat-sahabat kita kan, yang mungkin akan menghadapi peperiksaan ataupun ujian. Tak kira lah kan, mungkin ujian mandu pun dikira sebagai ujian juga kan. Jadi kita sama-sama doakan agar mereka akan lulus cemerlang. Dan kita akan bawakan kepada saudara pendengar banyak lagu-lagu nasyid yang akan diperdengarkan kepada saudara sebentar saja lagi. Kita ada Kumpulan Raihan, Kumpulan Saujana, kita ada Kumpulan Fetia dan banyak lagi. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hari ni kembali kita dalam Lughatus Salam. Apa agaknya nak belajar lagi dengan Ustazah Nazirah tu? Ada banyak kita nak belajar ni. InsyaAllah hari ni dan tahun puan, kita nak ajak semua musim-musim anak kita duk periksa ni, musim-musim sahabat kita tengah interview ni, tuan-tuan puan, bagaimana agaknya boleh kita sebutkan dalam bahasa Arab? Kita nak kata kepada kawan kita, semoga kamu lulus cemerlang. Kan? Biasa kita duk sebut gitu je lah. Apa kata kita tukar belajar bahasa Arab dengan kita sebutkan dengan

0: bahasa, bahasa syurga ni insyaAllah. Baik, caranya bagaimana? Kita nak sebut semoga kamu lulus cemerlang, ringkas dan mudah. Bitaufiq wan najah. Bitaufiq wan najah. Bitaufiq wan najah. Ah, itu dia. Dapat tadi? Tak dapat. Tiga kali ulang lah tu. Kena piat telinga ni. Sekali lagi. Tak apa. Kita sama-sama. Untuk Salam FM ni, kita akan bantu tuan-tuan puan sampai dapat insyaAllah. Sekali lagi kita sebut, Bitaufiq wan najah. Semoga kamu lulus cemerlang. Seronok kan tuan puan? Biasa duk sebut cakap semelayu je. Sesekali kita bercakap bahasa Arab, oh, nampak kelah dia tuan-tuan puan. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan kita doakan kepada orang berjaya mereka dunia akhirat insyaAllah. Dapat hari ini sesuatu daripada Lukman tu salam. Okey cun, lulus cemerlang. InsyaAllah, kita jumpa lagi di lain masa. Bitaufiq wan najah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim. Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Glosari Islam.
1: Solat tasbih. Solat sunat tasbih merupakan solat sunat yang terdapat di dalamnya sebanyak 300 kali tasbih. Solat sunat tasbih dianjurkan supaya dikerjakan sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup.
0: #penyiaranjakim. Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah.
2: Salam FM, salam untuk semua.
0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
3: Hadis yang ke-14 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk ilmu itu buruan orang yang alim. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan yashba'al mu'minu min khair yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Akhrajahu At-Tirmidzi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العالم والعلم والعمل في الجنة فإذا لم يعمل العالم بما يعلم كان العلم والعمل في الجنة وكان العالم في النار. أخرجه الديلمي في مسند الفردوس. Artinya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berilmu itu tidak akan puas di dalam mencari ilmu yang didengarnya sehingga ada kesudahannya itu di dalam syurga. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang alim, ilmu dan amal itu di dalam syurga. Dan apabila orang yang alim itu tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu dan amal itu tetap di dalam syurga, sedangkan si alim itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Pengajaran daripada hadis bahwasanya orang yang alim itu tidak akan puas daripada mencari ilmu. Saban hari ilmunya semakin bertambah. Dia tidak merasa cukup dengan segudang ilmu yang telah ada di dalam dadanya. Kelihatannya dia belum puas dengan ilmu yang telah dimilikinya. Oleh kerana itu, ia sentiasa berusaha menambah ilmunya dengan banyak membaca, dengan bermuzakarah, duduk bersila di hadapan guru dan sebagainya. Semakin dalam ilmu yang dimilikinya, semakin haus ia kepada tambahan ilmu. Itulah keadaan orang yang alim yang sebenarnya, sama sekali tidak pernah merasa malu dari menambahkan ilmu. Namun orang yang jahil sering merasa dirinya telah alim. Ia tidak mahu lagi untuk pergi belajar. Ia merasakan bahawa dirinya telah hebat dan ilmunya sudah mantap. Inilah tanda-tanda orang yang sombong dan takabur. Kemudian, ilmu itu haruslah diiringi dengan amal. Ilmu yang tidak diamalkan seperti mana pohon kayu yang tidak berbuah. Sungguh rugi bagi orang-orang yang sudah memiliki ilmu lalu ia tidak mengamalkan akan ilmunya. Semoga setiap peringatan yang didengar melembutkan jiwa lalu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketaatan.
0: #PenyiaranJakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Saya Juwita, umur 35 tahun. Memiliki suami dan anak-anak yang comel. Saya amat bahagia. Tapi itu dulu. Sekarang semuanya hilang. Saya mengalami kemurungan dan hanya memendam sendirian. Ia menyerang secara tiba-tiba. Saya tak boleh tidur, sering marah dan menangis hingga saya tidak lagi pedulikan anak dan suami. Jika anda mengalami gejala ini, jangan biarkan ia menguasai diri. Rawatlah kemurungan anda sebelum ia membunuh. Pesanan ini dari saya, Juwita Rusli.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Yuni, kau tahu tak? Dia tu dah tak ada laki, kau tahu. Dekat FBI je semua tak ada gambar laki dia.
1: Patutlah, selalu aku tengok kalau bergambar tu pergi holiday dengan laki lah, dengan anak lah, berkepun-kepun.
2: Amboi-boi, kalau jumpa tak ada benda lain nak buat eh. Mengatur orang, fitnah orang, mengumpat, Allahu Akbar. Insaf-insaf lah, wahai manusia sekalian. Al-fitnah tu asyadu minal qat, tahu tak?
1: Sorry, Ustaz.
2: Pesanan menjana binda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Kau kena ingat, Noh. Allah ni tak pernah tinggalkan hamba-Nya. Kita jangan kalah dengan ujian. Selagi kita bernafas, selagi itulah rezeki Allah ni luas. Banyak, Noh. Dah. Kau duduk dulu, kau rehat dulu. Ingat, Noh. Apa pun, ingat Allah, ya.
4: Mak, ampunkan Noh, Mak. Noh menyesal sangat-sangat, Mak. Maafkan Noh, Mak. Mak, Noh minta maaf. Noh menyesal sangat-sangat, Mak.
5: Nantikan 25 Ogos ini.

0: dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan.
1: Hanya di Salam FM.
2: Panas hujana, ku melihatkan sinarnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 49 hingga 56.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Wa

0: Dan apabila bala bencana itu menimpa mereka, mereka merayu kepada Nabi Musa dengan berkata, "Wahai orang yang bijak pandai, pohonkanlah kepada Tuhanmu keselamatan untuk kami dengan kemuliaan pangkat Nabi yang diberikan kepadamu. Sesungguhnya kami sesudah itu akan patuh beriman."
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ.
0: Setelah kami hapuskan azab itu daripada mereka, mereka terus mencabuli janjinya.
1: وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذَا

Dan Fir'aun pula menyeru dengan mengisytiharkan kepada kaumnya. Katanya, "Wahai kaumku, bukankah kerajaan negeri Mesir ini akulah yang menguasainya dan sungai-sungai ini mengalir di bawah istanaku? Tidakkah kamu melihatnya?"

bahkan bukankah aku lebih baik daripada orang yang hina keadaannya ini dan hampir-hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya? Balau.

Kalau betul ia seorang rasul, maka sepatutnya ia dipakaikan oleh Tuhannya gelang-gelang emas yang menandakan ia seorang pemimpin, atau datang malaikat bersama-sama dengannya sebagai saksi tentang kebenarannya.

0: Dengan yang demikian, maka Fir'aun memperbodohkan kaumnya, lalu mereka mematuhinya. Sesungguhnya, mereka itu adalah kaum yang fasik, derhaka.
1: Falamma asafuna taqamna minhum fa'agraqnahum ajma'in.
0: Setelah mereka menyebabkan kemurkaan kami dengan perbuatan derhaka itu, kami menyeksa mereka, iaitu kami menenggelamkan mereka semuanya di laut sehingga binasa.
1: Faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin.
0: Maka kami jadikan mereka contoh dan pengajaran bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jaki.
2: Salam santai. 12:30 hingga 4 pagi.
3: Menghampiri 3:50 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai. Baik, saudara, kita dah sampai ke penghujung Salam Santai pada kali ini. Diharapkan agar lagu-lagu yang telah pun diputarkan sepanjang 4 jam ini anda terhibur hendaknya. Dan saya mohon maaf kalau ada sebarang kekurangan, kesilapan, dan mungkin juga ada tutur bahasa saya yang mungkin kurang menyenangkan. InsyaAllah akan sentiasa terus menerus untuk memperbaiki diri. Dan sama-sama juga kita memperbaiki diri kita agar menjadi insan yang lebih baik, InsyaAllah, daripada hari ke hari. Dan selepas ini, tugasan konti saya serahkan kepada DJ Sofia Abdullah untuk sama-sama kita bawakan rancangan pagi ataupun segmen pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi. Dan di jam yang berikutnya, kejap lagi kita akan dengarkan lagu-lagu nasyid 80-an dan juga 90-an dalam zon relax. Nak dengarkan lagu-lagu yang orang kata legenda-legenda kita nyanyikan. Sebentar saja lagi bersama dengan DJ Sofia Abdullah. Baik, saudara, bila hati benar-benar beriman kepada akhirat, kita akan belajar untuk lebih tenang menghadapi dunia. Kita sedar bahawa apapun yang kita sedang miliki, apapun yang sedang kita sayangi, semuanya adalah bersifat sementara. Tiada satu apapun yang benar-benar menjadi milik kita, walaupun sebesar zarah. Lepaskanlah sedikit demi sedikit apa yang terlalu berat untuk digenggam. Jika sesuatu itu pergi, mungkin ia memang bukan untuk kita selamanya. Jika sesuatu itu masih lagi ada, syukurilah selagi Allah mengizinkan. Kerana akhirnya, dunia ini bukan tempat untuk kita miliki segalanya. Dunia ini hanya tempat untuk kita belajar melepaskan, bersabar dan kembali kepadanya. Saya Arif Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Ila liqa, ma'asalamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim di alam ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Encik nak plastik?
1: Eh tak apa, saya ada bawa beg sendiri dek.
0: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
1: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar tahu. Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
0: Oh.
1: Eh jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
3: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Tu peribahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Yeah? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Yeah? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru. Pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya, buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya, kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek, saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia, bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan

0: gelombang sayang positif pada anak buah kita. Ni dia, ramai pemimpin atau ketua yang tak peka. Dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua. Aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua. Aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
1: Salam FM, #penyiaran cakim.

0: EJAS Entah Jawab Ana Soal.
1: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
2: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
3: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
2: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Dengarkan saya Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji.

Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjadi bidai ini dibawakan oleh

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. 2 hari lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar pagi ni? Alhamdulillah. Selamat berhujung minggu. Akhir ukti 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Pagi yang cukup indah dan mendamaikan, menenangkan kita semua. 23 Ogos 2026 Masihi. Baiklah, seawal pukul 4 tadi saya Sofi Abdullah menemani Aki Ukti menerusi slot untuk 1 jam ni. Kita dengarkan himpunan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan tahun 80-an dan juga 90-an menerusi Zone Relax hingga pukul 5 pagi. Dan terima kasih jugalah rakan saya DJ Arif Razi yang menemani Aki Ukti malam tadi pukul 12:30 malam menerusi Salam Santai sampai pukul 4 pagi. Dan insyaAllah kita akan teruskan lagi perjalanan untuk pagi Assalam pagi ni hujung minggu hari Ahad untuk kita perdengarkan lagi ya, berbaki lebih kurang dalam 10 minit untuk kita dengarkan lagu-lagu nasyid 80-an dan juga 90-an dan lagu persembahan daripada Brothers. Ini dia Teman Sejati. Dan selepas ini kita akan ikuti terakhir lagu persembahan daripada Toki Firasat. Teruskan bersama kami Salam FM menerusi Pagi at Salam.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Salam FM.

0: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
1: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
2: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Rasul agama ringkas namun padat dengan pengisian. Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam.
0: #penyiaran jakim.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Oleh itu hadaplah hidangan Allah ini sepuas hati kamu. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-19 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk jadikan dirimu penyebab hidayah bagi manusia. An Sahil ibn Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi la an yahdi Allahu bihudaka rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Daripada Sahal ibn Sa'd radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah bahawa memberi petunjuk oleh Allah Ta'ala akan seseorang dengan sebab engkau, maka itu terlebih baik daripada unta yang merah. Hadis riwayat Abu Daud. Kesimpulan daripada hadis, memberi hidayah bagi seseorang adalah mutlak menjadi hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang dapat dilaksanakan oleh para ulama, para pendakwah, ibu bapa dan pendidik ialah mengusahakan sebab-sebab lahiriah untuk seseorang mendapat hidayah. Mungkin hidayah didapat oleh seseorang setelah ia membaca buku yang kita tulis, atau setelah mendengar ceramah yang kita sampaikan, atau setelah ia mendengar nasihat yang tulus ikhlas yang kita berikan, atau setelah ia melihat beberapa karamah dan keistimewaan yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada seorang ulama, dan begitu seterusnya. Maka hendaklah kita sentiasa berusaha mengundang sebab-sebab yang menjadikan hidayah Allah sentiasa turun ke permukaan bumi ini. Dengan demikian, maka usaha kita itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lebih berharga dari seekor unta yang berwarna merah yang merupakan sejenis kenderaan yang paling mahal pada zaman dahulu. Mudah-mudahan keikhlasan menjadi tunjang dalam setiap amalan agar setiap lelah kita dinilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
0: #PenyiaranJakim.
2: Demikian tadi perkongsian menerusi halaqah hadis yang diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur, jadikan dirimu penyebab hidayah bagi manusia. 5.31 minit pagi waktu ini. Terima kasih Aki Ukti yang mendengarkan siaran kami awal pagi ini. Ya, salam tahajud untuk semua yang solat sunat tahajud. Ya, apa jua solat sunat yang anda lakukan, semoga Allah tunaikan segala hajat dan juga impian kita ataupun doa-doa kita yang dimakbulkan Allah untuk pagi ini dan hari-hari yang seterusnya, insya-Allah. Ya, dan teruskan berfikir dengan ataupun bersangka dengan baik, ya, terhadap orang lain, ya, terhadap dengan ujian-ujian yang Allah berikan ataupun turunkan kepada kita. Semoga ianya menjadikan kita manusia yang lebih bertawaduk, ya, yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, ya. Dan waktu-waktu sebegini adalah waktu yang sesuai, sepertiga malam, untuk kita mentarbiah diri kita, mencari kesilapan, bukan kesilapan orang tau, tapi kesilapan diri kita sendiri, yang mana yang pernah kita buat, yang pernah kita lakukan, andai kata ianya menyakiti dan membuatkan orang lain terasa hati, ya, bersedih hati kerana kita, jadi kita cepat-cepatlah beristighfar dan kita mohon ampun, ya, keampunan kepada Allah, dan juga memohon kemaafan untuk insan yang pernah kita buat hati mereka terluka. Itu dia. Jadi ini adalah cerminan waktu untuk kita pandang cermin lah, orang kata, kan. Walaupun bukanlah kita nak pandang cermin betul-betul, tapi kita cermin diri kita sendiri bahawa apa yang kesalahan orang yang kita cari sebenarnya itu bukanlah tujuan utama dalam hidup kita. Yang penting kita perbaiki diri kita, insya-Allah. Semoga Allah akan memberikan petunjuk dan hidayah dan memberikan orang-orang yang baik untuk dekat dengan kita, insya-Allah, ya. Baiklah, nantikan kalamullah nanti untuk kita ikuti pada pukul 5.41 minit pagi surah sambungan ayat Az-Zukhruf untuk ayat ke-57 hingga ayat ke-60. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, hari ini hujung minggu kita hari Ahad, 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersamaan 23 Ogos 2026 masih, insya-Allah, kita akan ikuti, ya, azan subuh berkumandang menandakan masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pukul 6.01 minit pagi. Jangan ke mana-mana, setia bersama kami Salam FM. Saya Sofia Abdullah, insyaAllah akan berhujung minggu bersama Aki Ugdi sehingga pukul 8 pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 57 hingga 60.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Walamma duriba ibnu Maryama mathalan idza qaumuka minhu yasiddun.
0: Dan tatkala Nabi Isa anak Maryam dikemukakan sebagai satu misal perbandingan untuk membantahmu wahai Muhammad, tiba-tiba kaummu bersorak-sorak kesukaan terhadapnya kerana menyangka bahawa mereka telah menang.
1: Waqalu

Dan mereka berkata lagi, manakah yang lebih baik, benda-benda yang kami sembah atau Isa? Dan sebenarnya, mereka tidak mengemukakan perbandingan itu kepadamu, wahai Muhammad. Melainkan kerana membantah semata-mata, bukan kerana mencari kebenaran. Bahkan mereka itu adalah kaum yang suka sekali mengemukakan bantahan.

Nabi Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang telah kami kurniakan nikmat kepadanya dengan pangkat Nabi. Dan kami jadikan dia satu contoh, yakni kekuasaan kami yang mana menakjubkan bagi kaum Bani Israel.

0: Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran? Surah Muhammad ayat 24.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Yeah.

وعلى طاعتك وشكرك عنا وعلى

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

0: Kebaikan solat untuk tubuh. Duduk tahiyat akhir. Punggung diletakkan atas lantai, kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan dan kaki kanan ditegakkan dengan jari kaki dibengkok menghadap kiblat. Ketika pergerakan dari sujud ke tahiyat akhir, otot lantai pelvik akan diaktifkan sama seperti tahiyat awal dan ini akan melancarkan pengaliran darah ke jantung.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah pada satu malam, maka ia telah mencukupinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menerangkan, dua ayat itu cukup baginya sebagai pengganti solat pada waktu malam tersebut. Ianya juga sebagai pendinding bagi pada gangguan manusia dan juga jin. Lebih-lebih lagi ayat ini tidak diturunkan di bumi, malah diturunkan ketika peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj di Sidratul Muntaha. Maka bacalah ayat tersebut pada waktu malam sebelum tidur.
2: Eh Ashraf, awak pergi mana tadi?
3: Tadi saya pergi kedai kejap, beli jalur gemilang.
2: Jalur gemilang? Nak buat apa?
3: Nampak tak tu? Jalur gemilang tu dah lusuh dan koyak. Jadi kita kena tukar dengan yang baru. Kalau pelancong luar datang tengok macam mana? Malu kita.
2: Betul juga eh. Baguslah awak ni Ashraf. Dalam masa yang sama, bolehlah kita semai rasa cinta pada tanah air kita. Bagi saya satu. Saya pun nak tolong juga.

Antu menemani saya seawal pukul 4 pagi tadi. Masih lagi mengekalkan menerusi frekuensi masing-masing. Ya, sama ada yang berada di sebelah Greek Perak boleh dengarkan kami 96.7, manakala yang berada di Tanah Tinggi Cameron Highlands 105.1, dan juga di Johor dan Negeri 9 95.6. manakala yang mendengarkan menerusi aplikasi RTM Click, terima kasih saya ucapkan. Atau juga mendengarkan menerusi MyTV 706 dan juga Astro 875, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas ya, kesetiaan anda untuk bertemankan Salam FM, kerana salam untuk semua. Hari ini hari Ahad, 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 23 Ogos 2026 Masih. Saya nak teruskan berita yang boleh saya sama-sama kongsikan dengan KUT, iaitu berkenaan dengan Malaysia Indonesia berpotensi cetus kebangkitan baharu peradaban Islam. Dan ia dinyatakan sendiri oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Katanya potensi itu boleh digerakkan menerusi kekuatan ilmu, kepakaran dan juga kerjasama antara Malaysia dan juga Indonesia dalam membangunkan agenda peradaban. Dan katanya lagi, melihat potensi Malaysia-Indonesia untuk mencetuskan renaissance, untuk mencetuskan satu kegemilangan ataupun ketamadunan Islam di abad moden ini, dan ia berlaku di Nusantara, khususnya di Malaysia dan juga Indonesia. Dan menurutnya lagi, untuk Malindo Madani siri kedua dianjurkan Center for Dialogue and Cooperation Among Civilization dan Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, yang menghimpunkan lebih 120 ilmuwan, cendekiawan dan tokoh agama dari Malaysia dan Indonesia. Dan menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri lagi, kesinambungan penganjuran Malindo Madani ini selepas siri pertama di Kuala Lumpur membuktikan hubungan persahabatan dan juga silaturahim antara Malaysia dan Indonesia dapat diterjemahkan melalui wacana ilmu serta agenda pembangunan peradaban. Dalam antara berita-berita lain yang turut dimuatkan ialah penganjuran kenduri rakyat Madani merupakan antara program penting bersempena dengan Bulan Kebangsaan bagi membangkitkan semangat patriotisme serta memperkukuh perpaduan masyarakat peringkat akar umbi. Dan menurut Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil, katanya program anjuran Jabatan Penerangan Malaysia Japan dengan kerjasama pelbagai agensi itu memberikan pengisian yang lebih bermakna kepada nilai kemerdekaan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan rundingan pemimpin tahunan ALC ke-27 Malaysia Brunei berjaya mencapai matlamat utama dalam memperkukuh jalinan persaudaraan serta kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Dan menerusi hantaran di Facebooknya semalam, Perdana Menteri katanya hubungan istimewa antara Malaysia dan Brunei akan terus diperkukuh demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat masing-masing. Rapid KL telah mengambil tindakan segera susulan insiden melibatkan masalah teknikal pada salah satu pintu sebuah tren laluan Kelana Jaya yang sedang dalam perjalanan menuju ke Gombak, iaitu pada semalam. Dan pada pukul 6.49 minit petang, pasukan operasi mengesan masalah teknikal pada salah satu pintu tren berkenaan yang menyebabkan pintu tersebut tidak dapat ditutup dengan sempurna. Dan sekali lagi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan hubungan erat antara Kerajaan Persekutuan di bawah pimpinan beliau dengan Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah akan terus diperkukuh, berteraskan semangat saling menghormati dan juga kepercayaan. Dan berita-berita lain yang turut dimuatkan, Tengku Permaisuri Selangor berkenan sertai 10,000 wanita Selangor berselawat. Dan ketibaan baginda pada 9.15 minit malam disambut Yang di-Pertua Pertubuhan Kebajikan dan Amal Wanita Selangor, Datin Sri Mas Diana Muhammad, yang merupakan Exco Pembangunan Wanita dan juga Kebajikan Masyarakat Negeri, juga Anfal Syari serta Ketua Pegawai Eksekutif Wanita Berdaya Selangor Siti Farida Abdul Samad. Dan Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Rashikin kemudian berkenan menyertai jemaah wanita mengalunkan selawat dipimpin Johan Qariah Tilawah Al-Quran Antarabangsa, iaitu Ustazah Nur Farhatul Fairuza Panut, dan juga

Selain itu disusuli tazkirah yang bertajuk Meneladani Akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, berita yang terakhir, berita dari luar negara. Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan juga Perdana Menteri Shehbaz Sharif menggesa supaya hubungan dengan Malaysia diperkukuh dengan tumpuan yang lebih besar diberikan kepada bidang perdagangan, pelaburan dan juga jalinan kebudayaan. Dan pemimpin tertinggi negara itu menerima kunjungan hormat Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail semasa lawatan beliau ke Islamabad. Baiklah, dengan berita Pakistan bersama perkukuh hubungan dengan Malaysia itu, maka berakhirlah ya untuk saya kongsikan berita pagi ini. Dan insyaAllah ada lagi apa jua berita yang terkini, terbaru untuk saya kongsikan kepada anda, akan saya bawakan nanti. Dan seperti biasa 6.30 minit pagi saya akan kudarakan rancangan Nidaul Islam pagi ini, perkongsian tentang pendosa yang bertaubat ya, insyaAllah. Jadi teruskan kesetiaan untuk pagi yang cukup indah ya, pagi untuk kita healing-healing hari ini, hari Ahad. Masya-Allah. Tabarakallah, bersyukur kita ya. Mahir Zain, Palestine will be free. Teruskan Salam FM.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar.
2: Kenali sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
4: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu, kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni, tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selur-selur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau mau apa engkau taubat? Engkau pun tahu pandi kau akan bawa balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga kan. Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan, puan-puan, saya berikan perumpamaan kan. Ibaratnya kalau kita masak kat dapur kan. Kita masak, guna kuali. Kan, setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam kan? Tapi dia hitam sikit je lah. And then, kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je. Bawah kita biarkan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali. Pakai tak basuh yang belakang tu. Basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu, kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah, kita beli kuali baru. Kan? Jadi itulah tuan-tuan perempuan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah. Buatlah 1,000,000 kali pun buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, takpelah kumpul dulu dosa, baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan dan puan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Dan buat dosa, tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi. Maknanya, tak bolehlah. Allah bolehkah ampunkan dosa aku? Allah bolehkah masuk aku ke dalam syurga? Aku ni memang ahli neraka lah. Kan? Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu. Kan, Allah pun nak ceritanya Fir'aun, kan? Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni. Kira tak adil kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak dan dia nak taubat. Tuan-tuan puan-puan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekali pun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan puan-puan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak. Kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang berbaksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: kena ingat, Noh. Allah ni tak pernah tinggalkan hambanya. Kita jangan kalah dengan ujian. Selagi kita bernafas, selagi itulah rezeki Allah ni luas. Banyak, Noh. Dah, kau duduk dulu, kau rehat dulu. Ingat, Noh, apa pun ingat Allah, ya.
1: Mak, ampunkan Noh, Mak. Noh menyesal sangat-sangat, Mak. Maafkan Noh, Mak. Mak, Noh minta maaf. Noh menyesal sangat-sangat, Mak.
2: Nantikan 25 Ogos ini.
3: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1, hashtag Penyiaran Jakim.
4: Glosari Islam.
5: Istihsan. Kalimah istihsan bermaksud meninggalkan hukum yang ditetapkan pada suatu peristiwa berdasarkan dalil syarak, menuju hukum lain dari peristiwa itu juga kerana ada suatu dalil syarak yang mengharuskan untuk meninggalkannya.
4: #penyiaranjakim

Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Intim itu dia dengan lagunya Syafaatmu. Ya, sama-sama kita berselawat ya untuk pagi ini, yang mana bila kita cakap tentang selawat dan juga syafaat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah satu keizinan dan juga pertolongan istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita memohon kebaikan ataupun pelepasan lah ya daripada azab bagi umat baginda di akhirat kelak ya. Dan syafaat-syafaat yang kita minta pertolongan besar di padang mahsyar apabila baginda memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera memulakan perbicaraan hisab bagi seluruh manusia setelah para nabi lain tidak ataupun berhajat kepadanya, dan syafaat untuk kita masuk syurga ya, pertolongan untuk membuka pintu syurga dan memasukkan kumpulan pertama umat Islam ke dalamnya, dan selain-lain itu juga syafaat peninggian darjat, iaitu pertolongan untuk menaikkan darjat sebahagian ahli syurga ke tahap yang lebih tinggi, dan syafaat untuk diringankan azabnya, dan pertolongan khas untuk ya, contohnya macam baginda Nabi memohon syafaat ringan azab terhadap bapa saudara baginda Abu Talib bagi meringankan siksaan api neraka. Itu antara jenis syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan keizinan dan juga pertolongan istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pukul 7 pagi nanti tepat pukul 7 kita akan ke Wisma Berita untuk kita sama-sama ikuti utama. Dan untuk hari Ahad ni perjanjian kita untuk jam yang keempat nanti macam biasa, Lokotu Salam, kita nak belajar bahasa Arab dan juga muzik salam menerusi rangkuman lagu-lagu dalam carta salam. Jangan ke mana-mana, setia dan kekal bersama kami. Salam FM, kita healing-healing hujung minggu bersama kami.

0: Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil Al-Kitab, Wa Ya Mujri As-Sahab, Wa Ya Hazim Al-Ahzab, Ihzimhum Wansurna Alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin Ya Rabbal Alamin.
1: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial sampai keluarga saya dihina.
2: Saya pernah diejek gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
3: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber.
4: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

Itu dia persembahan daripada Chris Dayanti, Aku Wanita Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh rakan-rakan, sahabat-sahabat Salam FM pagi ni. Terima kasih untuk waktu ataupun jam yang keempat kita kembali lagi, insyaAllah, dengan perkongsian untuk pagi ni ya. Lebih kurang dalam 40 minit saja lagi untuk kita bersama-sama berada di ruang udara Salam FM. Sebelum saya teruskan tugasan saya untuk saya berikan mikrofon ini kepada rakan penyampai Asyik FM. Hari ini hari Ahad, selamat hujung minggu. Sarapan apa pagi ni ya? Macam biasalah, kalau kita orang Malaysia ni, kalau bukan nasi lemak, kita akan roti canai, kuih muih, cekodok pisang kan, cucur udang pagi-pagi. Ada yang makan sate, ada yang makan mie rebus. Malaysia ini ada kepelbagaian makanan-makanan yang mana semua kaum pun ya menikmati juadah yang lebih kurang sama je pagi-pagi. Teh tarik, kopi, teo kurang manis kan. Kalau yang dah 40-an ke atas tu, pastikanlah kita ambil pengambilan makanan yang bersederhana lah. Orang kata macam gula, kalau dulu bersudu-sudu lah kan, sekarang ni dah kena pantau lah juga pemakanan kita kan. Semoga kita sihat selalu. Sebab apa? Bila kita sihat seumur ni, insyaAllah badan kita senang lah untuk beribadah. Kita mohon pada Allah agar kita semua dikurniakan kesihatan. Yang tak sihat, insyaAllah kami doakan kembali sembuh. Dan jangan lupa untuk makan ubat ya. Jumpa doktor, insyaAllah. Semoga baik-baik saja semua. 10 Rabiul Awal pagi ni, 1448 Hijriah, bersamaan 23 Ogos 2026 Masihi. Berbaki lebih kurang 2 hari saja lagi untuk kita menyambut ataupun kira detik Maulidur Rasul ya, untuk tahun ini 1448 Hijriah. Dan untuk anda, antara yang menarik sempena dengan Maulidur Rasul, khas Hubun Nabi, yang mana kita nak hayati sirah penuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ia merupakan satu dokumentari khas yang membawakan naratif lengkap perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula dari hari kelahiran sehinggalah kewafatan baginda. Dan ikuti urutan masa penuh kisah perjuangan sejarah yang tersusun rapi mengikut garis masa ya, dan juga disampaikan melalui penceritaan seorang pempengaruh muda berusia awal 30-an. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut lagi, saksikan Hubun Nabi, iaitu pada 25 Ogos 2026 pukul 11 pagi di saluran TV1. Baiklah, kita teruskan lagi perjalanan untuk pagi ini menerusi Pagi Assalam. Dan selepas ini kita nak belajar bahasa Arab dengan perkongsiannya Lughatu Salam pagi ni. Ayatnya, jumpa lagi nanti. Macam mana kita nak berkomunikasi dalam bahasa Arab? Jadi teruskan bersama kami, Salam FM, Pagi Assalam.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan, para pendengar Salam FM yang sentiasa di hati. Mudah-mudahan apa yang kita dapat daripada Salam FM, insya-Allah. Hari ini macam biasa dalam Lughatus Salam, apa lagi yang kita nak bahaskan? Hari ini kita nak ambil satu terma yang pendek, satu perbualan yang pendek, yang bila setiap kali kita jumpa orang, biasa nak balik kan? Kita sebut apa? Jumpa lagi nanti. Apa kita sebut? Bye-bye, kan? Macam mana kita nak sebut dalam bahasa Arab? Kita nak kata see you soon, see you later. Dia kata orang Arab kan? Bagaimana kata orang putih? Tersyasyul-syasyul waktu ni. Biasa dah tu kan? Okay, bagaimana nak sebut dalam bahasa Arab? Kita boleh sebut araka alal khair. Araka alal khair. Araka alal khair. Ini kita sebut, saya jumpa awak lagi nanti dengan kebaikan. Maknanya apa? Kita nak jumpa kawan kita ni, mudah-mudahan dia baik, kita pun baik, dia sihat, kita pun sihat. Maka kita sebutkan araka alal khair. Jumpa orang Arab ni boleh sebut araka alal khair. Oh, suka orang Arab ni nanti. Kita ni Malaysia ramai orang-orang Arab, foreigner-foreigner kan? Biasakan, sebutkan, mudah-mudahan dia jadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita, insyaAllah. Hai, nak pergi umrah, pergi haji ni, jangan lupa ambil kemah-kemah araka alal khair, gunakan sebagai bahasa komunikasi kita, insyaAllah. Dapat sesuatu hari ni dalam Lughatus Salam, insyaAllah, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Apa lagi kita nak sebut ni? Banyak lagi, tapi semua ni insyaAllah kita akan kupas nanti. Jumpa lagi. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Mushak Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia, dan sama-samalah kita jadikan ya Rasulullah baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai satu model untuk kehidupan kita waktu ini ataupun kehidupan moden kita sekarang ini, antara lain ya mempunyai sifat-sifat pemaaf, ya tidak berdendam, ya dan membalas kejahatan itu dengan kebaikan ataupun keihsan, ya, dan ada satu sikap kasih sayang dalam diri kita, menyayangi kanak-kanak contohnya, macam mana baginda menyantuni anak-anak, ya terutamanya anak-anak yatim, menghormati orang yang lebih tua, menyantuni haiwan terutamanya, yang mana sifat baginda yang lain juga yang perlu kita contoh dalam kehidupan moden ini, iaitu rendah diri kita, siapapun kita, di mana kerusi yang kita duduk saat ini, ya pangkat dan darjat, semoga kita merendah diri dan tidak sombong, tawaduk dan sentiasa membantu tugasan dalam rumah tangga. Tak kiralah kita ni seorang isteri yang berpangkat besar ke kan, ataupun gaji lebih dari suami dan sebagainya. Itu contohlah kehidupan kita zaman moden yang saya kait-kaitkan dengan kehidupan kita sekarang kan. Dan sesungguhnya akhlak yang harus kita contohi juga ya daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana sifat pemurah baginda, iaitu gemar bersedekah dan mendahulukan keperluan orang lain. Walaupun zaman sekarang ni sukarlah kita nak buat macam tu kan. Kita orang kata kita pun cukup-cukup makan macam tu, tapi tak apa. Ingatlah rezeki itu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan lupa, jangan lokek yang Allah berikan kepada kita tu, walaupun sedikit kita berilah semampu mana yang kita boleh, asalkan kita sama-sama dapat merasakan, insyaAllah. Dan yang paling penting sekali dalam kehidupan kita dengan ujian-ujian yang mencabar ya di sekeliling kita, mencabar keimanan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat sabar dalam ujiannya. Jadi kita sama-sama jadikan Rasulullah ini sebagai model ataupun idola kita untuk hari ini. Kita sama-sama jadi insan yang kuat, yang tabah menghadapi kesusahan hidup tanpa kita merungut dan juga putus asa. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, sekejap lagi kita akan ikuti Music Salam, iaitu rangkuman carta salam untuk minggu ini bersama DJ Yuni Yunus. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami Salam FM.
1: Eh Ashraf, awak pergi mana tadi?
2: Tadi saya pergi kedai kejap, beli jalur gemilang.
1: Jalur gemilang? Nak buat apa?
2: Nampak tak tu? Jalur gemilang tu dah lusuh dan koyak. Jadi kita kena tukar dengan yang baru. Kalau pelancong luar datang tengok macam mana? Malu kita.
1: Betul juga eh. Ih, baguslah awak ni Ashraf. Dalam masa yang sama, bolehlah kita semai rasa cinta pada tanah air kita. Bagi sesuatu, saya pun nak tolong juga.

Kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.

0: tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Mak, adik laparlah, Mak. Boleh tak adik nak makan, Mak?
2: Ya Allah, nasi betul-betul tinggal segenggam je. Macam mana nak bagi anak aku makan? Sampai bila aku kena hadap semua ni? Ya Allah!
3: Ya Allah, no! Hey, apa kau buat ni, no? Baru ucap, no? Bawa istighfar!
4: Inspirasi dari sebuah kisah benar.
5: Tertekan sangat, Lora. Tekanan perasaan sangat sebab lelaki aku. Tertekan sangat aku, anak-anak aku kecil-kecil.
4: Kisah kebangkitan seorang ibu yang cekal.
6: Dah berpisah, makcik itulah kerja. Cuk ubi, kangkung, pandan. Daripada situlah mula. Kita jangan putus asa dalam hidup. Kita ni jangan suka toleh belakang. Ingatkan peristiwa yang lama-lama, jangan toleh belakang.
7: Kalau hari ni pun Mak tak berjaya sebagai usahawan pandan pun, kami tetap bangga dengan Mak. Terima kasih, Mak. Tak mampu rasanya kami sebagai anak membalas setiap pelajaran Mak. I love you, Mak.
4: Dengarkan doku-drama khas Haruman Kasih Kamaria sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 25 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah malam dan ulangannya pada 26 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah malam, istimewa hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyaranjakim.
8: Itu dia doku drama khas sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijriah. Ya, bila kita dengar tu kan, naik bulu roma, kita boleh rasakan bagaimana satu pengorbanan menerusi doku drama ini yang dihasilkan oleh penerbitnya Fendi Abdullah. Dan insyaAllah nantikan Haruman Kasih Kamariah yang akan bersiaran seperti yang diwar-warkan tadi di Salam FM pada 25 Ogos ini sempena dengan Maulidur Rasul, ya, 12.15 minit tengah malam, dan juga pada hari Rabu juga 26 Ogos 12.15 minit tengah malam. Jadi rugi kepada anda kalau tak dengar. Jadi sama-sama kita nantikan untuk doku-drama khas sempena sambutan Maulidur Rasul Haruman Kasih Kamariah. Baiklah, 7.50 minit pagi waktu ini. Terima kasihlah saya ucapkan kepada Aki Ukti yang menemani saya dari awal tadi sehingga saat ini. Dan orang kata dah sampai ke penghujung-penghujung ni, sudah tentunya waktunya untuk kami beristirahat. Dan insyaAllah kami akan kembali 12.30 malam nanti. Dan 8 pagi saya akan serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM. Dan sebelum itu, untuk kita menutup tirai, apa kata kalau kita renung-renungkan, ya, sahabat-sahabat semua, sebelum kita melangkah jauh ke pertengahan hari nanti, kita tanya dekat diri kita ni, adakah tutur kata kita pagi ni sudah mendamaikan orang lain, ataupun adakah senyuman kita menjadi satu sedekah? Dan baginda sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi baki hari ini sebagai ruang untuk kita memaafkan yang bersalah, menyantuni yang lemah, dan kita sebarkan kasih sayang. Jadi untuk anda yang bekerja, selamat bekerja. Pulang dari kerja, dakaplah keluarga dengan akhlak seorang Muslim yang sejati. Masya Allah. Dan sehingga kita bertemu lagi untuk hari-hari yang akan datang, insya Allah, izin Allah, tentunya yang khilaf itu, yang banyak kekurangan, kesalahan, kesilapan tentunya daripada saya, dan yang sempurna itu, yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga kita jumpa lagi, selamat berhujung minggu semua. Illa liqa ma'asalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.